0: Donald Husni, jurnalis lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. Delapan orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat, setelah itu hilang kotak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya

0: lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
1: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
3: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
4: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
5: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
3: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
6: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
3: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. meski

0: Demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robby Al-Hilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robby dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Rifka Satria, silakan laporannya.
4: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

pendengar, Indonesia pasti bisa ya. Ari Lasso featuring Andra Ramadan, dan tentunya di suasana pagi yang cerah berawan ya, walaupun sedikit ada hembusan angin, tetap jaga kesehatan. Dan kita sudah di menit ke-38, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadirkan informasi di Banjarmasin pagi. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, pendengar menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Dalam momentum HUT ke-81, tema yang diangkat adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Hadi berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Ia yakin RRI dapat memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.

Ya, sesaat kau hadir pendengar di pagi ini darinya Uta Likumahua membawa kita di menit ke-50 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi bagi yang suka ke pasar belanja, ya isi dapur. Nah, kali ini informasi dari Bappanas, Badan Pangan Nasional, menggerakkan fasilitasi distribusi pangan FDB untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Bappanas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan FDP perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai. Bappanas akan berkoordinasi pendengar dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi tersebut. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Dan waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak tahu terdapat kasus keracunan menu makanan makan bergizi gratis MBG dan bukan orang yang memasak menu dalam program MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi valid bahwa Wapres Gibran mengaku tidak mengetahui kasus keracunan MBG. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden juga telah membantah narasi yang beredar di media sosial tersebut. Mereka menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarluaskannya. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan nanti selanjutnya akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi kali.

Purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

bahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapa membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi akan usai dan akan berganti ke Banjarmasin siang ya. Setelah ini ada Adit yang akan membersamai Anda di Banjarmasin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan artinya di Banjarmasin pagi saya Auliana harus pamit undur diri dari indra dengar Anda. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini menambah suasana bahagia di hati Anda yang saat ini lagi menikmati suasana akhir pekan ya. Tetap jaga kesehatan dan tentunya selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Seger banget.
3: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
2: Eh, emangnya kenapa?
3: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
2: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
4: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Room 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: dalam memasuki musim kemarau tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi masih bersama Aditya dan ada Warniansah. Warniansahnya kabur sana kai. Di bapandiran orang Banua, masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Meskipun di orang tu awak ripu, ya kalau lah sesingkalan lah. Kepala tu disabot hanyut kadapang. Cuman mata rait banar dah. Ulun membayangkan lah, misalnya Mas Pat lah yang berdinas malam-malam tadi lah, dinas pulang jam sini, wah right banner kepalanya bisa tuh. Selamat istirahat buat kawan-kawan, terutama para panitia yang sudah mensukseskan ya perhelatan gelaran RRI Fest dalam rangka hari jadi RRI yang ke-81. Masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Acaranya berjalan sukses, meskipun sederhana aja, tapi ramailah bahasa kita itulah. Nah, cukup menghibur, menggembirakan jua ya kalau lah. Nah, meskipun kada yang mewah-mewah, kada yang heboh-heboh nang kayak tahun-tahun bahari, karena kita tahu aja bukan di RRI Banjarmasin dia mengalami, RRI di lain pun kurang lebih sama aja. Bukan hanya RRI aja, tapi instansi-instansi yang lain pun juga sama aja, mulai dari pemotongan anggaran dan lain sebagainya, efisiensi itu pokoknya, tapi kita tetap berusaha, nah, agar RRI tetap dekat dengan pendengarnya, dekat dengan masyarakat. Nah, alhamdulillah lah. Meskipun jur orang tuh lelah, mudah-mudahan lelah ini menjadi berkah. Amin. Nyaman benar disambet ya kalau lah. Oke, kita terima dulu. Nah, nampak bahabar dulu nah lah. Silahkan dua line telepon kami. Assalamualaikum. Nah, putus ya amlah sebalahnya pang nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Kayak kabar?
1: Kabar baik Pak Haji.
0: Masya Allah. Laos pian kada masuk kemana aja?
1: Kebetulan tak aja masuk.
0: Tabing tinggi sudah kehujan.
1: Di balai hari kita ada hujan lagi di teh.
0: Oh ma, belum kah lagi heh?
1: Tapi walaupun demikian kada ada kesulitan banyu.
0: Hujan hantak pelai hari perak laut kolo.
1: Oh, mungkin kesulitan daging ada.
0: Tapi belum musimnya lagi daging nah, jauh lagi pada hari kurban. Sakon nih pelai hari banyak banar iwak nih. Pun. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Pun.
1: Biasanya RRI ini loh.
0: Nah, paget-paget suara pian Pak Jena. Nah,
1: bagus lah.
0: Nah, bagus dah, bagus.
1: Jadi, saya kalau ini memang menghibur, mengawani. Kadang-kadang tengah malam tuh kita dengar, kalau ada sebenarnya dengar rantur tiga, ada juga yang dengar apaan ya
0: lah. Iya, bujur. Tapi namun malam nih, pian Pro 3 tuh pandirannya mantap tuh.
1: Oke, untuk Banjarmasin tuh kenapa didengar di hari?
0: Kenapa? Banjarmasin?
1: Bro tiganya kenapa didengar? Kita mendengar daerah lain. Empat entah entah dari mana, RRI mana tuh bro tawar ada yang sampai ke play hari itu nah suaranya.
0: Oh iya leh, alhamdulillah.
1: Walaupun suaranya sih mau tinggalam gitu nah.
0: Oh nah.
1: Cuma ada. Nah itu. Tolong sampaikan ke Bubuan Pro 4 bit lah.
0: Oke.
1: Itu nonang nomor 0511 tuh kadang-kadang kada kalau dihubungin kan mulai lemparnya sampai dia kadang kalau dihubungin dia lagi tuh.
0: Iya, Anissa semalam tuh ada bahabar pas di Pro Dangdut juga.
1: Nah,
0: ya. Nah, kan Pro 4 ada Anissa lo nyawa tuh mahadangi pas Pro Dangdut tuh ketumben jar Anissa telepon nang ini yang jirpin sama tadi tuh biasanya paling rame kenapa kadeda.
1: Nah, jadi sarankan sebelum acara dimulai itu diperiksa dulu telepon itu. sebelum dimulai acara itu beberapa menit lah.
0: Agar
1: kita tahu hotel penuh kalau dihubungnya atau kada. Banyak anak telepon kada kawa itu, nah bukan hanya kita, kan banyak yang lain juga.
0: Bujur.
1: Nggih. Nah, jadi sebelum acara dimulai itu dicek dulu telepon yang 0511 itu. Jadi ketahuan.
0: Iya.
1: Hari ini tadi kita pada telepon juga. Lain apa lewat nabi si WhatsApp ya, kada ada masalah.
0: Bujur.
1: Nang bagian kada bisi WhatsApp ya pakai.
0: Mau kada mau sebutingannya aja kan hitungan nomornya kan .
1: Lain kan di perusahaan itu kan ada banyak alternatif nomor.
0: Ada tiga kita alternatifnya.
1: Nah itu kan makanya terjadi masalah untuk satu. Nah itu yang kita sampaikan gitu lah.
0: Nggih.
1: Mungkin banyak lagi karena kandangan di perusahaan ini di RRI banyak ngasih nih. Kita
0: apa tadi?
1: Gabung mulai di RRI Banjar itu mulai masih ke SMP kita. Tahun 85 kalau nggak salah telah.
0: Duh, luas banar ya. Berarti
1: pertama aku empat itu acara untayan mutiara itu ingatlah deh.
0: Ulun belum lahir bisa tuh.
1: Nah, itu acaranya tuh pembacaan puisi yang dibawakan oleh almarhum Sejak Yamani. Itu yang pertama kumpat itu. Pertama kali belajar mengolah puisi di teh.
0: Nggih.
1: Nah, mbak itu kan hanya menggabung ke acara-acara lainnya kan masih pakai surat tuh dulu.
0: Bersurat, bujur.
1: Jadi kada pernah lepas RRI itu mulai lagi kandakan
0: ini. Cucu kayak ulun ada semalam tuh mendapati pernah jar ulun nih jar ulun tuh peninggalan bahari jar ulun lo surat berharga jar ulun lo. Ada biasanya kan namunnya pendengar nih mengirim surat biasanya ada mode kayak balasan dari RRI. Surat balasan gitu nah. Entah pertanyaan kan entah apa ulun pas ada mendapati surat balasan mungkin kada terkirim lagi lah surat balasannya tuh. Ulun baca akhirnya
1: sudah kadang-kadang dapat semacam brosur pernah juga dapat di teh. Mau susunan perpedoman acara itu nah. Bahkan aku pernah dapat kalender pernah aja dapat kiriman.
0: Umah bahari lah ya Allah asik banar .
1: Macam-macam pokoknya banyak-banyak kenangan dari radio nih. Bahkan jodohnya di radio aja dapatnya.
0: Nah, Masya Allah. Ini anu kada jauh dari anu pian nih lawan Aci Ratu.
1: Iya.
0: Aci Ratu kan dapat juga
1: di namanya Sofian tuh dulu pernah juga gabung di RRI deh.
0: Oh, mantap.
1: Namanya Soraya dulu nama udaranya.
0: Nggih.
1: Yang seangkatan Bunda R itu tahu tuh. Ini seangkatan Bunda Erna gabungnya dulu Bunda Erna Kepuas.
0: Nggih, almarhum nggih. Nah, pian ingatlah anu Pak Haji lawan Pak Haji Firdaus. Daus.
1: Ada ingat.
0: Nah, Hidin semalam tuh pas datang ke RRI pas hari jadi RRI itu Hidin bahabar bini Sidin 11 Agustus malam meninggal. Hidin kan sama-sama orang radio juga nih kisahnya sama kayak pian juga dua laki bini.
1: Iya.
0: Nah, jadi amun asalnya berapa kali mendapat lah Hidin dua laki bini ke RRI bekisahan. Rasanya guru bini Sidin tuh. Pensiunan guru. Bepandiran rami lawan bini Sidin tuh, ini pemandir benar. Nah, mengisah. Nah, pas Sidin semalam tuh datang sorangan. Julon, tumban sorangan Sidin ini jar ono. Sakanyan bekisah dit jar. Aku sambil nak babar lah jar. Biniku 11 Agustus malam meninggal di teh jar. Jadi aku sambil kesini, aku sih membil mengingat-ingat biniku. Ini rajin banget yang mendengari ikam jadi acara bepandiran kita nih kayaknya nah. Karena kesini kan bepandiran bini Sidin tuh.
1: Pikir siapa ngaran bini Sidin kalau pernah
0: dengar. Nah, bini Sidin kan diingat pun menakuni ngarannya. Ulun ingat Sidin yang ngaran Din Firdaus.
1: Betul pun juga kan ingat banyak ngerti kekawanan di RRI ini.
0: Umurannya kayaknya pian umuran pian aja bang, Om Firdaus nih.
1: Pikir aja lah, iya. Nah itu dia teh. Aja dit lah salam di sama Mama Adit yang di Sultan Adam
0: Insyaallah. Enggih.
1: Kalau Adit aja nang tahu siapa Mama Adit yang Sultan Adam.
0: Mama Adit Sultan Adam ya.
1: Anu Mas Adit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Ulun namunnya ingat beliau inilah di play hari. Sikung nah lang lawas mana kada masuk wah ini. Are tahu habarnya kayak apa kawan kita nang sikung nih. Namun anu Mbak Wulan, nah Mbak Wulan apa habar pian Mbak Wulan? Hah, lawas benar karena terdengar suaranya biasanya ada haja begabung gitu nalah. Kangen jual ke kawan-kawan yang lawas gitu nalah. Nang kada masukkan lagi gitu nalah. Nah, ulun terimakan pulang sebelahnya nah. Assalamualaikum. Nah, hah, terputus pulang. Nang sebelahnya pulang kita terimakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, beliau nih heh selalu ceria benar.
2: Apa kabar, Dek?
0: Kabarnya sakit awak mal pianah.
2: Ada aku batis dingin apa ya?
0: Batis dingin tuh makanya jangan direndam di banyu.
2: Ada beranda.
0: Mbak Pang, jangan dibuat dalam kulkas.
2: Ada.
0: Kulkas dibuka bisa lah mandak betis di kulkasnya. Aduh, hey. Jangan dijajak es batu.
2: Ada juga.
0: Nah, Bapak kenapa dingin?
2: Tahu apa ya?
0: Biasanya lah. Kada pang lah, namun ulun tahu lah biasanya sepengetahuan ulun. Namun betis dingin inilah. Biasanya awak ni pina hangat-hangat mariap dingin kah jurang tuh?
2: Anu detai mata asa bebenyu.
0: Behinak pang.
2: Behinak pina lambet.
0: Anu ada rasa panas-panas sama behinak neh.
2: Sedikit.
0: Nah, itu mariap dingin ngarannya malpiai. Carikin paracetamol pian.
2: Paracetamol lah.
0: Namunnya paracetamol.
2: Makan lah, bang detai budrek.
0: Sama aja, asal ada paracetamol-tamolnya itu, nah budrek itu bisa ada juga buat paracetamolnya.
2: Lawan detai, anu kepala canak cenuh.
0: Awak rasa dipukuli orang.
2: Nah, tahu adik.
0: Nah, sama ulunnya rasa, ulunnya awak nih rasa ripu jolonnya dipukuli orang. Cuman alhamdulillah batis kada dingin, batis sigar aja masih jolonnya. Awak aja huyo.
2: Tangan anu dite rasa bergetar.
0: Nah, namun tangan bergetar itu artinya pian belum makan.
2: Sudah.
0: Sedikit makannya.
2: Nah, tahu adit.
0: Ini dasar memang kada nafsu makan. Pian ini sudah hendak garing, jurun merap dingin hendak garing, sudah hendak demam, kada pian makan ni pulang udah makin liut kada lagi tenaganya.
2: Apa marga nang habang kadada?
0: Hah?
2: Apa marga nang habang kadada?
0: Ini hanyar tanggal 12 mama piai, belum tanggal 16 lagi. Nya biasanya nang habang tuh habis tanggal 16, hanya berubah jadi nang biru. Karena imbah tanggal 20 hanyar sisa nang hijau, nah itu urutannya.
2: Tahu aja tarif urutan.
0: Ada sebujur. Namun pian lah masih tanggal 10-an lah berubah sudah jadi biru habis nang habang berarti banyak hutang.
2: Hutang ada depan.
0: Nah berarti cukup aja masih.
2: Ayo adit lah.
0: Yo sama-sama. Mudah-mudahan lakas sehat ya Mama Alpila.
2: Amin.
0: Amin. Mudah-mudahan nakal kesehatan. Nggih, sama-sama.
2: Jangan terbaik selalu, Dek.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan kita doakan kekawanan seberatan nang pina meriap dingin, pina ripu awak lah. Ini mudah-mudahan sehatan beratan kita ini dasarnya lah, dasarnya. Ya ampun maaf je panglah subuh tadi tuh nah bangun sekitar pukul 4 aja pukul 4 jar. Pukul 5-an lah, pukul 5 kurang rasanya. Pukul 5 kurang 10 itu berarti udah 4.50-an lah sekitar itu nah. Parak-parak orang ajan sudah. Hidung sasak. Kartahu jua datang dari mana hingusnya tuh, tapi hidung sasak. Nah, itu hari itu udah sedingin banget. Nah, pas hendak beudu membuka lawang, Masya Allah. Kan, bingung lon, di mana orang lagi memanggang ya lo nih. Harum banget baunya. Imbah tuh kawan kita nang dina subuh tadi nah, Acil Auliana tadi hanyar bahabar. Aku ikamnya parak-parak dah garing pulang jar. Bangun guring tadi subuh tadi jar. Rasa ya lo, tersumpal pasir muntungku jar Acil Auliana tadi. Han, handak pulang garing. Nah, makanya jaga awak sehat-sehat memang lah. musimnya nih malam nih musim kemarau nih kan malam tuh dingin liwar. Imbah tuh pulang siangnya liwar panas. Ditambah pulang kita nih ada kabut asap. Jadi jaga benar. Nah apalagi namun ulun berapa kalinya kan dinas bulik di malam terus bulik malam. Banjarmasin sampai ke Gambut nih ulun kada tahu lagi kayak apa kabarnya. Tapi nang yang jelas pal 3,5 nih janalah. Ulun baunya asap tuh nah masya Allah. Hehe, amun kan bawa masker tuh naning tuh pang kepala jadinya. Ah, naning tau lu naning. Ngelain ngaran orang pang naning nih. Itu bekabut banar. Kalalatunya ada jua, Allahu Akbar ya julun heh. Ayo nak ulun terimakan nah sebelah pulang lagi nah. Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah orang jorong masuk sudahan.
3: Alhamdulillah Mas Wawan.
0: Oh, tak kira orang jorong tadi.
3: Sampean orang jorong Mas Wawan Tran 400.
0: Dek, bukan.
3: Apa kesepian?
0: Kulo wong Sunil Bakti.
3: Oh, lansane orang jorong Tran 400.
0: Oh, tak kira ini lho Pak Masri.
3: Oh, Pak Masri ya, mbok engko nak mburi kembali.
0: Oh iya toh.
3: Ini sedikit info nih, kalau tadi kan Pro 3 kan gak bisa dimonsok. Kalau di Jorong tahun 400, jernih.
0: Oh iya, nah, alhamdulillah.
3: Saya sering monitor, bahkan pernah masuk gitu saya.
0: Ya,
3: Terus sama tuh yang Pro 4 juga satu gak bisa dihubungi juga tadi sore tuh.
0: Ah, dari kemarin sore benar, udah ya, dilaporkan.
3: Yang 652-602 kan.
0: Yeah.
3: Ya itu juga gak bisa.
0: Mm-mm.
3: Bilangnya apa jaringan sibuk-sibuk terus.
0: Benar, tapi malahan yang kalau yang si anu yang siarannya kemarin bilang kok gak ada yang masuk, gak ada yang nelfon gitu loh, kayaknya jaringan gimana beneran.
3: Ya, gimana mau nelfon enggak bisa ditelepon.
0: Oke.
3: Makanya kalau bisa juga diperbaiki zona.
0: Ini lho soalnya hari ini hari Sabtu Minggu piye toh Mas?
3: Oh iya ya.
0: Libur.
3: Petugasnya libur
0: ya. Libur petugasnya.
3: Ini sama sikit koleksi nih. Ini ada penyiar tahun 2001.
0: Jenenge?
3: Mbak Andriati.
0: Rene di sini. Rene Andriati.
3: Oh no, saya kan sejak tahun 2000 untuk monitor radio banyak mas.
0: Oh tahun 2000-an toh.
3: Iya.
0: 2001.
3: Penyiar Mbak Andriati.
0: 2001 ya?
3: Iya. Kalau nggak salah 2001 sama tapi Andriati. Duh. Itu kalau bisa tuh nanti kalau pas acara itu temu kangen di area itu nah diajak siaran.
0: Oh nanti Pak, nanti tak tanyain sama senior-senior saya. 2001 itu masih sekolah Pak kulo Pak.
3: Walah wes pokoknya Ati Andriati.
0: Ati, oh Mbak Ati kah?
3: Iya Ati Andriati
0: Pro 4
3: Pro 1
0: Pro 1, Pro 1 Mbak Ati.
3: Pokoknya kenalnya panggilannya Mbak Andriati.
0: Mbak Andriati ya. Oke, nanti tak tanyain sama senior-senior sini. Kayaknya ya, udah pensiun, Pak. Soalnya pas saya masuk ya, RR itu udah enggak ada.
3: Ini, apa bekas RR itu kalau bisa pas acara jadi banyak diundang buat temu kangen.
0: Tapi kalau nya acara RRI kemarin tuh pensiunan alhamdulillah banyak ya, yang datang kemarin ya, itu. Ya,
3: Pak Ramawat Abdullah.
0: Oh, ada kemarin nggih. Ada masih ketemu kemarin ketemu alhamdulillah. Tapi jumpa fansnya nanti ya insyaallah gitu.
3: Jadi kalau saya enggak masalah selama bulan September ini kan ulang tahun RRI.
0: Heeh.
3: Ya istilahnya kadonya buat pendengar.
0: Tapi anu Pak, kemarin itu kita undang juga kemarin pendengar-pendengar senior. Kan kemarin tuh ada Mbak Ratu.
3: Iya itu sama Mbak Ratu, terus apa tuh yang di Banjarbaru itu Hajar Anti.
0: Hajar Anti, itu udah lama juga beliau gak gabung itu.
3: Hajar Salisia.
0: Hajar Salisia tuh sering gabung, cuman
3: Hajar apa? Hajar Ratna.
0: Hajar Ratna, nge.
3: Saya semua kenal-kenal teman, itu lupa dia, saya yang lupa. Yang Hajar Ratna itu yang di Banjarbaru, apa tuh yang di Banjarbaru?
0: Banjarbaru, Bunda Ratih, nge, Bunda Mawar juga.
3: Aduh. Siapa tuh yang di berapa itu? Winda, sering monitor, sering masuk dulu itu.
0: Nah, jenengan masih ingat Pak, itu Pak Firdaus.
3: Nah itu, Lupa, saya lupa ingat.
0: Ah, itu kan kemarin sempat datang juga ngasih kabar, katanya istri beliau baru meninggal gitu kemarin, bulan kemarin.
3: Yang mudah-mudahan amal ibadahnya diterima.
0: Amin.
3: Dosa-dosa yang diampuni.
0: Itu katanya beliau itu suami istri itu memang pendengar RRI, ketemu jodoh juga di RRI katanya, di radio.
3: Ya, ya itu kan kebanyakan kalau suka nelfon di RRI atau radio swasta tuh, insya Allah kebesar kemungkinan jodohnya di situ. Bisa jadi jodohnya itu antara pendengar dengan penyiar. Sebetulnya kan ada yang jomblo, yang di RRI, jembat jodoh yang pendengar.
0: Ya, ini kasih sinyal buat Pak Masri nih, dijorong nih Pak Masri, iya. Pendengar sama penyiar.
3: Kasih kode kan?
0: Kasih kode.
3: Dulu seingat saya kan belum RRI, ingat saya tahun 2000 itu.
0: Masih RRI Pak, kita dari 45 tetap RRI.
3: Belum LPP, tapi masih cabang media kalau nggak salah itu.
0: Ah, hingga Nusantara 3.
3: Iya, belum LPP kan?
0: Belum.
3: Nah, seingat itu belum LPP.
0: Belum.
3: Masih cabang media kalau nggak salah itu.
0: Makanya kan ada Nusantara 1, Nusantara 2, RRI ya. Masuk Nusantara 3.
3: Baru itu diresmikan menjadi LPP tahun 2002 kalau nggak salah ya.
0: Lupa, pokoknya itu ada undang-undangnya gitu Pak, tahunnya ya. Gitu.
3: Ya semua saya masih ingat, masih ya itu waktu Mbak Andre itu masih belum LPP. Apa? Tapang Madia apa itu?
0: Nusantara.
3: Ah, Nusantara. Belum LPP.
0: Wow, berarti ini jenengan fansnya ini juga Haji Ratna juga dong penyiarnya.
3: Ya iyalah. Siapa itu yang ada, siapa tuh Mbak Zainab
0: nge.
3: Mbak siapa itu? Pokoknya tahun 2000 saja mulai monitor sampai sekarang 26 tahun.
0: Mantep ya.
3: Pokoknya itu lupa ingat.
0: Bang Israf lah masih ada lah.
3: Terus, iya Bang Israf itu Pak almarhum siapa itu?
0: Almarhum Pak Jelani, Bang Israf.
3: Iya, yang pendengar. Terus Pak siapa tuh Umar siapa itu yang suka monitor itu? Itu infonya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah ketemu lo ya, pendengar-pendengar lama yang kembali lagi. Ini sebenarnya sempat waktu malam tanggal 11 kemarin kan ada Mama Madan, Mbak Ati, Om Hakim, Bunda Ratu juga yang hadir sebagai perwakilan pendengar senior kita ya, di dalam rangka hari jadi RRI ke-81. Sempat ngobrol nih kalau ini terkait tentang jumpa fans lagi apa segala macam. Kan terakhir kemarin waktu acara Bermukun ya, kalau nggak salah tahun berapa lupa itu juga Adit masih baru-baru banget gabung di RRI waktu itu ya. Cuman ya pas kesininya ya zaman semakin berubah, kebijakan semakin berubah dan lain sebagainya. Emang banyak perubahan ya, seiringnya jalan gitu ya. Gak usah kita ke lain-lain. Ya, kadang umur kita aja udah berubah setiap tahun ya, nambah gitu, gak mau ku nambah jumlahnya, tapi semakin berkurang jatah hidupnya. Tapi mudah-mudahan RRI terus ya. Terus berkembang, yang biasanya kita dengerin lewat terestrial gitu kan, lewat radio biasa analog ya. Sekarang sudah bisa dengerin lewat digital juga gitu kan, alhamdulillah lah. Nah, nih pendengar senior juga sudah gabung lawan kita lah. Nah, aduh Bunda Rosita, nah terputus, kenapa Bunda Rosita akhir diangkat. Belum terima karena Bunda Rosita, nah paget pulang Bunda Rosita nah. Ada kawal lagi diterima, kenapa nih Bunda Rosita nih? Halo, assalamualaikum Bunda. Nah, putus pulang. Oke, kita terima pulang di sebelahnya. Nah, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Inggih, dengan siapa di mana?
4: Ulun di Warukin, Mas Adit.
0: Mbak Wati.
4: Iya, ulun pendengar. Mulai 91, Mas.
0: Oh, mah, lawasnya he.
4: Iya. Yang penyiarnya Esna Prahesti itu.
0: Bunda Esna Prahesti, bujur.
4: Ulun mendengar waktu kakek ulun ada berita punya sama pegawai tong lawan kakak ulun kalau ulun melamar pegawai di Merbah
0: ya
4: meli di Nusantara asin dulu
0: Nusantara heh. Kalau ingat Bunda Ersna tuh anu beliau tuh nang melajari ulun siaran, ulun hanyar masuk tuh beliau nang melajari hidden jadi kepala RRI waktu itu.
4: Beliau tuh kan suka banget di siaran.
0: Heeh, bujur.
4: Belum dengar. Belum terasa tapi dia suka gabung masa.
0: Luar biasa.
4: Yang dari desa yang penyiar itu. Kenapa?
0: Nah. Halo? Nah, pina-pina bunyi tutut suara pina-pina hilang-hilang nah.
4: Nah, lu kenapa panggil
0: kan ini? Ada suaranya bingung lu. Halo, Bunda Wati.
4: Itu lewat saya mendengar.
0: Ya Allah, ya Allah, sebenarnya mantap benar ya.
4: Saya nang bu berubah jadi pro satu.
0: Mas Adi. Dulu kan pro satu kan 24 jam jar siarannya lah.
4: Iya, itu bahari itu.
0: 4
4: jam sampai ada siaran kalau Makassar pun jengkang bahari itu sementara. Jadi udah mendengar bahari itu segala sang merah putih itu dibawa nang jar anu jar orang ujung yang tuh pak naik di sebelah di luar negeri itu jarnya sampai kurang sempurna diri melihat tanggung bilang di sambat
0: ulang
4: tu jam dengar berita bang masa ditai
0: pun
4: lebih mendengar berita bang bahas itu sampai sarik belum memindah pada mendengar berita itu kesenap berita aja kok kesana sekolah juga. Jadi kadang-kadang aku dengar berita jadi tahu kan segala menteri-menteri menari tapi
0: bujur-bujur
4: tapi weh ini kena pun apa lagi mas satu saya
0: Ais belum sudah lulus sekolah atau sudah
4: iya sudah tamat jadi kena pun lagi kalau nunggu segala menteri
0: sampai
4: kalah kan belum SMA tuh berpakaian tuh banyak disuruh ading tuh tes jadinya yang nyenang jar kakak lakian mana kakak bingan selamat hoyer ini
0: terima kasih Bunda Wati nggih
4: kayak di udara bantu penyihir amak
0: amin
4: itu apa ini sambil ini dengan anu banyak
0: mulah apa
4: mulah banyak
0: bubur kah apa mak wadai?
4: Ii wadai anu tuh jar orang Banjar tuh kakicak.
0: Ii wadai apa tadi ngarnya?
4: Kakicak.
0: Oh kakicak.
4: Mak mula kakicak kenapa? Yurhan kakicak lalu semalam manumuk baras di sembulan.
0: Ii lah bula seorang seberataan nyaman banar ya.
4: Ii hendak bula seorang aja pun penyandang disabilitas tapi ai
0: bola. Nah ini nyaman belum menumbuk seorang kan kada saraban nukar nih.
4: Iya aku menumbuk seorang. Ai pelapungnya seorang ai.
0: Tapi di sana anu kah baras hanyar kah?
4: Ada juga baras usang noi.
0: Oh, kalau bang ada baras hanyar seorangnya di Sungai Tabuk ya rebuhannya nih ada baras hanyar.
4: Di Sungai Tabuk tapi di Merokin sudah.
0: Sudah lewat lah.
4: Sudah ribet orang mengatakan tapi ada baras hanyar.
0: Kira ada baras hanyar lagi lah.
4: Mana baras hanyar nyetang di pasar mas Ali. Ayolah mas Adi lah.
0: Siap, Jiwati. Nggih.
4: Atas. Salam sehat, salam sehat, dan selalu sehat sama RRI.
0: Amin. Selamat siang kembali buat Acil Wati. 46 menit lepas dari pukul 10 pendengar, kita break dulu sejenak. Ulun handak minum dulu. Lawan handak ke belakang. Habis ini ulun bublik pulang mau nih hampian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Prosesnya kenal informasi dan inspirasi pendengar 55 menit lepas dari pukul 10 waktu dan setengah di ujung perjumpaan kita. Nala, kita coba terima akan pulang. Nala, si Ikung pulang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Eri.
0: Alhamdulillah. Pian pendengar tahun berapa, Pak?
1: Mulai tahun 89.
0: Apa bujuran, Pak?
1: Saya percaya, masih belum sekolah ya, Pak? Antara percaya dan tidak lah.
0: Antara percaya dan tidak, tahun 89 pian mulai mendengar radio kayak apa kisahnya nih?
1: Belum sekolah ya, Pak. Dulu tuh kan stasiun radio kan enggak banyak.
0: Iya. Oh, mantap. Lawas banget dari tahun 89 malah.
1: Ya, tadi tuh jumpa lo, bonya kan yang lawas-lawas lah tadi masukan lo.
0: Nggih.
1: 90-an, 2000-an. Awas lo. Dulu acara favoritku tuh itu loh, konsultasi hidup dan kehidupan guru Sinaparin.
0: Allahu Akbar, lawasnya acara tuh ya sudah.
1: Itu mulai 80-an ya sudah.
0: Habis Sidin tuh rasanya mengganti ano Abi Yaudah.
1: Pada lawas tapi.
0: Ada Abi Yaudah lawas.
1: Sidin guru Sinaparin tuh bahasa berapa puluh tahun.
0: Inggi bujur. Jadi pas almarhum guru Husin Nafarin ambil mengajar Abi Audah mengisi Mbah Abi Audah itu rasanya Pak Mujibur Rahman lah kalau ya. Ada salah. Cuman Pak Mujibur Rahman tuh rasanya 2 bulan ke 3 bulan itu. Itu hanyar diganti lawan buhanan anu dosen UIN.
1: Iya, sudah ganti. Enggak apa gitu ganti. Jadi apa lah jual? Yang zaman 89 itu rata-rata kalau enggak sudah pensiun, meninggal atau pindah karir lagi sudah.
0: Bujur.
1: Dulu tuh Pak Widi Gunawan paling anu masih bujang.
0: Wah.
1: Mbak Rinda itu belum ada masih. Ya Pak.
0: Waduh, zamannya Bos Widi masih.
1: Gigi Sarkawi. Yang pun pensiun-pensiunan tuh Pak sudah.
0: Oh.
1: Ngeri, bahkan aku punya kisah lagi yang lebih heroik gitu. Abahku ini kan anu Brimob.
0: Nggih.
1: Datang tahun 64.
0: Hah.
1: RR itu baru di sebelah Brimob sini.
0: Banjir baru.
1: Wih. Belum di Banjar sana, di sini berkisah. Tahu lah masjid Brimob, lampu merah tuh. Nah, sebelahnya itu tuh RR Bahari tahun 60-an di situ.
0: Oh iya kah?
1: Makanya.
0: Nah, ulun ini mendengar kisah RR itu malahan yang pertama tuh yang di kantor DPR Banjar Bahari Lamu Mangkurat.
1: Sebelumnya itu.
0: Oh, sebelum itu.
1: Wah, masih aduh masa Allah kantornya kayak rumah aja. Pemancar di belakang berpisah.
0: Oh.
1: Waktu aku halus tuh kantor apa ruang pemancarnya itu sudah diubahnya kandang sapi.
0: Oh, alah.
1: Ini ajar abahku, tukar guling lawan dinas kehewanan. Nah, itu buka kena sejarahnya. Dinas kehewanan itu disitu diulah kandang sapi, bujur aja, kan salah.
0: Kalonya ulun membaca sejarah ini malah yang dari Lamu Mangkurat yang pertamanya.
1: Harus tahu, pokoknya
0: kenapa. Yang bahasanya tuh resmi lah gitu, Nusantara 3 gitu,
1: Oh, sebelumnya nggak sebelum itu lagi, masih kayaknya. Masih belum ada sambatan Nusantara 3, belum ada.
0: Jadi dari Lamu Mangkurat tuh sempat pindah ke apa hutan kota Parak Jembatan Merdeka.
1: Ya.
0: Betul ada juga itu pindah lagi ke Parak Jembatan Dewi. Habis dari Jembatan Dewi hanyar ke Pal 3,5 Ayani.
1: Sudah gedung bagus ini. Mbak ada kayak rumah aja, rumah itu panjang ke samping gitu aja.
0: Waduh.
1: Waduh sederhana benar.
0: Berarti istilahnya itu perintisnya di situlah.
1: Oh, itu tadi tahu lah, Kalsel ini bergabung dengan Indonesia tahun 50 baru, 45 belum.
0: Iya bujur.
1: Jadi yang 45 itu masih di Jawa sana.
0: Masih di Jawa, ya. Bujur.
1: 60 baru bergabung dengan Indonesia Merdeka.
0: Habis, ini kan divisi ARI proklamasi dulu.
1: Itu sejarahnya abahku tahu. Abahku datang tahun 64, datang itu dari masuk dari Palembang loh. Lalu dikirim ke Jakarta, lalu dikirim ke Malaysia, mau nyerang Malaysia terjemahan Pak Karno.
0: Iya.
1: Nah, ganyang Malaysia itu sudah sampai sana, sempat bertempur, tapi Malaysia pintar, minta bantuan Inggris.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pas sudah bertempur 1-2 hari, PKI meletus.
0: Iya, lalu mundur.
1: Panggil pulang semua pasukan. Nah, itu abah aku di sini 64 sampai pensiun di sini. Kisah jadi aku tahu sejarah RRI. Kalau disambat tadi bujur tahu sejarah Mbak Andriati itu laus-laus sudah itu Esna Prahesti itu pindah ke Jakarta kalau salah Hendro Prasetyo.
0: Iya Pak Hendro ya juga.
1: Ya apalagi yang sempat di Jakarta itu ada berapa orang?
0: Banyak, tapi Bu Esna tuh habis dari Jakarta pensiun, beliau Jogja ulang sama anaknya. Soalnya anaknya Esna Prahesti itu kawan SMA.
1: Oh, yang tadi siapa Rahmati Abdullah tuh ada anaknya Amang Ancoy ya, loh.
0: Itu Ading Sidin.
1: Hah?
0: Ading Sidin Amang Ancoy itu.
1: Anding anak.
0: Anding.
1: Zaman itu ya bahari. Tahu aja aku pendengar-pendengar apa penyiar-penyiarnya tuh. Jadi harus jadi lo.
0: Waduh mantap.
1: Dari hal lo sudah tahu aku. AM lo zaman baru AM bertahan.
0: Iya iya bujur AM sampai anu ada siaran luar negerinya kalau enggak salah.
1: Pak. Pro 2 Pro 4 yang hanyar aja.
0: Hanyar. Itu kalau aja Pro 2 Banjarmasin tuh zamannya
1: Pai
0: Jahasan, Lai.
1: Itu belum ada dulu. Lai pertama tuh ada Edut Aritonang, ada Gustilia.
0: Habis itu Pancesari.
1: Iya, Mutia.
0: Mutia. Itu senior ulun berat tadi radio swasta buatnya tuh.
1: Ya, tahu aja.
0: Ya udah sebujur kan kayak Kak Panca, Kak siapa tadi tuh?
1: Yang mana?
0: Aduh, Mutia, Kak Panca itu senior ulun di radio swasta.
1: Oh,
0: dulu. Ulun lagi belum di RRI kan radio swasta, buahannya senior ulun.
1: Oh iya, tahu aja. Aduh, Laila nombaner bujang masih kok. Yang Pak Widi itu masih berjalan ya Pak.
0: Aduh.
1: Ayi Kuswana baru masuk.
0: Om Ayi, masya Allah, Om Ayi Kuswana, Allah.
1: Waktu Hajar Pepi baru masuk. Aku tahun 88 lama sebelum masih di asrama Brimob di tahun dari belum ada yang nyari itu. Kayak berata.
0: Waduh, waduh.
1: Masih di 70-an bisa sekarang. Rata-rata yang pensiun tuan.
0: Iya, bujur sih. 70-an rata-rata. Tahu
1: zaman sejarah tuh, aduh, RRI. Jadi kandang sapi, Pak, anu ya. Mantap. Kan akan mandi situ, Bang, di kisah kami ini RRI aja kada percaya kami. Dari mana aja kita ngeri. Tapi terkenal tuh kan di situ ada anu loh, jembatan yang dibaiki Semanggit yang dibaiki. Yang ditutup total tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Kali RRI sambatannya.
0: Kali ngusung RRI ke RRI.
1: Iya, di sambatan sekarang itu orang sini padang itu yang jembatan dibaiki semalam tuh.
0: Oh.
1: Nah, jalan di situ memang.
0: Oh, mantap. Itu
1: baru buka di Kalsel, baru buka di situ. Belum ada sejarah Nusantara 3 belum ada ngarannya itu.
0: Iya, berarti ada sebujur merintis bujur waktu itu masih. Belum resmi lagi dulu apa adalah Kementerian Penerangan.
1: Iya, bujur
0: masih belum masih jurang tuh perintis dari Kementerian Penerangan cuman belum belum RRI resmi gitu nah hitungannya. Cikal bakalnya berarti di situ hitungannya tuh embrionya.
1: Bibit awalnya di situ.
0: Embrionya dulu di situ dulu iya.
1: Aku ini sar penyiar bakar tahun lupa ya. Tapi kalau aku sering nongkrong di situ pun bujang-bujang di situ nongkrong kan. Penyerapan yang bertiga, Jakarta banyak. Wah, ya bujur merintis dari awal Bang Desar
0: bujur. Iya, biar saja kan manajemennya belum ada lagi kan lo.
1: Iya, masih amatir lah pokoknya.
0: Iya bujur.
1: Radio mana dulu tadi? Yang pertama kali yang radio mana?
0: Pertama kali dulu tuh lagi zaman kuliah tuh di DBS.
1: Oh, alah DBS kayak itu zamannya Fatma Adam. Bukan nah aku itu.
0: Om Fatma Om Adam.
1: Gusti,
0: iya.
1: Siapa yang tua-tua tuanya? Boy.
0: Boy. Firman.
1: Kalau di swasta itu pertama lu Santara.
0: Iya.
1: Berapa ya lah 68 kah?
0: Kada ingat lu pokoknya di Kampung Melayu Nusantara tuh.
1: Di Santara di BS tahu. Aduh.
0: Buanan Charles dulu kan. Aduh.
1: Adik nih angkatan siapa sih? Anu Bang, Neng nih Bang, Eka.
0: Lu tuh di atas ulun beratan.
1: Bujur itu mentu paling anom itu masih sudah.
0: Oh. Ulun tuh hitungannya tahun ada lu lulus SMA tuh mungkin sekitar 2017 2018-an lo.
1: Oh, itulah.
0: Iya, itu dia, yang dia hanyar mengenal radio, dunia radio apa? Bukan dunia penyiaran gitu nah. Radionya tahu Jepang lawas sudah.
1: Tapi itu FM sudah lo.
0: FM sudah. Oh,
1: aku tahu FM sudah. Itu paling senior si Boy loh saat itu.
0: Si Boy, Charles yang senior lah, Fatma.
1: Iya, Adam.
0: Om Adam, Om Adam ini anu berkursi roda.
1: Kenapa stroke kah?
0: Kayak stroke nggak ada semua itu pendapatan si Den.
1: Oh iya. Si Becky.
0: Mbak Becky, nggak?
1: Apa Santi?
0: Wah, lu kan tahu Mbak Santi kan pernah berdapat.
1: Oh, waktu sudah keluar.
0: Mbak Becky itu kan sebenarnya sudah keluar juga waktu lu masuk tuh, cuman beliau masih masih rancak ke studio.
1: Itu saingan Nusantara sama apa dulu tuh lah? FM ada banyak ya untuk masih 90-2000-an.
0: Aduh, yang di Parak Cemara tuh apa ngarannya?
1: Mustika ada juga dulu.
0: Mustika masih anyar.
1: Iya, Mustika di Panam.
0: Oke, wah mantap ya.
1: Ah, tahu aja cuma punya bahari itu tahu dah.
0: Tapi kalonya guru lu ngajar bujur-bujur privat tuh dulu tuh si Charles.
1: Oh, yang itu yang ngajari kah?
0: Cina.
1: Mbak di RRI, Bu Erna Presti.
0: Bu Erna Presti, itu pas sudah Capsta si Din. Nah, Hidin yang mentor lu langsung.
1: Iya, dulu tuh kalau yang baru itu main dulu tuh reporternya kan ya Bang Sawan, Jet Bagio.
0: Bang Yeh, nggih, Om Yeh. Oh. Buannya mengiru sini Bang Yeh taruh sampai biar Hidin sudah berumur Bang Yeh buannya mengiru.
1: Sahril Sufu, ah itu nyamnya.
0: Om Sahril, nggih.
1: Ah, oh, ketujuh banget dengan baru itu bahari itu,
0: Pak. Tapi paling rame itulah yang reporter berit apa bola tuh yang ketujuh lah Bos Widi. Om Ye, habis ya. Tuh kalau yang biniannya, aduh, Bu siapa nih ngarannya? Kali ingat ada yang binian, ingat lah binian?
1: Harta binian tuh kan binian, tapi yo. Bung Ye itu nama, aji wanel pandil lo.
0: Om Ye itu dasar mantap. Nah, om, kita sudah lewat 10 menit kita om, kadinget lo.
1: Aduh
0: kan biasa lah ya, lo biasa aja gitu. Ajar jam. Aduh, terima kasih Om sudah bergabung. Tapi ucapannya untuk Hai Radio dulu nih Om. Luar biasa nih.
1: Ucapannya selamat ulang tahun. Tolong ditingkatkan lagi profesionalismenya.
0: Siap.
1: Jangan tertawa.
0: Inge, siap.
1: Dan juga variasi acaranya. Dan tolong libatkan juga dari teman-teman mungkin disabilitas gitu kan. Lebih aktif gitu.
0: Lebih aktif, siap.
1: Nah, oke, okay, makasih Pak Adit.
0: Sama-sama Pak Handi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosedurkan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang, masih bersama Diti, alhamdulillah ya. Di Bapandiran Urang Banua kita mengingat mengenang dalam momen hari jadi RRI ke-81 terkait tentang Bang Handi tadi ya, yang sudah ternyata embrionya RRI dulu asal muasanya memang di dekat Brimob dulu ya. Akhirnya setelah berkembang-berkembang RRI seperti inilah jadinya. Dan memang yang namanya perubahan ya, disrupsi zaman tidak bisa dihindari ya, kita hanya bisa mengikuti aja ya. Tapi yang jelas ya, kita berdoa mudah-mudahan petinggi-petinggi pimpinan-pimpinan RRI ke depannya bisa jauh lebih inovasi lagi. Setiap masukan terus kami tampung, kami sampaikan kepada atasan-atasan kita secara berjenjang, dan mudah-mudahan membuat RRI jauh lebih baik lagi ke depannya. Meskipun dunia sudah berubah ke zamannya digital, tapi radio terestrial tetap tidak pernah akan meninggalkan pendengarnya. Karena kita tahu belum seluruhnya wilayah Indonesia dapat tersentuh media digital. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan, dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang

0: selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Muhanif, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi suara yang dekat dengan masyarakat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kalimantan Selatan. Di tengah perkembangan zaman, RRI beradaptasi dan inovasi, menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis BPS dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat literasi informasi, termasuk melalui penyebarluasan data dan statistik yang berkualitas. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi untuk harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Teruslah menjadi suara yang menyatukan dan menginspirasi Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persetujukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id dari KBRN Banjarmasin pendengar, di mana Wabul Safi Festival 2026 ini mendorong sastra menjadi ruang untuk menyuarakan persoalan lingkungan dan bencana ekologi di Kalimantan Selatan. Di mana kegiatan ini tidak sekedar menghadirkan karya seni, tapi juga berupaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Hal tersebut disampaikan dalam program Kita Indonesia di peridangan RRI Pro 1 Banjarmasin pada Kamis kemarin. Di mana salah satu pendekatan dilakukan dengan membawa penulis lebih dekat kepada masyarakat dan lokasi yang menghadapi persoalan ekologi melalui program residensi. Di mana founder organisasi Wabul Sawi Kalimantan, Hudan Nur, yang menyampaikan para penulis dalam program tersebut berinteraksi langsung dengan warga dan mengolah pengalaman menjadi karya sastra. Dan karya tersebut diharapkan mampu membuka perhatian publik terhadap persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat. Di mana Hudan Nur menyampaikan bahwa Wabul Sawi ini telah dikembangkan sejak 2024 dengan perhatian terhadap isu lingkungan dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat. Dan di tahun 2026 ini, salah satu programnya berupa residensi penulis di Rantau Bakula ya, yang menghasilkan karya cerpen bertema lingkungan. Nah, sementara itu penulis sekaligus founder Wabul Sawi Kalimantan, Sandi Firly, menilai bahwa sastra dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kritik terhadap persoalan lingkungan secara lebih dekat dengan masyarakat, di mana menurutnya perubahan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya, sedangkan sastrawan tetap memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan persoalan tersebut. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi, satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id pendengar, di mana bagian umum dari Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ini melengkapi fasilitas rumah sasirangan kreatif ya, untuk menunjang aktivitas dan layanan di pusat pengembangan produk sasirangan tersebut, di mana sejumlah kebutuhan penunjang ini sudah mulai dilengkapi, dan ternyata ada rak pakaian, kemudian perlengkapan kasir, kemudian penambahan daya listrik serta berbagai mebel dan fasilitas pendukung lainnya. Di mana Kabak TU pimpinan bagian umum Setdako Banjarmasin Muhtaram ini menyampaikan pemenuhan fasilitas tersebut dilakukan agar RSK ya, atau rumah sasirangan kreatif ya, ini dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang berkunjung. Kelengkapan fasilitas menjadi bagian penting untuk mendukung operasional, terutama dalam menampilkan berbagai produk sasirangan secara lebih tertata dan memberikan kemudahan dalam proses layanan serta transaksi. Di mana Muhtaram juga menambahkan, penataan fasilitas juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga sarana yang tersedia benar-benar dapat mendukung aktivitas. Di mana bagian umum Setdako Banjarmasin berupaya memastikan sarana penunjang yang menjadi tanggung jawabnya dapat tersedia hingga kegiatan di RSK ini bisa berjalan lebih optimal. Yang menyebutkan keberadaan RSK ini memiliki peran penting dalam mendukung keberadaan produk lokal khususnya sasirangan yang merupakan salah satu identitas budaya Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, menurutnya tempat yang menjadi pusat kegiatan dan promosi produk sasirangan ini perlu memiliki fasilitas yang representatif. Informasi ini pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membantu membunuh kuman dan tungau serta debu yang bisa bikin tidur tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
4: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
5: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
4: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
5: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
6: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
7: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menyampaikan ucapan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81 dalam momentum HUT ke-81 RRI. Tema yang diangkat adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Hadi berharap RRI terus dapat memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Ia yakin RRI dapat memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat, dimana menurutnya RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hadi juga mendorong RRI untuk terus bersemangat dan berikhtiar meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, RRI juga mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang bertanggung jawab, di mana pihaknya berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi banyak orang. Ia juga menegaskan, RRI diharapkan tetap eksis sebagai suara rakyat sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan menyuarakan kebenaran. Dan ucapan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi sekaligus harapan agar RRI terus menjalankan perannya dalam memberikan layanan informasi publik dan menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Informasinya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Kami kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 11 September tahun 2026. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya beragam media komunikasi, radio terus beradaptasi dan tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang terpercaya, membangun kebersamaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita terus mendukung radio agar senantiasa menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, serta menjadi ruang komunikasi yang positif bagi masyarakat. Semoga Radio Republik Indonesia semakin adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari tekan untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps dans les...
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Dia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat

tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia gak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.
6: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya. Informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang, 5 menit tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda, pendengar, kami ambil dari Jakarta, RRI.co.id, di mana Badan Pangan Nasional atau Bappenas ini menggerakkan fasilitas distribusi pangan untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Bappenas akan memobilisasi stok dari daerah surplus ya, menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I. Gusti Ketut Atswana mengatakan bahwa FDP perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai, dan Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi tersebut. Di mana Bappenas juga akan kembali melibatkan petani champion cabai binaan Kementan dalam memobilisasi pasokan cabai dari daerah dengan harga relatif terjangkau, nanti akan disalurkan menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ.

0: kelasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Banjarmasin siang ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, pendengar, di mana keberadaan media publik ini masih terus dibutuhkan oleh masyarakat termasuk saat terjadi musibah atau bencana, di mana peran tersebut terasa nyata khususnya di Kalimantan Selatan saat ini.

mana warga sedang berhadapan dengan bencana kebakaran hutan dan juga lahan. Di tengah kepungan asap kabut, ya, siaran dan berita RRI tetap berjalan untuk mengabarkan kondisi terkini di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balangan, Rahmi, menilai berita yang disampaikan RRI berjalan beriringan dengan kerja petugas yang ada di lapangan. Baginya, informasi yang cepat dan akurat membuat masyarakat bisa mengetahui perkembangan situasi secara pasti. Rahmi juga menyebutkan, jangkauan informasi yang luas sangat penting agar pemberitaan tidak cuma berfokus di kota-kota besar saja atau kota-kota tertentu saja. Warga di berbagai daerah seperti Balangan juga perlu mendapatkan informasi yang seimbang. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat sosial dan budaya Kalimantan Selatan, Nur Khalis Majid. Menurutnya, kehadiran media publik seperti RRI sangat krusial untuk meluruskan berbagai kabar simpang siur di media sosial, di mana mantan kepala Ombudsman Kalsel periode 2010-2020 ini menyampaikan bahwa kepercayaan publik inilah yang menjadi modal utama yang harus dijaga oleh RRI. Selain untuk menyampaikan berita, media juga bisa memberikan edukasi pencegahan bencana kepada masyarakat. Ia berharap RRI tetap konsisten menyuarakan berbagai isu dan kondisi real di masyarakat di daerah, khususnya Kalimantan Selatan, dan perjalanan panjang lembaga penyiaran publik ini dinilai harus terus dirawat seiring langkah pembangunan bangsa. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fahruri, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia ini senantiasa menjadi media informasi, edukasi, dan hiburan yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Banjarmasin. Teruslah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa yang menyuarakan informasi yang berkualitas serta mengabdi untuk bangsa dan negara. Sekali lagi, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Berusaha dengan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Siang dari Amuntai, RRI Diskulat ID, selalu informasi untuk Anda pendengar di mana pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga yang terdampak tanah longsor dan angin puting beliung di 3 desa pada Kamis kemarin 10 September 2026. Bantuan tersebut disalurkan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Hulu Sungai Utara Haji Syahrul Jani untuk memastikan warga yang terdampak mendapat penanganan. Dan penyaluran bantuan dilakukan di desa Pakacangan dan Desa Dasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, dan bagi warga yang terdampak tanah longsor. Nah, sementara korban angin puting beliung di Desa Putat Atas, Kecamatan Sungai Pandan, itu juga menerima bantuan serupa. Kepala BPBD Hulu Sungai Utara, Syamrani, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah. Penanganan tersebut dilakukan sesuai instruksi oleh Bupati agar kondisi warga yang terdampak dapat segera ditangani. Selain bantuan logistik, Pemkab Hulu Sungai Utara juga menyiapkan bantuan finansial yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga atau BTT dari Pemda Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2026. Besaran bantuan tunai akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan rumah masing-masing korban. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana-sini. Ultraman, tolong!
5: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
6: Emang gua pikirin.
5: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
6: Kau membaca mantra.
5: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
6: Oh, takut.
5: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
6: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya, dan di 45 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, satu informasi kembali untuk Anda pendengar, di mana Disdik dan juga Kejari Banjar ini kembali menggelar kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ya. Nah, di mana dari Martapura, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar ini kembali berkolaborasi menggelar program Jaksa Masuk Sekolah tahun 2026. Memasuki putaran ke-9, kegiatan tersebut berlangsung di SMP Darul Hijrah pada Jumat kemarin 11 September 2026. Di mana program tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman hukum sejak dini kepada peserta didik. Di mana pada pelaksanaannya, tim para narasumber dari Kejari Kabupaten Banjar ini menyampaikan materi mengenai tugas dan fungsi kejaksaan sekaligus membahas bahaya kecanduan game digital dan gaming disorder. Di mana koordinator pengawas SMP Disdik Kabupaten Banjar, Sita Dahlia, mengapresiasi keberlanjutan sinergi antara Disdik dan Kejari Banjar melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya, pemahaman mengenai hukum serta kebiasaan menggunakan teknologi secara sehat semakin penting bagi peserta didik di era digital. Ia menilai edukasi tersebut tidak hanya penting untuk menambah wawasan siswa mengenai hukum, tapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan digital yang sehat. Pemahaman tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh para siswa dan siswi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan. Namun, satu ejekan bisa menghilangkan nyawa, dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Prosedur dengan informasi dan inspirasi, pendengar sesaat lagi kita ikuti Lintas Banua Siang.
5: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Informasi yang pertama, Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan pantau langsung kondisi karhutla di sepanjang Jalan Bati-Bati. Kegiatan tersebut turut menjadi momen untuk mencari solusi pengelolaan lahan tidur di kawasan rawa agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan setelah melakukan pemantauan langsung di sepanjang Jalan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan tersebut turut melibatkan BPBD Kalsel, BPBD Kabupaten Tanah Laut, serta relawan gabungan untuk melihat kondisi terkini sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, yang menilai persoalan karhutla di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Dalam pemantauan, rombongan juga berdialog dengan aparat desa dan warga untuk menggali informasi terkait penyebab serta pola kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun. Dari hasil dialog diketahui kebakaran lahan di kawasan rawa Bati-Bati telah berulang selama beberapa tahun dan cenderung semakin parah ketika kemarau panjang. Kondisi rawa dan sungai yang mengering membuat lahan semakin mudah terbakar sekaligus mempercepat penyebaran api. Ia menjelaskan sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membakar lahan rawa saat musim kemarau dengan anggapan kawasan tersebut akan kembali didatangi ikan ketika musim hujan.
2: Ternyata kebakaran di sini ada yang disebabkan disengaja dan ada yang tidak disengaja. Kami berencana dengan Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana caranya lahan-lahan rawa yang ada di yang tidak produktif ini, bagaimana caranya agar bisa lebih produktif. Lebih produktif itu mungkin kita akan memberikan sosialisasi, pemahaman kepada warga bahwa lahan-lahan ini bisa kita gunakan untuk misalkan berkebun, bercocok tanam, atau menanam padi, atau misalkan berkebun-kebun yang tanaman musiman lah pada intinya. Tadi pembakaran memberikan kita masukan karena ada beberapa daerah kabupaten lain yang mirip kontur tanahnya seperti ini namun tingkat kebakarannya sangat minim karena lahannya tidak menjadi lahan tidur.
1: Menurut Rais, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah api muncul tetapi harus diarahkan pada langkah pencegahan sejak awal. Komisi 1 DPRD Kalsel mendorong agar lahan-lahan tidur di kawasan rawa dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga kondisinya lebih terawat dan tidak mudah terbakar. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kembali memberikan edukasi keselamatan kepada relawan pemadam kebakaran, menyusul masih ditemukannya risiko kecelakaan saat menjalankan tugas. Berikut laporan Juma Muhammad.
3: Edukasi tersebut dikemas dalam sosialisasi edukasi terhadap relawan pemadam kebakaran Kota Banjarmasin. Safety dripping dan penanganan pertolongan pertama dalam situasi kedaruratan kecelakaan menjadi topik utama. Sebanyak 140 relawan dari Kecamatan Banjarmasin Tengah mengikuti kegiatan tersebut. Saat membuka acara, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengatakan, pelatihan tersebut digelar sebagai respon terhadap kondisi lapangan, terutama kecelakaan yang kerap dialami relawan ketika bergerak menuju lokasi kebakaran. Menurutnya, para relawan memiliki niat membantu masyarakat, sehingga keselamatan mereka juga harus menjadi perhatian pemerintah.
4: Saat para relawan ini menuju tempat untuk memadamkan api, nah, kecelakaan ini yang kami akan sangat disayangkan terjadi karena keinginan mereka untuk membantu orang banyak, tapi ternyata mereka yang mengalami kecelakaan. Hal ini yang ditangkap oleh Pak Wali Kota, makanya Pak Wali Kota memerintahkan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk segera menyelenggarakan pelatihan ini. Jadi pelatihan untuk safety driving.
3: Sementara itu, Kepala Disdam Karmat Kota Banjarmasin Hendro mengatakan, pelatihan tersebut dilaksanakan selama 5 hari dengan peserta yang dibagi berdasarkan kecamatan. Menurutnya, materi safety driving tidak hanya membahas teknik berkendara, tetapi juga risiko yang muncul ketika relawan melaju dalam kecepatan tinggi menuju lokasi kebakaran. Kondisi kendaraan yang digunakan relawan juga menjadi bagian penting dalam materi tersebut. Hal ini dinilai perlu diperhatikan, mengingat relawan harus bergerak cepat dalam situasi darurat.
5: Itu 140 orang karena kapasitasnya kali cukup, jadi kita bikin 5 kali ke pertemuan. Nah ini memang sekarang arahan Pak Wali karena kita kan lihat kalau cara mereka mengemudikan mobil maupun kendaraan itu kan sudah ada kontak yang berbahaya gitu kan. Nah itu
3: materi safety driving diberikan dengan melibatkan narasumber dari Polresta Banjarmasin. Sementara materi pertolongan pertama dalam situasi kedaruratan disampaikan oleh Basarnas. Melalui pelatihan tersebut, Para relawan diharapkan memahami risiko berkendara saat menuju lokasi kebakaran, sekaligus memiliki kemampuan dasar dalam menangani kondisi darurat sebelum korban mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jumbo Muhammad melaporkan.

0: Kejaksaan Negeri Barito Kuala berhasil menyita sejumlah barang bukti, kendaraan, dan juga aset bernilai ekonomi terkait dugaan korupsi tata kelola keuangan PDAM Barito Kuala. Menariknya, sejumlah barang bukti tersebut ditemukan oleh penyidik di dalam ruang kelas salah satu sekolah swasta. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Rangkaian-rangkaian penyidikan kita kemarin salah satunya upaya paksa itu untuk...
2: Penyidikan dugaan korupsi tata kelola keuangan PDAM Barito Kuala tahun 2014 hingga 2025 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Barito Kuala menyita puluhan barang bukti bergerak dan aset mewah hasil penggeledahan di Desa Baliuk, Marabahan. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso, mengungkapkan barang bukti yang disita terdiri dari 3 mobil, 6 motor modifikasi, puluhan barang branded, perhiasan, serta uang tunai 9,1 juta rupiah. Menariknya, sebagian barang bukti disimpan di ruang kelas Madrasah Diniyah Awaliyah atau MDA Darul Ulum. Selain barang bergerak, penyidik juga menyita 4 aset tanah dan bangunan, meliputi rumah, kebun melon, kolam renang, dan peternakan ayam petelur. Penyitaan ini menambah 6 bidang tanah di kawasan Alalaklen yang lebih dulu disita pada Agustus lalu.
1: Jadi, rangkaian-rangkaian penyidikan kita kemarin salah satunya upaya paksa itu untuk penyelamatan aset atau penyelamatan pemulihan kerugian keuangan negara. Karena sampai detik ini para tersangka sedikit pun belum menunjukkan itikad baiknya.
2: Sebelumnya, tim penyidik Pitsus Kejari Barito Kuala telah menggeledah 8 lokasi selama 7 jam pada Rabu lalu. Penggeledahan dilakukan guna menelusuri aliran dana korupsi yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 15,26 miliar rupiah. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Memasuki usia ke-81 tahun, LPP RRI terus menjadi bagian dari keseharianan masyarakat. Pendengar setia menilai keberadaannya memberikan manfaat melalui informasi, wawasan, edukasi, dan juga hiburan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Dengan makna daripada keberadaan RRI, khususnya RRI Banjarmasin.
4: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Bagi pendengar setia, radio tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh informasi, tetapi juga teman yang menemani berbagai aktivitas sehari-hari. Kehadiran LPP RRI dinilai tetap relevan karena menghadirkan informasi, hiburan, dan edukasi yang mudah diakses masyarakat. Pendengar setia LPP RRI Banjarmasin, Syahri, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali kedekatan radio dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, radio memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi sekaligus menjadi teman bagi pendengarnya.
3: Dengan makna daripada keberadaan RRI, khususnya RRI Banjarmasin, yang mana para pendengar merasa memiliki. Maksudnya adalah dengan adanya RRI ini sehingga memberikan corong kepada para pendengar untuk bisa memberikan masukan, saran, dan kritik untuk pembangunan kota Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya.
4: Momentum Hari Radio sekaligus HUT ke-81 LPP RRI menjadi kesempatan untuk mengapresiasi keberadaan LPP RRI yang selama ini hadir menemani masyarakat. Peran tersebut diharapkan terus dipertahankan dengan menghadirkan program yang informatif, edukatif, dan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Sementara itu, pendengar setia lainnya, Firdaus, mengatakan dirinya telah sekitar 25 tahun mengikuti berbagai informasi dan program yang disiarkan LPP RRI. Ia memaknai keberadaan LPP RRI sebagai sumber untuk menambah kegemaran, pengetahuan, wawasan, serta pemahaman mengenai kehidupan dan berbagai hal yang terjadi di tengah masyarakat.
5: Dengan Radio Republik Indonesia yang ke-81 ini menambah kegemaran, pengetahuan, serta wawasan yang lebih meningkat dan mengetahui tentang hidup kehidupan apa yang gitu.
4: Para pendengar berharap momentum Hari Radio dapat menjadi penguat komitmen LPP RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat. LPP RRI juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan perannya sebagai media publik yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Rektor Uniska MAB mengingatkan mahasiswa baru untuk menjaga marwah sebagai insan akademik dan intelektual muda. Pesan tersebut disampaikan saat penutupan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di Banjarmasin. Berikut laporan Diki Munadi.
6: Rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari tahun akademik 2026-2027 resmi berakhir Kamis 10 September 2026. Sebanyak 4.151 mahasiswa baru mengikuti rangkaian tersebut yang berlangsung sejak 8 September. Mereka merupakan bagian dari 4.300 mahasiswa yang dinyatakan diterima. Rektor Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainul mengatakan, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru bukan sekedar kegiatan penyambutan mahasiswa, namun menjadi tahap awal untuk mengenal lingkungan akademik dan mempersiapkan diri menjalani kehidupan perkuliahan. Rektor berharap mahasiswa tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter, sikap, dan kemampuan yang dapat menjadi bekal setelah menyelesaikan pendidikan. Ia menekankan, memasuki perguruan tinggi, mahasiswa harus mulai meninggalkan pola pikir dan kebiasaan saat masih menjadi siswa. Perubahan itu harus terlihat dari cara berpikir, bersikap, dan menyikapi berbagai persoalan.

0: mahasiswa baru ini menjadi awal bagi mahasiswa untuk menjalani proses pendidikan dengan sungguh-sungguh sekaligus membawa nama baik alma mater.
1: Jalankan dengan karahula dan alma mater serta internet dan kita. Dan mudah-mudahan anak-anak sukses apa yang dia ciptakan.
0: Dengan berakhirnya pengenalan kehidupan kampus baru bagi mahasiswa di Uniska ini, ribuan mahasiswa selanjutnya mulai masuki aktivitas perkuliahan dan kehidupan akademik secara penuh.
2: Berita olahraga. PS Barito Putra akan mengawali kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Laskar Antasari akan menghadapi Persipura Jayapura di laga perdana berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada Sabtu malam. Berikut laporan Robi Angga.
3: PS Barito Putra siap mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan menjamu Persipura Jayapura di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Antasari siap membidik hasil positif pada laga perdana tersebut. Pelatih PS Barito Putra, Hendri Susilo, menyatakan bahwa timnya telah bersiap untuk memulai kompetisi Liga 2 musim baru. Ia mengatakan dalam menghadapi Persipura di laga perdana bukan perkara yang mudah. Terlebih Persipura merupakan salah satu tim besar yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi sepak bola nasional. Namun dengan komposisi para pemain yang dalam kondisi prima, Hendri menyatakan siap memetik hasil positif di laga pembuka.
4: Secara umum, persiapan untuk menghadapi musim baru ini telah siap. Ya. Artinya untuk bermain melawan Persipura besok, Barito Putra sudah siap. Ya, alhamdulillah semua pemain tidak ada bermasalah ya, artinya 32 pemain semua siap untuk bermain apa yang mereka dipercayakan kepada mereka sama pemain. Mudah-mudahan mereka bisa jawab lah lawan Persipura ini.
3: Dari sisi pemain, penjaga gawang Barito Putra Satria Tama menilai bahwa hasil pada laga pertama dapat memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri tim untuk menjalani pertandingan berikutnya. Bermain di kandang sendiri dan dengan kesiapan penuh, para pemain bertekad memanfaatkan dukungan supporter untuk bisa meraih kemenangan.
5: Saat ini tim kami sangat baik, persiapan kami juga cukup matang. Pertandingan pertama biasanya pertandingan yang cukup krusial. Kami ingin mendapatkan start yang bagus di awal kompetisi, jadi kami berjuang semaksimal mungkin di rumah kami untuk mendapatkan poin yang terbaik.
3: PS Barito Putra kini bersiap menjalani laga perdana dengan mengandalkan kesiapan skuad dan dukungan publik Banjarmasin. Hasil positif menjadi target Laskar Antasari untuk membuka perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Robi Angga melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Selanjutnya masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta di media sosial terverifikasi kami baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yes!
1: Apa sih yes, yes, yes, yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Belum, masih selamat siang ya. Menjelang sore kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blara Indonesia untuk sesi pertama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang kembali menemani Anda pendengar. Tadi setelah lagu sudah membuka perjumpaan kita ya. Dari si ini, Tak Pernah Cukup dari Steven Pasaribu. Itu biasanya yang sering disampaikan oleh para cewek-cewek ya. Kenapa selalu mereka nanya, kamu nggak sayang nggak sama aku, kamu sayang nggak sama aku, kamu sayang nggak sama aku, diulang-ulang gitu ya. Alasannya apa? Nggak pernah cukup. Iya ya. Oke, kita terima penelpon yang ingin bergabung. Bagi Anda yang pengen lihat playlist kita yang udah kita standby-kan di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin sudah ada ya, di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin juga sudah ada, yang di TikTok juga yang baru gabung selamat bergabung ya. Jadi lagunya apa aja nih, simak ya buat teman-teman semuanya. Kalau nggak sempat dicek aja nih buat teman-teman yang di TikTok ya, bisa cek di sini, save dulu nomornya ya, terus bisa dicek story WhatsApp-nya, terus bisa dicek juga di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin-nya ya. Oke ya, jadi lagu-lagu yang bisa dipilih. Ini ada Abu-Abu dari Niji, Kapten Malaikat Cinta, ada band Manusia Bodoh, Alena Wu, Dilema, Noah Kala Cinta Menggoda, Peter Pan, Semua Tentang Kita, Melly Goeslaw, Gantung, Armada, Dengerin Abang, terus ada Judika, Jikalau Kau Cinta, ada Once, Simfoni Yang Indah ya. Kemudian ada Leviana, Hanya Segenggam Setia, ada Kahitna Cantik, Giselle, Yang Ku Mau, Kotak Selalu Cinta, Selon Seven, Betapa, Pamungkas, Monolog, Ari Lasso, Jangan Pasrah, Iluska, Tentang Kita, Nadif Basalamah, Segenggam, apa? Bergema Sampai Selamanya. Dan terakhir ada Dewi Dewi Roman Picisan ya. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di sesi pertama. Nanti di sesi kedua bersama Mada ya, insyaallah ya. Oke, kita terima penelpon pertama dulu. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik Mbak Mai.
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi berangin.
0: Oke, okay, nyaman di bawah guring.
1: Ya, lagunya Segenggam Setia.
0: Oke, okay, Segenggam Setia, siap.
1: Dalamnya buat Putri, Mawar, Mbak Rike, Bausin, Herman, Bang Ojan. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Mas Adit, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Maimunah ya, di belakangnya Mbak Maimunah ada siapa lagi kita terima. Halo, Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Lagi-lagi orang Kota Baru.
0: Oi, orang Kota Baru. Dengan Mbak siapa ini?
2: Acil.
0: Acil. Biar pang lu menyambat Mbak.
2: Fatimah.
0: Acil Fatimah. Oke. Okay.
2: Lagu yang nomor 2 atau tenang?
0: Lagu yang nomor 2 di Malaikat Cinta, Cilai.
2: Iya.
0: Oke, okay, kirim salamnya.
2: Buat Ading Putri ini mana yuk?
0: Iina lagi kuyuhan bisa.
2: Putri, Tati gabung bang. Buatnya yang di Istanbul Pak Eja.
0: Eja.
2: Akilianti. Abang Herman.
0: Oke.
2: Okay. Abang Oja. Siapa lagi lo kada topik tahu?
0: Anu, Abang Handi, Abang Handi.
2: Yang tahu-tahunya aja
0: nih. Yang tahu-tahu aja kak. Oke.
2: Siapa kalian tahu apa siapa? Ayah Bang Andi. Ya, Mas Adit lah nyuruh Bang Andi. Pokoknya semuanya. Baik Mbak Maimunah, Mbak Rika. Nang di Tanjung siapa itu?
0: Yang Mbak Acilwati.
2: Acil Siti. Pokoknya buat semuanya aja dah.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang kada tersapa nih mohon maaf ya. Kada hafal.
0: Aman.
2: Ya, buatnya Mas Adit. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kayaknya itu aja gin.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Acil Fatimah yang ada di kawasan Kota Baru, kita terima kali ini di telepon yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Ada siapa ini? Ada Eja, kok dimatiin ya? Ini sudah saya angkat ya, astagfirullah Eja. Aduh, Mbak Meme, kita terima Mbak Meme dulu. Ayy, kenapa jatuh lagi nih Mbak Meme? Eja juga jatuh, Mbak Meme juga jatuh. Kok nggak berikit ini? Wah, ini Eja yang berikit. Nah, halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman.
0: Mulai tadi dah kada mau nice, kada mau sangkut beliau nih.
3: Ah, pian nih artis sudah jadi artis pembak.
0: Bon.
3: Selamat ulang tahun, Mang.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.
3: Ucapannya udah dibaca lah.
0: Ah, selamat hari jadi kalau lah.
3: Lagunya cantik aja gini.
0: Cantik, oke, okay, siap cantik.
3: Oh iya, tadi anak punya menyambat gabung.
0: Kahitna ya, siap-siap.
3: Itu kesukaan Mama Ulun. Mangkene siapa nih?
0: Siapa?
3: Mangkene siapa nih, Besian?
0: Malam ini nanti ada Mbak Niar, insyaallah.
3: Oh, jam 3.
0: Kalau jam 3 penyiar terfavorit di Pro 1.
3: Oi. Mbak Ica atau Mada?
0: Mada dong.
3: Mungkin Mbak Ica.
0: Semalam menang Mada.
3: Mama mau salam sama ngaji.
0: Oke.
3: Lagi beserta posisi mak itu akan sihat
0: aja mak. Amin insyaallah amin.
3: Makasih mak lah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Eza ya. Oke, di belakangnya Bang Eza ada siapa lagi kita terima di sebelah sini. Halo dari Indonesia. Terputus ya. Enggak bisa gabung kok gitu sih. Oke, berarti di sebelah sini lagi deh kita coba nih ya. Mbak Meme langsung kabur. Nggak nyangkut ki Mbak Meme. Pegang kuat-kuat dong pegangnya Mbak Meme. Waduh, jatuh lagi nih. Nggak bisa tembus ya. Oke, kita ke sebelah-sebelah sini deh. Halo, Blar Indonesia.
4: Siam, Adit.
0: Siam.
4: Nenek.
0: Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nini Rohina.
4: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Alhamdulillah.
4: Terus. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Ini balasan salam dari Ama. Lawas sudah beberapa bulan di Palam.
0: Nggih.
4: Tri lawas jua. Cantik. Ya. Semoga selalu sehat.
0: Amin, rabbal alamin.
4: Ya, Dit, lagunya Dit.
0: Lagunya apa nih?
4: Nangkar tadi sih.
0: Nah, karena nangkar kali ini yang sudah standby inilah ada lagunya Hanya Segenggam Setia, ada Malaikat Cinta Kapten On Cantik dari Kahitna.
4: Cantik aja gen.
0: Cantik aja siap nih.
4: Kada salahnya ya lah.
0: Sebujur.
4: Semua senang kalau cantik.
0: Oh iya dong.
4: Ketujuh tak koreheng ya lah.
0: Nah, namun lakian cantik bahaya nih eh.
4: Tak koreheng pulang. Bahaya. Apalagi Adit bisa rabah-rabah.
0: Namun Adit bang cantik ya Pani?
4: Men Adit cakep.
0: Cakep.
4: Adit cakep, ganteng pulang. Aku dapat cucu di saya pulang.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Lakian binian.
4: Lakian.
0: Alhamdulillah, barakallah.
4: Alhamdulillah hanya 4 hari.
0: Alhamdulillahan.
4: Alhamdulillah. Kada mengira jua ya sudah lakian.
0: Nah, alhamdulillah.
4: Cuman ujar mamanya waktu SG memang lakian jarang aja kok kada kada berubah tuh berarti.
0: Pas aja.
4: Alhamdulillah. Kemudian kita selamatkan dan akhirat.
0: Amin. Siap nih, nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan ini Rohinah, Masya Allah luar biasa ya. Satu penelpon lagi deh, Aditya coba terima lagi ya. Ini siapa sih yang udah nyangkut ya? Kita coba dulu. Nah, ada Abang Hakim. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awasnya, amponku kena diangkat.
0: Kak kada berikit nomor pian, Pak Hai.
5: Ini tang masuk sudana dalam masyarakat.
0: Alhamdulillah. Kayak apa kabarnya, Pak?
5: Iya, alhamdulillah sehat. Ini hari panas benar nah. Wow, ringkat sade muka rumah nih pelataran deh.
0: Oh, ya. Posisi di mana nih? Jadi panas benar pada kami mendung nah.
5: Pasar lama sih seberang BNN provinsi. Jalan Panjaitan.
0: Oh, di Ayani naung bae.
5: Hai, di Panjaitan nih.
0: Inge.
5: Oh iya ya sama kah? Sama kah? Panas juga kah?
0: Kada berawan mendung-mendung.
5: Ini emang gantang.
0: Waduh, menggantang.
5: Makanya kalau ampar di muka rumah ini.
0: Waduh.
5: Sambil nunggu anak tuh mau buka kafe Kopi Nusa.
0: Oh, Kafe Nusa, inge, inge.
5: Kali dua sebelum undangan, besok ada acara di muka BNN di markas Sanggar Seni Budaya SUB.
0: Oh.
5: Silaturahmi kemudian mengadakan terapi bata tambal gratis lawan mengangkat budaya Kuntau, Pak Kuntau, kita.
0: Nah, pas mana bata tambal malam kah, siang kah?
5: Siang esok dari jam 7 sampai
0: pagi.
5: Jam selesai ya.
0: Ah, enggak siap.
5: Pas orang care everyday kan kita iya. care penyakit dan kesembuhan.
0: Nah, pas bana sakit pinggang ulun nah.
5: Ya, ayo datang. Tuh, Bung Fabri, Mbak Mada, Mbak Ica, Mbak Nia, siapa aja penyiar silakan datang. Mumpung gratis.
0: Alhamdulillah, sip. Insyaallah datang Pak Limun. Nggih.
5: Ya, dan minta lagu lah tuh apa lagu Gema kah tadi adakah?
0: Lagu Gema. Yang mana tadi, Pak?
5: Apa playlist terakhir itu Bergema kah Gema kah?
0: Playlist saya tadi Bergema sampai selamanya. Ya, Nadib Basalamah. Nggih, siap.
5: Dari siapa?
0: Nadib Basalamah.
5: Ya, Basalamah ya.
0: Kebenaran
5: kita anu apa mempopulerkan ini.
0: Siap, Pak, nggih.
5: Oh, dan sekali lagi undangan buat masyarakat umum. Masyarakat warga Banjarmasin yang ingin silaturahmi dan persaudaraan silakan datang besok jam 7 sampai selesai. Jadi terapi dan baca tambah gratis ada bau rutan dan apa segalanya. Dua ada Kuntau. Pelajaran nah. Kuntau itu belajar bu Kuntau bisa juga.
0: Bisa mantap.
5: Ya, itu aja Manis. Makasih.
0: Siap, nggih.
5: Buat RRI sekali di udara tetap harus dan wajib mengudara.
0: Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pian pada tuan kita langsung menelponi kita. Jangan kedekat undangan besok lah di kawasan di Panjaitan di depan kantor BNN ya. Itu ada acara Bukuntau udah besok pagi jam 7. Ada bete tambah gratis juga nang sakit bahu, sakit pinggang, sakit pinggulu, sakit betis, nang pina awak uyuh pas benar. Mumpung gratis dari pagi, insyaallah dari pagi sampai siang lah. Nah, jadi namunnya beliau nih kami ini bisa menyambatnya datu baduk. Nah, 51 menit pas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman-teman yang di TikTok sabar dulu ya. Tadi ada yang menyapaku, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Fatimah juga yang sudah bergabung ya. Nanti aku sapa juga semua-semuanya. Kita putar dulu dua lagu untuk Anda. Hanya Segenggam Setia dari Levina dan juga Malaikat Cinta dari Kapten.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

Bersatu kenal informasi dan inspirasi 59 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin siang. Dan setelah ini ada rekan Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin sore dan di Belahan Indonesia sesi kedua. Dan orangnya udah kelihatan kan di... Keluar dong, keluar. Ting, nah, salah. Maksudnya naik atas. Ting, nah, ini udah keluar orangnya ya. Oke, saya Aditya pamit, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Cek Fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Dan faktanya pendengar, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah berita hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhenry510 dan juga diberitakan oleh vice.com serta factcheck.afp.com. Dan pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Dan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Dengan demikian, informasi warga berlarian karena erupsi Gunung Anak Krakatau adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Prosto Banjarmasin, sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap kembali.

0: Ya, kita sapa dulu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik apa? Siapa yang langsung menyahuti? Ulun sih, iya ya. Hari ini sama Mada di Banjarmasin sore. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik, sehat-sehat semuanya ya. Hari ini sama Mada sampai nanti di jam 16, bukan 16, tapi 19. Ya, aku mau mempercepat diri sendiri. Sampai jam 7 malam menemani Anda pendengar di Banjarmasin sore hari ini. Dan satu jam kebersamaan kita, kita akan ada di Blantika Musik Arena Indonesia, Blaria Indonesia. DP itu jam tayang ya. Betul, DP itu sebenarnya day part. Jadi kayak DP 1 tuh yang subuh, Banjarmasin pagi ya. Terus nanti day part tuh berarti Banjarmasin siang, Banjarmasin sore, sama yang day part 4 tuh Banjarmasin malam ya, gitu ya. Wah, seperti mati lampu. Apa yang seperti mati lampu? Enggak ada itu dangdut, tapi ada sih nanti lagunya Ungu di sini ada. Yang mau request silahkan mendengar di satu jam kebersamaan sama nanti jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Masih ada lagu yang akan kita puterin, Nadif Basalamah ya, Bergema Sampai Selamanya. Terus juga ada tadi Mbak Fatimah di TikTok request katanya ada band Manusia Bodoh, udah kita siapkan. Dan lagu-lagu lainnya diantaranya ada Niji, Abu-Abu ya, ada Noah juga, Kalau Cinta Menggoda. Terus ada Armada, Dengerin Abang, ada Meli Guslo, Gantung, Judika Jikalau Kau Cinta, ada Once, Simponi Yang Indah, Peter Pan, Semua Tentang Kita, ada Kotak Selalu Cinta, ada Shilon Seven juga, Betapa, dan ada Pamungkas Monolog. Banyak ya lagu-lagu yang bisa di request, silakan di 0511-325-1562. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yeay, Abah Kalbi kan nih?
1: Yeay.
0: Oh, alhamdulillah. Tumben Abah Kalbi sungsung menelpon Mada di sini. Apakah ada angkat Bang Adit tadi?
1: Kita masuk belum Bang Adit.
0: Lalu kau masuk sini. Apa kabar Pian Bah? Sehat jak Abah?
1: Sehat aja nah.
0: Alhamdulillah, mun sehat aja. Cuaca kayak apa udah Pian juga?
1: Cuacanya panas, karena belum ada mendung panas.
0: Mendung panas, tapi belum ada hujan kalau ada Pian juga.
1: Gara-gara hujan.
0: Iya Allah, aja lagunya dulu nabah kabin nak apa Pian?
1: Di lain pada
0: hujannya di lain bujur Pian. Lagunya apa bah?
1: Lagunya ngikut aja.
0: Ngikut aja kah? Iya. Oke deh kalau gitu ya. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya sama seluruh pendengar.
0: Oke, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Kalbi di Sabemban Anam ya. Yang mau request di TikTok juga boleh banget, tapi nanti tungguin ya, ada baca-bacain juga komentarnya ya. Di beli berikutnya 0811-5111-1410 nomor WhatsApp kita. Selamat siang, sore, assalamualaikum.
2: Sore.
0: Sore. Datu Badung apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah. Ini sambil rebahan nih, muka rumah.
0: Menyamannya.
2: Kepanasan.
0: Angin kada di muka rumah Pian.
2: Alhamdulillah, karena di pinggir jalan, pas liga jalan.
0: Alhamdulillah.
2: Di muka BNN.
0: Nyamannya. Ayah, kok asal kau bangin angin dulu ya lo.
2: Iya.
0: Bosan.
2: Lagu. Ulun tadi meminta lagu.

0: Allah ya, selalu mengudara kita ya.
1: Walaupun lampu mati masih ada genset.
0: Harus insya Allah, insya Allah. Apa aja yang penting digawi ya lelah, asal kau tetap menyala gitu. Siap. Makasih banyak Dr. Badok ya, sehat selalu ya. Sampai bertemu di studio nanti. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Badok ya. Nah, siapa yang mengenali beliau, kadang juga siaran di Pro 1 ya. Nanti ketemu lagi sama Mada di Senin malam, insya Allah mudah-mudahan ada acara sama beliau juga ya. Mama Rahma, Armada aja Ading Adit, terima kasih lagunya ya. Oke, Mama Rahma, Mada siapin lagunya Armada tadi ya. Eh, apa tadi? Armada ya, benar-benar Armada, dengerin abang, siap, abang dengerin. Kita ke 976 boleh deh ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Sore.
0: Apa kabar, dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Wati, Mada.
0: Oh, Acil Wati, apa kabar? Acil Wati di Tanjung.
2: Kabarnya baik, panas.
0: Menyamannya, ay panas-panas, kayaknya nyamannya bapak lah.
2: Sudah sembuh kah, ading Mada?
0: Sudah nyaman, karena sudah didengar suara nih.
2: Ini sudah baik kayaknya.
0: Alhamdulillah sudah mulai baik. Ya ulun senang banar nih kembali lagi saya.
2: Kayak
0: sedia kala gitu ya. Kalau Mbak Wati masih ini ya, masih aman terkendali kondisi di sana, kesehatan juga ya.
2: Masih aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Iya, lagunya mau apa Bang Anu Acil Wati?
2: Kedada asap lagi di sini Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Tanjung beberapa kali semalam hujannya, aduh hujan lah Tanjung lah.
2: Ii, 3 kali hujan.
0: Ii, nyaman banget, alhamdulillah. Hai, berkah banar tuh ngarannya lah. Sampai ke situ anginnya membawakan anu awan.
2: Memberi asupan kambang.
0: Ii, memberi asupan kambang, bujur. Ma pian kambang di higa-higa rumah lu itu gini juga karingan. Mau ada disiram itu, pian. Harus pada mencari. Ii,
2: kambang durian, lawan kambang rambutan.
0: Nah, nyamannya, ayolah. Belum berbuah kalau rambutan lo?
2: Belum, masih berkembang.
0: Masih berkembang, iya. Padahal bila sudah berbuah lah, Cil.
2: Ih, kenal belum
0: bapak dah. Bapak dah warapang lah.
2: Bila masak lah.
0: Bila masak, bapak dah aja jua ya kalau asal bahabar. Halo, Nulun. Iya, aja lagunya nak apa, Pian, nah? Anak Cil Wati.
2: Lagunya Ungu. Tadi ada Ungu, kalau...
0: Ungu, ada nih, seperti mati lampu, Jarlon tadi. Handakah?
2: Iya,
0: oke, siap. Mati lampu pang ulun malam tadi lah di rumah. Rumah apa yang kada mati lampu lagi kah?
2: Pak, suai sekali.
0: Oh, ada sudah lah. Ih, berarti alhamdulillah.
2: Pak, dulu tuh mati lampu.
0: Han lah teh urang bemati lampu kin ba alhamdulillah jua ulun, artinya kena jua pian kita kada ulun jalan bersyukur.
2: Disyukur ya.
0: Disyukur ya aja ya lo. Ayo aja siap. Cilati salam-salam sekian siapa? Silakan.
2: Salam kesan itu di Jember.
0: Siapa Mbak Rike?
2: Sama Mbak
0: Usin. Mbak Usin juga. Oke, siap. Semuanya aja ya Mbak Wati ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Aling Mada.
0: Makasih banyak Acil Wati. Sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih. Oke deh kalau gitu ya, masih mau request lagi sama Mada. Ditungguin. Ini udah ada 4 lagu yang masuk, tapi kita puterin 2-2 lagu ya. Nanti Basalama sama Ada Band menemani Anda di sore hari ini. Dan yang masih mau gabung, tetap bersama kami, dengerin di FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa di streaming RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo-halo, terima kasih mendengar semuanya masih bersama dengan Mada tentunya di Pro 1 Banjarmasin di Blaria Indonesia, Pelantikan Musik Karya Indonesia. Ayo mau gabung? Ayuk, langsung aja di pencet tombol teleponnya, kita mau ke WhatsApp dulu deh. Eh, kok WhatsApp nggak ada yang nelpon? WhatsApp nggak ada yang nelpon, ada yang mau nelpon nggak? Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. Sebelum ada, nah ada. Oke, Assalamualaikum, Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pian Bah? Sehat kah?
1: Alhamdulillah, masih berguna deh.
0: Alhamdulillah. Asal sudah mendengar suara Bah Ica nih, nah.
1: Kenapa, Mada?
0: Asal sudah mendengar suara Pian, jalan Pian rancak menelpon soalnya pagat lo. Batu ampih Pian nih lo.
1: Iya, iya. Akan nanya, no. Urbana, Mada.
0: Urbana, Rejua, dan Digawi lah, Bah lah.
1: Jadi, menonitor aja, ya, udah sempat dengar telepon.
0: Iya, asal. Nang penting nih, tuh, sehat kita.
1: Iya, iya. Semalam lepin ada flu, Mada.
0: Nah, iya, Pak. Habis itu, Bang, Pian obatilah.
1: Pas, pas acara Nora malam Sabtu itu kan nggak berhasil lo bisa bilang pulang aja bang enggak cuma sambil maret ano hidung
0: ya Allah karena nyaman kada lah maka hidung nih lah meler hai pulang maka
1: itu sama tisu
0: maka pian asap nih juga lah bebaunya itu nggak nyaman
1: sebelumnya kan ada pernah batuk pernah juga lo tuh ada pang sebulan lah sudah batuk apa ya
0: alhamdulillah
1: iya tuh pengaruh asapnya
0: bujur pian asapnya pengaruh banar pian keluar rumah aja sedikit langsung bebau banar rasanya ada
1: jadi
0: nyaman
1: jadi sebenarnya nih mana-mana nih bawa masker bawa kan
0: bujur
1: sudah yang batuk pernah sekali semalam batuk segala puluhan
0: bagus saja tuh pian bahaya bawa masker terus kemana-mana bawa
1: masker juga ini cuma ya tuh pang kekanannya nukulan dulu sehari semalam udah nyaman bian meler hidung
0: ayo karena nyamannya meler bian anak melapakan kemana
1: soalnya pagi bina kali kalian meler lagi deh hitungannya nih
0: iya alhamdulillah mudah-mudahan si anu imunnya naik ya kalau lakas anu baiknya kita tuh biasanya kayak itu jar
1: iya itu bila kalau sampai ingin obat medaya pada sudah tutup obat mam tadi
0: bagus aja lagunya dulu Baica anak apa pian lagunya
1: iya lagunya apa Mada
0: ada yang belum diputerin Armada dengerin abang terus ada ungu seperti mati lampu ada Niji abu-abu Noah kala cinta menggoda Meli Guslo gantung Judika jikalau kau cinta Once simponi yang indah Peter Pan semua tentang kita atau Sheila on Seven betapa mau yang mana
1: apa tuh ungu tadinya Madai
0: ungu aja ya seperti lah. Mati lampu ay malam tadi udah bener mati lampu lah Bah
1: iya mati lampu Madai pas mana
0: bye berarti jam, kita malam lo
1: jam 10:30 Madai
0: bujur
1: kan nyala tuh
0: iya bye berarti benar.
1: Tapi ini ada pengumuman pindah ini
0: hari ini jam berapa Jar?
1: Mulai jam 16 Madai sampai jam 19:30 ada di WA
0: nah hati-hati berarti lah daerah Sungai Andai
1: iya itu
0: Sungai Mie Sultan Adam
1: bagi yang jam anak mencet sampai kalau
0: nanya ada bujur-bujur mencas radio menenak radionya di ces jual lah hari ini langsung aja nang cocok lah
1: asli radio yang habis baterai di ces dulu itu nah. Cuma ada pengumuman memang seluruh anu tuh Banjar Tengah
0: Banjar
1: Utara kena
0: utara gitu. Siap Aija mudah-mudahan lah nih infonya makasih banyak
1: mandala.
0: Siap
1: ya buat Mada semangat selalu juga
0: amin
1: sehat selalu ya Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Aba Ica informasinya nih ya ada mati lampu di sekitaran Banjarmasin Utara juga ya oke kalau gitu kita ke 562 halo selamat sore Assalamualaikum
2: sore Waalaikumsalam
0: Alhamdulillah siapa nih ya Bang Ojan kah
2: iya budur
0: nah suara pindah teganal hari ini sudah nah
2: ya selamat lah
0: Alhamdulillah tahu dari mana informasinya keren Alhamdulillah ini yang kemarin kan maksudnya yang favorit kan
2: Abang Hendy Abut
0: kenapa jar Abang Hendy Abut jar kenapa Sidin Abut
2: Abut tuh bang
0: kadang kepanasan kalau Sidin ulun menang loh
2: kita pancing kayaknya keluar
0: iina aina lakasina ulun menerima ucapan hari inilah astagfirullahaladzim ketujuan mau menyebarkan berita hoax dulu maka mendengarkan RRI harusnya pendengarnya kada boleh dong iya kada sih
2: oi padahalnya aku 63 tahun umur 90 lah.
0: Ada semalam pian terakhir masih tanum pada 63-49 jar.
2: Iya.
0: Berapa gerenang bujur?
2: Bujur kayak mau lah dikisahkan.
0: Oh kan boleh dikisahkan lah. Rahasia kita lah kenalah di belakang layar ya.
2: Iya kan.
0: Iya siap. Nih dulu nah lagunya hendak apa pian? Lagunya hendak apa pian? Apa?
2: Roman Pijisan itu siapa ada?
0: Dewi-Dewi hari ini Roman Pijisan ada?
2: Paling Dewa lah.
0: Anak Dewa kan? Kita kan ganti ya kan? Oke siap. Salam-salam dulu bang.
2: usia tadi masih nggak junior ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat kawanan yang pendengar dulu masukkan lagi nanti.
0: Ya amin kiawi akan ya kalau lah bergabung pulangan kita.
2: Banyak deh yang pernah kenal dua aku yang bisa mendapat dua aku.
0: Oh. Tapi wah ini jarang sudah menelpon lo.
2: Ada lagi. Nah, si Ekung tuh benar ya, itu si Matnor tuh. Nah,
0: masih
2: orang tuh. Anjir tuh.
0: Oh, orang anjir sih itulah.
2: Cuma berdiam di sana di Kalbar.
0: Oh, alah, jauh juga. Pan, ayo Japan.
2: Mohon maaf lah nih orang ajen nah. Assalamualaikum.
0: Makanya bujur nah, untuk mohon ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul sekali pendengar. Kita tahan dulu ya untuk Belantika Musikan Indonesianya. Kita akan kembali setelah azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya tepat di jam 15.33 waktu Indonesia Tengah.
3: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Keutamaan salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tentang salat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: Ya, selamat sore semuanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Lagu-lagunya boleh banget yang belum request, yuk gabung langsung aja sama Mada sore hari ini. Di antara yang masih ada lagunya Ungu sama Dewa 19 yang belum kita puterin, nanti insya Allah habis ini kita puterin ya. Kita mau angkat dulu di WhatsApp, ada Bang Roy. Assalamualaikum Bang Roy, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Halo.
0: Halo, halo, hai. Ini agak delay ya?
1: Ini sudah kedengaran lah.
0: Udah kedengaran. Nah. Matiin aja dulu radionya Bang Roy biar enggak delay.
1: Sudah mulai jauh nah, sudah.
0: Udah jauhin-jauhin ya. Jauhin radionya, deketin suaranya sama Mada. Iya, gitu ya. Apa kabar Bang Roy, sehat?
1: Kenapa tuh? Orangnya yang dekat sama Mada.
0: Orangnya yang deket. Aja. Orangnya yang deket kan enggak bisa. Raganya terlalu jauh untuk dideketin ya.
1: Tapi jiwanya.
0: Oh, jiwanya. Ada jiwa-jiwa kita ini ya.
1: Masuk ke dalam hatinya Mada.
0: Asik kan? Ya, Bang Roy, terima kasih banyak ya semalam udah nge-vote saya. Terima kasih atas
1: selamat
0: dukungannya.
1: Ya buat Mada.
0: Luar biasa. Makasih juga dong udah dukung-dukung kita terus selalu.
1: Makanya saya ucapkan selamat.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Lagunya dulu spesial mau apa?
1: Kalau sama yang lainnya tuh kayak nggak enak rasa, saya minta maaf banget.
0: Waduh, kenapa nggak enak rasa? Padahal banyak rasa ya, rasa coklat, vanilla, strawberry, kasih rasa aja.
1: Maksudnya tuh gimana ya, kayak nggak enak rasa gitu.
0: Oh, itu mah namanya udah ngefans banget sama saya ya. Nggak bercanda ya. Kalau gitu lagunya dulu nih, Abang Roy mau apa lagunya?
1: Masih boleh kah?
0: Masih dong, kan nanti Mada puterin mungkin di jam berikutnya lah ya.
1: Lagunya Anu itu siapa? Lagunya Noah tadi ada kah?
0: Noah, ada dong, Kala Cinta Menggoda.
1: Kalau Peter Pan boleh lah,
0: kalau Peter Pan juga boleh. Peter Pan ini semua tentang kita ada di sini.
1: Nggak, kalau Peter Pan itu yang buka topeng.
0: Oh, bentar, buka dulu topengmu itu ya.
1: Biar kelihatan wajahnya asli.
0: Wajahmu asik. Peter Pan itu judulnya apa tuh ya?
1: Buka dulu topengmu.
0: Oh, topeng, judulnya topeng. Siap, udah pada puterin nanti topeng. Ya. Siap, salam-salam abang, silahkan.
1: Salamnya buat Nya Bang Ozan.
0: Iya.
1: Mister Handy. Buat Nya Marika.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang buat Nya Mada juga biar okay. Sehat selalu, tambah
0: amin.
1: Ceria, tambah
0: amin, emo. Amin. Abang juga sehat selalu. Terima kasih banyak doa baiknya ya.
1: Terima kasih. Ya.
0: Iya.
1: Dadah. Malam apa lagi nih?
0: Malam apa? Malam Selasa.
1: Enggak malam Senin kah?
0: Enggak malam Senin. Malam Senin nanti Ibu Ica, ada malam Selasa ya, Senin malam.
1: Kirain malam Selasa itu yang anu yang gabung ke RAO, bukan ya, itu malam Kamis.
0: Itu malam Kamis, betul, itu malam Kamis. Malam Kamis itu enggak ada tuh biasanya ya, betul. Ditungguin aja ya nanti ya. Oke deh kalau gitu. Makasih Bang Roy ya.
1: Ya oke, malam.
0: Okay. Assalamualaikum. Sorry, bye-bye. Iya, Bang Roy terima kasih banyak ya. Luar biasa sekali. Kita ke 562 dulu terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Muhammad di Balangan.
0: Pak Muhammad di Balangan, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca Balangan seperti apa sejauh ini sore hari? Halo.
2: Kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Cuaca gimana cuaca? Masih berkabut kah di Balangan? Halo.
2: Panas sekali cuacanya.
0: Oh, panas sekali. Ya, oke deh kalau begitu ya. Sambil ngadem-ngadem lagunya dulu mau apa silahkan Bapak Muhammad. Ungu seperti mati lampu, Roman Picisan, Dewa 19, topeng Peter Pan, atau lagu yang lain? Halo?

0: Waduh. Yang mana?
1: Sebutkan
0: ungu ada. Seperti mati lampu, Dewa 19, roman picisan, Peter Pan, topeng judulnya.
1: Peter Pan aja.
0: Peter Pan aja, siap. Yeah. Salam-salam buat siapa, Pak Muhammad?
1: Iya. Yeah. Dengan siapa tadi?
0: Mada di sini, Mada.
1: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga Bapak Muhammad di Balangnya.
1: Salam kenal buat semuanya aja, salam di kompak aja.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, ditunggu lagunya ya Pak Muhammad ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Oke deh kalau gitu ya. Baik pendengar, kita minta maaf banget ya masih mau gabung di sore hari ini karena waktu juga terbatas. Ya nanti lagi lah kita gabung-gabung ya di Belantika Musik Area Indonesia setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore. Lagu-lagunya masih ada beberapa yang akan kita puterin, tenang aja. Kalau misalnya belariannya selesai di jam 4, jangan bersedih hati, jangan galau-galau gitu ya. Mada akan tetap siaran sampai nanti di jam 19 dengan lagu-lagu yang udah kalian request pendengar ya. Anda-anda jangan kemana-mana, tetap bersama di RRI Pro 1 Banjarmasin. Ada Ungu seperti mati lampu dan juga Dewa 19, roman picisan, Peter Pan, topeng, sama tadi kata Bang Rudolf lagunya Mau Noah Kala Cinta Menggoda. Mada pamit, sampai jumpa di Belaria edisi lainnya.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Yo, Peter Pan pendengar dengan topeng ya. Bukalah topengmu, pendengar semuanya. Dibuka dulu topengnya ya. Jadi apapun yang dikerasakan di hari ini, weekendnya lagi bahagia, perlihatkan kebahagiaan. Yang lagi sedih, aduh, jangan dulu pakai topeng bahagianya ya. Gak apa-apa, nikmati dulu kesedihannya. Ataupun ya, lagi galau gitu ya, nikmatin dulu rasa galaunya. Dan yang pastinya, lagi apapun itu suasana kondisinya, akhir pekan hari ini menuju malam minggu sama Mada ya. Mudah-mudahan semuanya kondisinya baik, itu harapan saya ya. Dan yang pasti kesehatan itu adalah nomor utama. Dan hari ini pendengar, kita sore hari ini ada di program Green Radio. Seperti biasa kalau hari Sabtu sore ya, jam 4 sampai nanti jam 5, kita akan ada berbicara, berdialog seputar dengan berbagai hal ya, terkait dengan kelestarian alam ataupun juga mengusung semangat kita green living ya, yang pastinya informasi edukatif, kisah inspiratif dan aksi nyata yang kita bisa terapkan di hari ini ya. Dan apa saja kira-kira informasinya? Nah pastiin ya, buat dengerin terusan, nanti jangan dipindah-pindah channelnya di FM 97,6 MHz ataupun juga di streaming RRI Digital, kita akan bagikan kepada Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami. Kita akan hibur Anda kembali dengan beragam sajian musik sore hari ini dari Peter Pan. Kita loncat sedikit ke Noah gitu ya. Masih sama penyanyinya, ada Ariel juga, tapi kali ini ya dengan judul agak berbeda, Kala Cinta Menggoda, untuk Anda.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Kali ini pendengar, kalau Titu gitu ya, bilang aja gitu apa yang dirasakan. Nah, kita kan perasaannya kalau akhir-akhir ini gitu ya, banyak kabut asap, kebakaran hutan dan juga lahan, itu salah satu penyebabnya gitu ya. Dengan beragam hal lainnya yang menjadi sorotan kita di hari ini terkait dengan alam kita. Nah, banyak negara pendengar yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutlah setiap tahun. Namun ada satu negara katanya yang memiliki program nasional menghijaukan gurun pendengar sejak tahun 1978. Dan negara itu adalah Cina ya, di mana tahun 1978 Cina ini punya proyek Great Green Wall di seluruh Cina bagian utara, yang mana itu mencakup sekitar 45% wilayah negara tersebut loh pendengar ya. Proyek penghijauan ini tuh punya tujuan untuk melindungi lahan pertanian, desa, jalan raya dan juga jalur kereta api dari perluasan gurun Gobi dan Tamlakan ya. Dan ini ditargetkan selesai adalah proyeknya di tahun 2050 ya. Ini 2026 ya, masih ada mungkin kisaran 24 tahun lagi ya pendengar ya. Dan ini proyek jangka panjang gitu ya untuk dunia yang lebih hijau, dan bukan negara yang tidak memiliki kasus karhutlah sebenarnya Cina ini pendengar. Tapi per 1 Agustus 2026 kemarin, karhutlah di Cina juga masih menjadi yang terparah di antara 16 negara di dunia. Jadi udah mencapai kemarin di 1 Agustus itu sekitar besarannya 2,26 juta hektar ya. Meski api terus melahap sebagian hutan, pemerintah juga terus berambisi untuk menciptakan hutan baru selama beberapa dekade ini. Nah, nanti kita bahas lagi pendengar bagaimana awal proyeknya gitu ya. Mari juga penasaran kok bagus gitu ya ada proyek penghijauan gurun ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Where's the guitar? Okay, cool.
1: Masih bersama di Green Radio RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Yang mana hari ini kita masih ngobrolin, tadi belum selesai lagi ya pembahasan kita pendengar, yang mana proyek jangka panjang untuk dunia yang lebih hijau, di mana Cina ternyata sudah punya proyek tadi ya, menghijaukan gurun sejak tahun 1978 pendengar ya. Dan awalnya pendengar, kalau kita bicara proyek tersebut, ini ya mengalami banyak sekali tantangan gitu ya. Namanya juga proyek tuh kan sebuah inovasi yang baru sebenarnya ya, pasti ada pro dan juga kontranya. Dan tantangannya ternyata banyak tanaman yang di sana ditanam tuh tidak cocok dengan lahan kering pendengar. Itu tantangan yang utama, adalah ternyata alamnya juga tidak mendukung gitu ya. Tapi ternyata ambisi jangka panjang menjadikan sebuah lini baik masyarakat ya maupun pemerintah terus berjuang, dan tutupan hutan di wilayah Great Green Wall ini meningkat dari 5% di tahun 1978 menjadi 14% di tahun 2023. Wah, perjalanannya lumayan panjang ya. 78 sampai 2023 itu sebenarnya panjang banget, tapi untuk angkanya dari 5% ke 14% sudah lumayan gitu ya. Kondisi ini juga menurunkan frekuensi dan intensitas badai debu ternyata ya. Efeknya kualitas udara di kota-kota yang berada di arah angin, terutama di Beijing gitu ya, di sana tuh jadi lebih baik. Demikian itu menurut Nature pendengar ya. Penelitian baru juga menunjukkan bahwa mega proyek besar ini pendengar sudah berfungsi sebagai penyerap karbon vital, terus juga membantu menstabilkan lingkungan setempat ya. Dan bahkan di 2 tahun yang lalu, tepat di 2024 pendengar, pemerintah itu mengumumkan penyelesaian penghijauan sepanjang 3046 km di sekitar gurun melalui penanaman miliaran pohon dan juga semak. Wah, luar biasa sekali ini berarti ya. Dan penelitian yang dipimpin oleh para ilmuwan di Universitas California Riverside juga menyebutkan proyek ini pendengar telah memberikan dampak yang terukur baik pada ekosistem lokal maupun juga siklus karbon global. Dan luar biasanya pendengar ya, di balik daripada itu semua, konsistensi Cina nih dalam menjalankan proyek ini tuh menghasilkan generasi yang peduli lingkungan. Salah satunya adalah Shi Jianyang ya, mempelajari teknologi kehutanan di universitas. Gimana kira-kira pendengar ya ceritanya dari anak muda yang semakin tertarik melestarikan hutan ini? Nantikan, tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya ya. Sama ada juga di sore hari ini. Dan ya, masih lanjut lagi sedikit ya. Dan kita mau kenal itu namanya Shi Jian Yang tadi ya, yang mana mempelajari teknologi kehutanan di universitas. Salah satu anak muda di China gitu ya, semakin tertarik juga untuk melestarikan hutan. Ini cuma salah satu kisah aja pendengar ya, karena di Indonesia pun Manda yakin banget gitu ya, yakin banget. Nah, itu banyak juga orang-orang yang udah tertarik untuk mulai melestarikan hutan gitu ya, mencintai alam dengan go green dan segala macamnya ya. Nah, tapi Shi Jian yang ini pendengar lulus di tahun 2020 dan after that gitu ya, setelah itu ia bekerja di bidang pengendalian gurun. Nah, timnya yang awalnya terdiri dari 7 atau 8 pemuda setempat pendengar, akhirnya tuh kemudian merekrut lulusan universitas dengan keahlian di bidang ilmu tanah, landscape dan juga pengendalian hama, yang mana Shi dan juga timnya ini menghabiskan lebih dari 40 hari pendengar di hutan seluas lebih dari 330 hektar untuk membuat plot sampel ya, terus juga mengukur curah hujan di sana, kemudian mempelajari mikroorganisme tanah dan melacak rebah pohon. Dan mereka juga menggunakan teknologi ya seperti drone untuk melakukan patroli hutan dari udara serta irigasi yang dapat dikelola dari jarak jauh. Bayangin ya, kalau teknologi yang itu enggak digunakan benar-benar, 330 hektar loh ya. Gimana cara jalan dari ujung ke ujung? Jauh banget ya pendengar ya. Nah, akhirnya selama sekitar satu dekade terakhir, ini wilayah gurun di Cina telah menjadi rumah bagi ladang tenaga surya dan juga angin berskala besar. Panel surya yang memberikan naungan, memperangkap kelembapan, menurunkan suhu tanah dan membantu mengurangi penguapan ya. Dan sampai saat ini proyek penghijauan di Cina masih terus dilakukan pendengar, dan keberhasilannya juga disorot nih secara global karena strategi jangka panjang yang bisa berkelanjutan ya, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Jadi ya nggak habis ya, karena bayangin aja proyeknya itu udah dari tahun 1978, bahkan hari ini sudah di tahun 2026, harusnya dengan berbagai teknologi tadi kayak Shi gitu ya, memanfaatkan dengan beragam hal untuk kebaikan juga ya. Nah, nanti banyak lagi informasi, tapi ya informasi-informasi lainnya tuh bisa juga Anda baca sendiri di rri.co.id. Nanti masih ada waktu juga kita sebelum ke agenda berikut, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin FM 97,6 MHz dan streaming jangan lupa ya pendengar di RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama di Banjarmasin sore ya. Kali ini informasi datang dari RRI.co.id dari Gubernur Kalbar ya, Kalimantan Barat. Ria Norsan meninjau langsung titik kebakaran hutan lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ya, di awal September tadi. Dalam peninjauan tersebut, pendengar, Ria Norsan menyebut lahan yang terbakar diduga sengaja dibakar untuk membersihkan area dari semak-semak sehingga lahan menjadi luas dan juga untuk siap bisa ditanam. Tanami ya. Nah, Norsan mengatakan, pendengar, pihaknya akan melihat tanaman apa yang nantinya ditanam di lahan tersebut gitu ya. Apalagi setelah musim kemarau berakhir dan hujan turun, gubernur berencana mengajak masyarakat di daerah sana ini melakukan penghijauan di kawasan tersebut. Menurutnya, penghijauan dapat dilakukan dengan menyiapkan bibit melalui instansi terkait ya, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana ya, selain meninjau kondisi lahan, Rian Norsan juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang turut membantu para petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan. Norsan menyebut sejumlah elemen masyarakat termasuk pramuka dan karang taruna yang ikut memberikan dukungan kepada petugas gitu ya. Ini luar biasa apresiasinya dan adalah berupa bentuk bantuan vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan petugas selama menjalankan operasi pemadaman di sana ya. Dan mudah-mudahan ya pendengar, niat tadi yang habis kemarau selesai, kita kembali penghijauan lagi ya di tengah kabar kebakaran hutan dan lahan ini ya. Semoga bisa segera teratasi ya di daerah Kalimantan lainnya, yang nantinya juga informasi-informasi yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan kita akan terus update di RRI.co.id ya. Setelah ini pendengar, jangan kemana-mana, kita akan segera hadir di ruang dengar Anda jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah dalam agenda kita seperti biasa ya, Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8 Berjaringan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Syasha. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, kita akan menjumpai rekan kita, ada Diti. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha, apa kabar dinunukan untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan teman-teman yang bertugas sehat dan juga nunukan di sore hari ini lagi cerah-cerahnya. Kalau di sana gimana Diti?
1: Ya, sama sepertinya kalau di Kota Tarakan juga lagi cerah-cerahnya walaupun sempat hujan tadi malam dengan derasnya Syasha.
0: Oh, tadi malam deras ya hujannya, berarti
1: kabut. Iya, alhamdulillah.
0: Udah mulai.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, udah mulai menghilang.
0: Alhamdulillah kalau begitu Diti. Iya. Ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini Diti?
1: Informasi mengenai meski jadi percontohan, KMP Selumit masih hadapi banyak kendala, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasha. Pendengar dan pemirsa, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya justru mengalami stagnansi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
2: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
1: Tidak baik-baiknya saja, kenapa?
2: Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Saifullah menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha.
0: Terima kasih rekan Diti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa kita akan menuju ke Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini sepertinya ada rekan saya, ada Dita Rania ya. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Sasha. Gimana kabarnya nih sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
1: Cuaca di Samarinda sore hari ini masih cerah dan juga panas, namun untuk kabut asapnya sudah tidak separah kemarin-kemarin sih Sasha. Alhamdulillah sudah lumayan mereda.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat-sehat semua ya, di Tarania ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait petani kukar yang mampu memanen padi 9 hektar di tengah El Nino nih Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Baik, terima kasih. Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mampu melakukan panen padi. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, panen berlangsung di lahan seluas 9 hektar. Berikut laporannya disampaikan Yovanda.
2: Kekeringan akibat fenomena El Nino tidak menghentikan aktivitas pertanian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan kukar itu mampu memanen padi di lahan seluas 9 hektar di tengah musim kemarau. Panen tersebut menjadi angin segar bagi upaya menjaga produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang membuat ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar Muhammad Rifani mengatakan pihaknya bersyukur petani di Sidomulyo masih mampu mempertahankan produksi dan melaksanakan panen meski dihadapkan pada kekeringan.
3: Alhamdulillah di tengah kondisi serangan El Nino Godzilla ini, Kutai Kartanegara sebagian besar masih bisa panen, termasuk kelompok Gapokan Mandiri yang di Kecamatan Anggana. Jadi memang masih bisa kita selamatkan beberapa lokasi yang memang perlu air. Jadi tetap kita support. Jadi faktanya kita masih bisa panen. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi di Kalimantan Timur khususnya.
2: Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kukar memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan perubahan cuaca. Pada tahun depan, Pemkab Kukar telah menyiapkan anggaran lebih pemerintah daerah untuk terus mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
3: Insya Allah ada. Insya Allah ada, kita sudah merencanakan secara terintegrasi baik pengairan sampai sarana produksinya, sampai sarana pasca panen, itu sudah kita rencanakan. Secara bertahap kita akan bantu.
2: Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang kami kembalikan kepada Anda, Sasha.
0: Baik, terima kasih untuk Dita dari RRI Samarinda. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan.

0: Pendengar dan pemirsa, BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSEN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSEN. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
2: Jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan tiga data, P3KE, Reksosek, sama DTKS. Digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
1: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
2: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Ya kayak gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
1: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
2: Nah, secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
1: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Kota Nunukan.

0: pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Amin.
1: Halo rekan Syasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan-rekan di sini baik. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Kami masih dalam keadaan sehat, cuman di luar sana hari ini pekat kabutnya luar biasa tebal sekali after kebakaran di kilometer 21 nih, Syasha.
0: Oh gitu ya, jadi masih pekat banget ya. Ini kebakarannya apa baru-baru aja terjadi yang di kilometer 21 ini, Amin?
1: Tadi pagi pukul 4-an, tapi setiap hari tuh selalu ada masih titik spot-spot api di Kalimantan Tengah. Sehingga kayak kabutnya tuh masih semakin pekat saat ini, Syasha.
0: Oh seperti itu, baik, mudah-mudahan tetap sehat selalu teman-teman yang ada di sana ya, Amin ya.
1: Amin, siap.
0: Ya, ada informasi apa, Amin, di lintas Banjar Nusantara ya untuk sore hari ini?
1: Nah, kalau dari Palangkaraya sendiri masih berkaitan dengan Karhutla, namun ini terkait tentang sebanyak 216 perusahaan perkebunan yang melakukan cegah Karhutla, rekan Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih.

0: terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor Gapki Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, Gapki adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga, apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan Gapki menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
1: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa Gapki itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak, bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan, kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
0: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
2: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
0: Nah, masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi, Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Demikian Sasha informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda, Sasha Dinunukan.
4: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya di sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan Mada. Halo Mada, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha. Apa kabar sore hari ini Nunukan dan juga kabar Syasha serta tim di sana?
0: Nunukan di sore hari ini cerah, kemudian tim di sini juga sehat selalu. Tapi sebelumnya Mada, saya mau ngucapin selamat dulu ya sebagai penyertai dunia ya Mada ya.
1: Terima kasih, alhamdulillah. Waduh, terima kasih sampai Nunukan informasinya ya.
0: Oh iya dong.
1: Lumayan banget saya, tapi alhamdulillah. Terima kasih rekan Syasha. Oke. Dan ini kita 81 tahun ya untuk kabarnya di Banjarmasin sendiri nih Syasha. Alhamdulillah. Alhamdulillah sore hari ini cukup tidak terlalu terik gitu ya. Tapi untuk karhutla masih terjadi juga, tapi relatif lebih terkendali di sini.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Lalu di sore hari ini ada informasi seputar apa Mada dari sana?
1: Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang mana BNPB menyebut bahwa kondisi di sini ini lebih relatif terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Syasha.
0: Silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hujan masih menjadi faktor penting dalam membantu pemadaman karhutla dan mengurangi paparan asap. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan

0: Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penilaian tersebut dilihat dari jumlah titik api, kejadian kebakaran, hingga luas area yang terbakar. Menurutnya dari 3 provinsi di Kalimantan yang dibandingkan, Kalimantan Barat berada di urutan pertama, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski relatif lebih terkendali, Suharyanto menegaskan kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait tetap memperkuat penanganan melalui satuan tugas darat serta operasi modifikasi cuaca.
1: Takutlah ini, Kalsel kan salah satu 6 provinsi prioritas. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng, dengan Kalbar, Kalsel ini relatif lebih baik lah, lebih terkendali. Dari titik apinya, dari titik kebakarannya, dari luas area terbakar itu tidak sebesar 6 provinsi tadi.
0: Sementara di sisi lain, Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Aryansah menjelaskan bahwa operasi Satgas Udara BNPB juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam pekan ini saja sudah sekitar 3 ton garam disemai di langit Kalsel untuk mempercepat turunnya hujan.
2: Setelah OMC pertama di bulan Juli ya, baru di bulan September ini kita bisa kembali melaksanakan OMC. Walaupun untuk persiapan kita sudah menyiapkan pesawatnya lebih awal, bahan semai lebih awal.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengirimkan 4 heli waterbombing, 2 helikopter patroli, dan 1 pesawat untuk modifikasi cuaca.
3: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke RRI Nunukan, Syasha.
4: Terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar Pro 1 di seluruh Kordus 8 ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI. Dan pendengar serta pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi di hari Sabtu ini, 12 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali ya kita kembali berjumpa ya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat bergabung bagi Anda yang baru mendengarkan Radio RRI ya, yang mana hari ini juga di sore hari ini hingga nanti di jam 18 waktu Indonesia Tengah kita akan isi beragam informasi untuk Anda ya di sore menjelang malam mingguan ya. Mau kemana pendengar malam hari ini, udah ada agenda belum? Kalau misalnya gak ada agendanya gitu ya, kalau nggak ada yang khusus banget atau yang spesial banget keluar rumah, nggak apa-apa sih di rumah aja gitu ya, karena kita nggak tahu nih nanti bagaimana malam hari ini, apakah akan terjadi lagi. Biasanya kan ada asap-asap tuh malam-malam, hati-hati ya, yang penting jaga kesehatannya. Kalau mau keluar rumah, usahakan menggunakan masker jika untuk Anda ya. Dan informasi pertama datang dari Banjarmasin pendengar ya, ini kabar tidak kurang mengenakan sebenarnya bagi pelanggan air bersih PAM Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang mana pendengar ini terjadi kebocoran pipa transmisi di Jalan Tirta Dharma depan rumah dinas IPA 2 Pramuka ya, sehingga petugas PAM Banjarmasin lakukan perbaikan darurat emergency, dan hal ini menyebabkan sejumlah wilayah mengalami ya penghambatan ya, keterhambatan distribusi air, yang mana perbaikan dilakukan di hari Sabtu ini mulai pukul 9 WITA hingga 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan durasi sekitar 10 jam. Adapun wilayah yang terdampak meliputi, ada beberapa ya wilayah pelanggan booster gerilya, yakni Pemurus Dalam, Beruntung, Gerilya, Tata Bangkal, Lingkar Dalam Selatan, Tembikar Kanan, Tembikar Kiri, Bumi, Lingkar Basirih, Mantuil, Queen Kacil, Gunung Meranti, Pulau Bromo, Handil, Bujur, dan juga sekitarnya ya. Jadi bagi Anda, ini ketersediaan air bersih memang sedang tidak baik-baik saja sebenarnya di Indonesia. Dan salah seorang dosen ilmu lingkungan Universitas Indonesia, Dr. Hayati Sari Hasibuan STMT, ada beberapa upaya gitu yang bisa dilakukan katanya ini oleh masyarakat. Yang pertama pendengar, mengurangi penggunaan air di luar kebutuhan dasar seperti ya, minum, makan, ataupun mandi, ya itu perlu dikurang-kurangin. Terus yang kedua, dari sisi penggunaan kebutuhan dasar perlu disesuaikan lagi takarannya. Misalnya saat mandi, gunakan air secukupnya dan jangan sampai berlebihan. Terus yang ketiga, untuk kebutuhan seperti menyiram tanaman, ketimbang menggunakan air pipa atau air bersih belum dipakai, bisa gunakan air hujan gitu ya, yang bisa Anda tampung bila mana di sekitar Anda ada hujan ya. Terus yang keempat, kebutuhan seperti tadi menyiram tanaman, jangan gunakan air ini ya, air hujan juga. Oke, mungkin itu beberapa contoh tips yang bisa Anda lakukan di saat-saat seperti ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini. Kemarau panjang pendengar mulai menyulitkan sebagian warga di kota Banjarbaru mendapatkan air bersih. Dan di tengah kondisi tersebut, Lanut Syamsudinor kembali turun langsung membantu masyarakat dengan mendistribusikan air bersih ke permukiman warga di Kecamatan Landasan Ulin hari Jumat 11 September kemarin ya. Bantuan disalurkan menggunakan mobil tangki air. Personel Lanut Syamsudinor bersama Satrat 206 Banjarbaru mendatangi rumah-rumah warga dan mengisi air ke tempat penampungan yang telah disiapkan. Pola distribusi dari rumah ke rumah dilakukan agar air dapat diterima langsung oleh warga yang memang membutuhkan. Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel PNB Hilman LP Ambarita mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini pendengar merupakan bentuk kepedulian TNI AU terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Menurutnya kondisi kemarau ini pendengar tidak hanya membutuhkan air bersih meningkat, tetapi juga turut memperbesar resiko kebakaran hutan dan juga lahan karhutla ya. Hilman menyebut dukungan tersebut ini diharapkan bisa membantu setidaknya meringankan kebutuhan warga ya, dan juga mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan. Bantuan kepada masyarakat tidak hanya diarahkan pada penanganan kebakaran pendengar, tapi juga dampak lain yang muncul akibat kemarau. Distribusi air bersih akan dilakukan secara terkoordinasi dengan melihat kebutuhan masyarakat dan perkembangan kondisi di lapangan ya. Dan sementara bagi warga, pasokan air tersebut menjadi bantuan penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemarau yang belum sepenuhnya berakhir. Informasi ini pendengar dan juga informasi lainnya silakan Anda klik dibaca di rri.co.id.
1: SLU PKL Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPKL Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPKL Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPKL Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

0: Kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar ya, Anda masih di Banjarmasin sore hari ini juga dengan beragam informasi tentunya yang jangan sampai Anda lewatkan ya. Termasuk kali ini pendengar, asap kebakaran hutan dan lahan karhutla ini sebenarnya bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan ya, sehingga perlu sekali untuk masyarakat semuanya kita menyadari gitu ya, diantisipasi dulu nih, jangan sampai sakit ya. Jadi lebih baik kita mencegahnya. Kementerian Kesehatan membagikan upaya perlindungan kesehatan akibat paparan asap menjadi 3 kategori pendengar. Ada primer, sekunder, dan juga tersier ya. Nah, dilansir dari kemkes.go.id, upaya primer bertujuan adalah mencegah masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Langkah yang bisa dilakukan antara lain pendengar adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup rapat pintu dan jendela rumah, serta menggunakan masker atau respirator ya saat memang harus Anda itu berada di luar rumah ya. Nah, penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat PHBS ini penting ya, bagian juga dari upaya primer. Dan masyarakat dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan juga menjaga kebersihan serta mencuci tangan secara rutin ya. Tadi itu yang primer. Kemudian yang sekunder nih ya, ditujukan untuk mendeteksi dan menangani gangguan kesehatan sejak dini ya. Masyarakat perlu mengenali gejala atau keluhan yang muncul. Terus kita juga kalau bisa sih menyiapkan obat-obatan yang biasa digunakan ya, terutama bagi penderita-penderita penyakit tertentu yang harus segera memeriksakan diri apabila pendengar mengalami gangguan kesehatan ya. Jadi ya, pemerintah ini juga bisa melakukan screening kesehatan secara berkala gitu ya, untuk mengetahui dampak paparan asap terhadap masyarakat. Dan pemeriksaan bisa mencakup kuesioner ya, pemeriksaan fisik ataupun juga pemeriksaan fungsi ya, paru kita ya. Nah, sementara itu upaya tersier bagaimana? Yang ini kalau tujuannya memang mencegah komplikasi dan bahkan naudzubillah gitu ya, kematian pendengar pada masyarakat yang telah mengalami gangguan kesehatan akibat asap karhutla. Jadi kalau misalnya penderita nih sudah sampai dikomplikasi dan segala macamnya gitu pendengar ya, perlu menghentikan kebiasaan yang bisa memperburuk kondisi Anda seperti merokok gitu ya. Terus juga menjalani pengobatan secara teratur. Pengobatan perlu dilakukan melalui dokter ya, ataupun juga fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kondisi ya, Anda masing-masing. Tapi yang obat ini harus dijaga gitu ya, harus dikonsumsi secara teratur ya, harus ingat sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan juga. Mudah-mudahan penerapan upaya perlindungan kesehatan ini gitu ya, sesuai dengan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, bisa mencegah ya dari yang namanya penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, terutama mungkin Anda kesulitan-kesulitan yang biasanya gitu ya ada ketika keluhan-keluhannya kesulitan bernafas. Masyarakat ini dianjurkan untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan medis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Yomil Mada. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos adalah tidak benar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pada press conference tanggal 8 September 2026 yang lalu, ini terkait proses pemutakhiran DTSN, bahwa ketika seseorang berada di desil rendah, misalnya desil 4, belum tentu yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial. Dan sebaliknya, jika orang yang tidak mampu namun berada di desil tinggi, misalnya desil 10, kemudian bantuannya diputus. Perlu dipahami bahwa data tersebut masih dalam proses. Data terbaru masih bisa diperbaiki dan dimutakhirkan karena menjadi bagian dari proses konsolidasi data. Kepala BPS RI juga menyampaikan bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN bukan daftar penerima bantuan. Daftar penerima program pemerintah ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Tidak hanya berdasarkan desil, tapi ada kriteria lain yang ditetapkan, diterapkan untuk menentukan daftar penerima program atau bantuan. Dilansir dari kompas.com, Eva Stefani Rataba menyampaikan dirinya tidak pernah menerima bansos program Keluarga Harapan PKH dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos tersebut. Dengan demikian, informasi cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin dilansir dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Muhanif, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi suara yang dekat dengan masyarakat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kalimantan Selatan. Di tengah perkembangan zaman, RRI beradaptasi dan inovasi, menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis BPS dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat literasi informasi, termasuk melalui penyebarluasan data dan statistik yang berkualitas. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi untuk harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Teruslah menjadi suara yang menyatukan dan menginspirasi Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya, masih bareng ada di Banjarmasin sore hari ini. Dan kebersamaan kita ya sudah di sore menjelang maghrib ya, jelang senja hari ini pendengar, menemani Anda dengan beragam hiburan serta informasi tentunya. Dan kurang lebih menemani sampai nanti di jam 19 ya, kurang lebih 50 menit lagi kebersamaan kita ya. Hitung mundur banget nih si Mada malam mingguan ya. Enggak, bukan begitu ya, tapi cuman sebagai pengingat kita aja. Hari ini diingatin juga nanti buat kaum muslimin, kaum muslimat, adzan maghribnya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya berkumandang insyaallah di jam 18.24 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi pastiin nanti juga Anda terus bersama dengan kami sebelum nanti kita puterin juga pengajian Al-Quran di sore ini. Informasi dulu untuk Anda pendengar yang mana hari ini luar biasa sekali ya, bahwasannya ada namanya Kafilah Kalimantan Selatan yang membawa wajah budaya Banua ke tengah kemeriahan pawai ta'aruf Musabakah Tilawati Al-Quran MTQ Nasional ke-31 pendengar ya di tahun 2026 ini di kota Semarang, tepatnya di Jawa Tengah. Melalui mobil hias, Kalsel mengangkat tema cahaya Al-Quran dalam harmoni budaya Banua. Konsep tersebut memadukan simbol-simbol keislaman yang pendengar dengan sejumlah ikon yang memang lekat dengan kehidupan kita di masyarakat Kalsel, yang mana elemen utamanya adalah Al-Quran ya di desain mobil hias tersebut. Nah, simbol tersebut menggambarkan bahwa Al-Quran ini adalah sumber petunjuk sekaligus juga cahaya pendengar ya, dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak. Pesan ini kemudian dipadukan dengan budaya Banua kita, ada ornamen jukung ya, dan pasar terapung yang memang ditampilkan ya, menggambarkan kehidupan masyarakat Kalsel yang sejak lama memiliki keterikatan kuat ya dengan yang namanya sungai. Jukung ini tidak hanya sebagai simbol kehidupan masyarakat sungai pendengar, tapi menggambarkan ketangguhan dan juga kearifan lokal, yang mana sementara pasar terapung mempresentasikan interaksi sosial masyarakat Banua yang menjunjung kebersamaan, keramahan, dan juga kejujuran.

0: فاطمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya, tentunya di Pro 1 RRI kanal informasi dan juga inspirasi. Masih sama Mada juga sampai nanti menemani Anda ya, kita jelang jam 19 waktu Indonesia Tengah dengan tentunya beragam informasi yang terus datang dari portal media resmi kami di rri.co.id. Kali ini pendengar, informasi terkait dengan rumah aman asap di Puskesmas Pembantu atau Pustu ya, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, menjadi salah satu upaya perlindungan masyarakat dari dampak asap kebakaran hutan dan juga lahan. Fasilitas tersebut menyediakan ruang yang terlindungi ya, sekaligus juga dukungan layanan kesehatan bagi warga nih saat kualitas udara memburuk pendengar. Rumah aman asap diperuntukkan terutama bagi masyarakat yang beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap ya, yang meliputi ada anak-anak, lansia, ibu hamil serta warga juga ya dengan kondisi yang memang kesehatan-kesehatan tertentu ya. Sejumlah fasilitasnya itu yang menunjang ya, ada air purifier, ada kipas, juga ada masker yang tersedia untuk membantu mengurangi paparan asap serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama berada di lokasi tentunya ya. Rumah aman asap ini pendengar adalah hasil kolaborasi pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan juga Puskesmas Liang Anggang ya. Dan ini melibatkan Dauri Bintang selaku PFA spesialis, ada Ranuelum Foundation, Posko Koalisi Bencana Ekologis Kalimantan Selatan, dan juga relawan Kesatria Kalsel. Dan memang gitu ya, disampaikan langsung ini apresiasi dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Dr. Ani Rusmila. Ya, menurutnya pendengar, sinergi diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, apalagi khususnya di wilayah-wilayah terdampak ya. Dan informasi selengkapnya langsung saja disimak di rri.co.id.

0: Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Balangan ini kembali ada informasi dari daerah sana ya, yang mana menyerahkan hibah sarana dan prasarana untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Balangan serta rumah dinas operasional. Dan langkah dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dukungan tersebut, pendengar, diresmikan melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima di hari Jumat kemarin ya, yang mana prosesi penandatanganan berlangsung di kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Balangan di Paringin. Sekretaris Daerah Balangan Fahrianto menjelaskan, pendengar, bahwa hibah ini tuh sejalan ya dengan visi pembangunan daerah. Apalagi posisi strategis Balangan di persimpangan 3 provinsi, ini dinilai menjadi salah satu modal kuat ya untuk menarik kunjungan dari kawasan sekitar. Kehadiran fasilitas yang memadai diharapkan sanggup menarik warga dari kabupaten tetangga untuk mengurus dokumen keimigrasian di Balangan. Ya, makanya ya peningkatan arus kunjungan masyarakat luar daerah pun ini diyakini, pendengar, bakal menggerakkan roda perekonomian lokal. Apresiasi tinggi juga disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan ya, Ian Weli Wiguna, yang mana menurutnya ini, pendengar, komitmen Pemkab Balangan sangat membantu optimalisasi peran dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah Banua 6 ya. Dan informasi ini lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan sekalian jadi informasi terakhir ya di Banjarmasin sore hari ini sama Mada ya. Kita minta maaf dulu misalnya ada salah, ada hilaf dan segala macamnya gitu ya. Terima kasih sudah menemani dari jam 3 tadi ya sampai di jam 7 malam hari ini. Nanti di Banjarmasin malam, tenang saja, masih akan ada rekan saya tentunya, Mbak Niar, menemani sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat bermalam minggu, pendengar ya. Selamat happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini
1: WhatsApp 0811 5111 410.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Kasih malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali membersamai Anda di sebuah acara yang tentu selalu ditunggu setiap Sabtu malam. Inspirasi Kehidupan bersama Ibu Rimalia Karim. Assalamualaikum Mbak Rima.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seger ya, sehat, seger, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa dan juga pendengar selalu sehat, bahagia. Amin, amin. Dan pendengar, malam hari ini kita tentu akan membahas Aku Tahu Ini Salah, Mengapa Aku Tetap Melakukannya. Ini membatin banget nih judulnya ya. Bikin baper kayaknya Mbak Rima. Nah pendengar, kita tahu sesuatu itu tidak baik. Kita tahu itu salah. Bahkan kita sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya. Tetapi entah mengapa kita justru kembali melakukan hal yang sama. Nah menariknya, persoalan ini tidak selalu terjadi karena kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kadang kita tahu ya, tetapi emosi ini tetapi emosi kita sepertinya lebih kuat begitu. Dan pendengar, kadang kita tahu juga tetapi lingkungan mempengaruhi. Kadang kita tahu tetapi ada dorongan dalam diri yang belum mampu kita pahami. Nah hari ini kita akan membicarakan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan sekedar tentang benar dan salah ya, tetapi tentang mengapa manusia bisa tetap memilih sesuatu yang sebenarnya sudah ia tahu tidak baik. Kita akan belajar memahami diri, mengenali emosi, dan juga memahami bagaimana hati serta pikiran mempengaruhi pilihan kita. Sudah hadir bersama narasumber yang tentu setiap Sabtu malam hadir, Mbak Rimalia Karim, Ketua PW Salimah Kalimantan Selatan. Juga ada Muhammad Setiawan, Duta Genre Sosial Media Putra Kota Banjarmasin. Halo Setia.
3: Halo.
1: Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, juga ada Mutiara. Mutiara ya?
4: Mutiara Rahma, Ibu.
1: Mutiara Rahma, Wakil Duta Genre Putri Kota Banjarmasin 2026. Selamat datang di RRI.
4: Selamat datang.
1: Kami senang, bahagia adik-adik bisa hadir di sini, tentu membersamai juga ya di acara Inspirasi Kehidupan bersama Ibu Rimalia Karim. Baik, untuk pendengar dan pemirsa jangan lupa silahkan bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Ini membuka sesuatu yang dekat sekali dengan hati ya Mbak Rima ya. Nah saya ingin ke Mbak Rima. Mengapa Mbak Rima, seseorang bisa tetap melakukan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tahu itu salah gitu?
2: Karena ketika kita melakukan sesuatu ini bukan hanya sekedar keputusan intelektual, tapi sangat dipengaruhi bagaimana suasana hati kita, apa yang terjadi pada diri kita, kehidupan kita, bagaimana sejarah kita. Seorang laki-laki ketika merokok, apakah dia tidak tahu dampak merokok? Tahu nggak Satya?
1: Tahu dia ya.
2: Seorang ibu ketika sering marah-marah, dia kan tahu juga, apalagi kalau dia rajin ikut seminar parenting. Mahasiswa kalau dia ikut scroll terus medsos, akhirnya ih males nggak ngerjain skripsinya bab satu terus gitu. Tahu ya?
1: Iya.
2: Ya aku kelamaan ini medsos seharian gitu. Tahu semua kok gitu. Hanya saja tidak cukup hanya sekedar menyalahkan diri kita gitu. Kita perlu tahu apa yang terjadi pada diri kita yang membuat kita berada dalam kondisi ingin mengambil jalan cepat untuk memenuhi segala ketidaknyamanan yang kita di dalam hidup, sehingga akhirnya kita masuk kepada habit atau kebiasaan yang bisa jadi itu merugikan kita. Nah, ketika seseorang nih misalnya merokok, jangan-jangan awalnya dulu merokok bukan dia cuma sekedar gabut nih kalau remaja, pengen tahu aja kali ya. Tapi selanjutnya ketika dia bosan dia merokok, ketika dia gabut dia merokok, ketika dia sedih dia merokok, ketika dia dibully kawan dia merokok. Maka pada akhirnya otaknya ngajarin bahwa merokok itu adalah mekanisme yang paling cepat untuk menghilangkan rasa sedih dan gak nyaman mulu. Maka kita tahu sifat otak itu gak mau disedihkan gitu. Ya, maka jalan tercepat supaya kita lepas dari perasaan tidak nyaman itu yang merokok. gitu gak sih yang kita rasakan selama ini?
1: Betul,
2: ya, betul. Mau olahraga, aduh olahraga ya Allah berat amat, mau olahraga ya mendingan kita baring-baring sampai scroll gitu ya. Coba kita tanya adik-adik gimana
1: ya? Boleh nanti, Setia ya, gimana kalau menurut Setia?
3: Kalau menurut saya, kenapa kebanyakan remaja sekarang itu lebih memilih hal yang instan dibanding hal yang berproses tapi mendapatkan hasil yang lebih baik, itu karena kita sebagai remaja itu kebanyakan ingin selalu mendapatkan hasil-hasil yang dimana itu cepat. Padahal hasil yang cepat itu tidak mesti kita dapatkan, maksudnya hasil yang baik itu tidak mesti kita dapatkan dengan cara yang cepat. Kenapa? Karena ya mungkin itu sebuat remaja sendiri suatu kepuasan tersendiri kalau bisa mendapatkan hal itu secara cepat gitu loh. Terus juga misalkan saya pribadi ya, dulu itu saya sangat terobsesi dengan yang namanya game. Nah kan kalau kita main game itu otomatis kita akan lupa waktu segala macam, dan lupa belajar, dan juga lupa apa nasihat-nasihat orang tua.
2: Game tuh asik loh Satya, dapat reward, dapat skin, dapat pengakuan, dapat dianggap keren sama teman. Apa kalau ketika mabar kita yang paling mantap gitu ya.
3: Tapi banyak keluar duit ibu.
2: Yeah. Sadar kan ya.
1: Jujur, betul.
3: Nah, yang dimana itu tuh cuma nantinya akan berdampak pada psikologi kita sendiri, karena kita pengen hal-hal misalkan kayak tadi yang Ibu Rima sebutkan, kayak kita pengen punya skin yang bagus di game gitu loh. Kita harus kayak nabung dulu, tapi ada yang sampai dia mau pengen punya skin itu sampai nyuri atau gimana gitu buat dapatin skin itu secara cepat.
2: Nah,
3: gitu loh.
2: Sekarang kira-kira skin itu kalau kita tanyakan kepada anak-anak yang main game, kalau Satya nih sebagai yang hobi main game, itu fungsi apanya Satya? Itu akan menjawab kebiasaan yang akan kita potong.
3: Kalau fungsinya sih nggak ada ya Bu, cuma buat keren-kerenan aja.
2: Buat keren-kerenan itu perasaan diakui Satya. Karena kalau semakin banyak skin membuat, wih mantap skinnya banyak, wih kok bisa dapatnya kayak gitu, wih berapa sudah levelnya, berapa skornya.
3: Yeah.
2: Ini kan pengakuan kawan-kawan ini membuat hormon dopamin kita, wow, rasanya kita itu sudah menjadi puncak pengakuan dunia. Ini sebenarnya dicari bukan skinnya, tapi pengakuan bahwa kita sekeren itu.
3: Iya yeah, betul Ibu.
2: Ya nggak?
3: Betul.
1: Ya, untuk pendengar kita juga nanti mengundang ya, untuk pendengar yang ingin bergabung dan pemirsa silahkan. Kalau Mutiara?
4: Kalau menurut saya sendiri ya, selain dari ada kepuasan tertentu ketika kita sudah mencapai achievement begitu ya, salah satu yang mempengaruhi keputusan oleh seseorang itu merupakan emosi. Jadi memang hakikatnya manusia itu

0: emosi dan juga keputusan, Mbak Rima.
1: Iya, masalahnya kita tuh sadarnya itu sekitar 5-12%. 88% kita itu dalam mekanisme pikiran bawah sadar, di mana porsinya di dalam pikiran bawah sadar itu ada filenya kebiasaan, ada emosi, persepsi, intuisi, kreativitas, kepribadian kita. Ketika kita sadar, aduh gak bagus nih segala macam ya, kok main game gak enak juga kalau sore-sore nongkrong ngopi kayak gini terus gitu. Masalahnya itu porsinya gak banyak, cuma 12% tadi. Dan kalau seandainya kita mengambil pilihan kayak gitu, otak kita mengatakan harus kerja keras. Saya olahraga, aduh 1 jam capek banget. Kalau seandainya kita gak nongkrong atau gak main game, ngapain juga bantu mama gitu kerja gitu ya, atau belajar, kok kayaknya hidup gak nyaman banget ya gitu ya. Nah ketika kita dalam situasi tadi kata Mutia itu ya, bagaimana emosi mempengaruhi pikiran-pikiran dan keputusan-keputusan kita, karena tadi kalau kita mengambil pilihan yang harus terkontrol itu gak enak.
0: Betul.
1: Capek. Harus mikir dulu gitu.
0: Tapi kita,
1: kalau pola otomatis kayak main games, merokok, itu asik. Gak perlu ribet, gak perlu capek nyari solusi strategi, kita sudah mendapatkan rewardnya. Inilah yang bikin sensasi nagihnya. Ya, belum lagi memang kalau misalnya, contoh merokok, selain masalah otak juga dia sudah dirancang punya zat ediknya. Games juga seperti itu, nonton film pornografi juga kayak gitu juga kan ya. Nah cuman kita perlu pelajari adalah perasaan kita yang mana yang bisa bikin kita itu kemudah banget dibajak oleh habit-habit yang buruk.
0: Baik.
1: Ini yang kadang-kadang membuat kita kalau ingin keluar dari kebiasaan buruk mesti cari tahu tentang diri kita.
0: Iya, tapi kita harus jeda dulu ya kalau misalnya mau ngambil sebuah keputusan. Ini saya tertarik sekali, ini bahasannya bagus banget. Tidak hanya bagi orang muda, tapi semua kalangan orang dewasa juga harus mampu memiliki taktik untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimana Mbak Rima? Saya ingin tahu Mbak Rima ya, kalau kita dalam keadaan emosi, terkadang kita mengambil keputusan yang keliru gitu.
1: Betul. Pernah punya pengalaman Mutia atau Satya?
2: Pernah Ibu.
3: Pernah banget.
1: Mutia kuliah semester berapa?
3: Sekarang sudah semester 5 Ibu.
1: Masya Allah, ada skripsi nih. Kalau Satya?
2: Semester 5 juga Ibu.
0: Oh ya. Sama.
1: Pernah dimarahi dosen? Atau tugasnya jelek? Atau apalah gitu?
2: Pernah.
1: Di kampus?
3: Oh pernah Kak.
1: Apa yang terjadi? Kita tanya pengalamannya, sensasi sebelum kita barangkali mengambil keputusan, akan saya pukul kepala orangnya itu atau saya melarikan diri dari situasi itu?
2: Perasaan yang dirasakan itu
1: pernah kesal gitu, iya. Dikecewakan atau seperti apa?
2: Kesal terus juga rasa pede itu turun Ibu.
1: Turun, berarti pada saat itu mungkin direndahkan ya? Terkait dengan karya Satya?
2: Terkait mungkin performa saya di organisasi ya.
1: Oh,
2: kadang
1: dia
2: itu,
1: gak maksimal.
2: Iya gak maksimal Ibu. Kan saya lumayan banyak ya ikut organisasi dan sampai ada mungkin satu yang terlewat tanggung jawab saya.
1: Oke. Okay. Jadi temannya langsung nyalahkan, ini gara-gara kebanyakan organisasi ini dilupakan. Apa yang Satya rasakan di sidang di semuanya teman-teman, depan teman-teman?
2: Iya di sidang Ibu, tapi kan kita juga harus profesional gitu loh, karena ini
1: profesional jawab. Atau di sana lagi pasang topeng aja?
2: Pasang topeng sambil profesional.
3: Dua-duanya.
1: Sebenarnya hatinya ketika di sidang teman-teman, emang gak bisa cara lain? Gak bisa kita ngomong berdua aja gitu? Atau ada pikiran yang lain gitu?
2: Emang kesalahan dari saya juga sih Ibu, makanya kayak perlu di sidang gitu.
1: Nyadar gitu ya. Jadi ketika di sidang itu dengan sangat sadar mengakui, atau terbiasa mengalah?
2: Bisa mengalah Ibu.
1: Sejak kecil, jadi ketika ditanya, dikasih tahu kesalahan dia, kayaknya itu mode otaknya otomatis, saya memang salah itu, saya memang selalu memang gak berhasil, saya selalu.
3: Karena waktu kecil, gitu ya, Ibu, ya? Huh? Langsung merendah gitu
1: ya. Karena waktu kecil, mungkin kita anak pertama, yang dikondisikan apa-apa mengalah terus.
3: Betul.
1: Maka ketika kita itu dikasih clue, ini salah kamu loh gitu, kok cepat banget kita itu seakan-akan, enggak juga kalau orang lain kan ya, salahku ya 30%, 70% salah berjamaah. Iya organisasi ini juga gitu kan, kok aku aja dianggap yang paling salah. Nah tapi beberapa kondisi otak kita ada yang reso otomatis. Ini Mbak Niar, ya seakan-akan aku sesalah itu, aku memang serendah itu. Jika di masa lalu sejarah kita, emosi kita dibentuk oleh konstruksi nilai seperti itu, oleh pengalaman
0: berarti
1: kita, entah pengasuhan orang tua dan
0: tertanam
1: sebagainya.
0: Dari kecil ya Mbak Niar.
1: Iya, atau sebaliknya bagi sebagian orang, dia jiwanya fake langsung, mana ada salah aku kayak gini. Karena
0: juga
1: sejak kecil, barangkali dia selalu dalam mode bagaimana salah benarnya, dia selalu dimenangkan oleh orang tua. Ya.

0: Nah, kalau Mutia sendiri, ya, jadi ketika jeda tadi, Mbak, gitu ya. Kalau seandainya Satya nggak tarik nafas dalam ketika temannya mengadili dia, itu mode berantemnya tinggi. Atau pengen melarikan diri dari situ. Atau ya Allah, aku tobat. Aku gak mau lagi di organisasi ini. Aku trauma.
1: Bisa juga. Boleh kita sapa dulu pendengar ya. Silahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah ini dia Pak Sadam.
2: Mbak Rima.
0: Ya.
2: Dan anak buahnya
0: Ini sekarang nih RRI lagi digandrungi dengan yang ini Bang Sadam. Yang anum-anum nih. Masya Allah.
2: Ini Mbak Rima. Begitu buka HP Sadam ya. Ini aku tahu ini salah, tapi mengapa tetap aku lakukan? Nah, ini sebenarnya Mbak Rima membangkitkan Sadam di masa muda.
0: Wow. Nah, ini judulnya bikin banyak orang anu nih ya.
2: Benar.
1: Kena di hati.
2: Nah, masalah ini attitude-nya Sadam.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, dan lalu Sadam membuktikan bagaimana sih kalau salah itu misalnya ditegur orang tua atau yang lain. Bagaimana rasanya kata-katanya itu? Waduh, sungguh biasa.
0: Betul.
2: Bagaikan setan yang dibelah tujuh.
0: Setan tadi sudah sakit itu.
1: Iya.
2: Apalagi Sadam yang punya seseorang itu yang attitude-nya atau perkataannya melebihi kejamnya daripada ibu kota.
0: Wow.
2: Itu Mbak Rima tahu.
0: Ibu tiri.
1: Ibu tiri itu.
0: Nah, ini belum akhir Bang Sadam. Yang judulnya film-filmnya ibu tiri lebih kejam dari ibu kota itu.
2: Nah, jadi Mbak Rima, Sadam ini suka eksperimen. Bagaimana sih kalau begini? Bagaimana sih kalau begini?
1: Yeah.
2: Nah, Sadam itu anti kalau dipuji. Nah iya, paling anti sudah kalau Sadam itu dipuji.
0: Pengennya dikritik.
2: Iya, bagaimanapun juga mendingan dikritik aja sekalian. Nah itu artinya membuka pola pikir Sadam untuk berpikir kembali. Nah kemudian tadi Mbak Rima negatifnya itu ya, yang aku tahu ini salah kok, kenapa Sadam melakukan. Sampai hari ini Sadam itu bingung kenapa. Kenapanya itu.
0: Iya, sama-sama cari tahu gitu.
2: Benar Mbak Rima, padahal satu tujuan.
1: Iya, betul.
2: Tujuan itu satu. Kalau Sadam salah diomelin gimana? Nah, kemudian ujar orang Banjar tuh disumpahi kayak apa? Kejamnya itu loh. Iya kan? Kemudian anu attitude-nya nang kayak apa? Apa dan sebagainya. Tapi suatu saat Sadam itu menghadap orang tua. Bah, ulun tahu sebenarnya itu salah. Ujar Sidin, ini ini bahasa Kalimantan lah. Ujar Sidin, kenapa ikam lakukan? Ulun anak tahu kalau pian sarik lawan ulun tuh kayak apa.
1: Oh, ternyata.
2: Nah, ikam tahu kalau sudah aja Sidin. Lagi diulangi biar pian bari duit ulun tetap pada mengulangi. Nah, karena itu salah, ulun tuh anak membuktikan aja nang kayak apa.
1: Oke.
2: Apa perihnya perasaan itu kalau diomelin dengan kata-kata yang bagaikan setan di belah tujuh.
1: Waduh.
2: Nah, nah itu Mbak Rima.
0: Jadi mencari tantangan nih maksudnya.
2: Jadi makanya ini melihat judulnya nih, lo kok membangkitkan di masa muda Sadam ini.
1: Iya.
2: Nah iya. Jadi sampai sekarang itu Mbak Rima, pemikiran Sadam, kalau ada sesuatu yang aneh Sadam mencoba kok.
1: Iya.
2: Ingin mencoba. Padahal itu tahu.
0: Mencari tantangan benar Bang Sadam.
2: Nah iya. Nah cuma Sadam tuh ingin mengetahui akibatnya kalau saya lakukan ini apa. Tetapi bukan misalnya untuk orang yang banyak apa sebagainya. Sadam sendiri kok.
1: Sendiri.
2: Nah, yang mengomeli
0: ingin tahu yang besar.
2: Ada, tapi sakitnya
0: gitu rasanya ya.
2: Timbul nanti jawabannya
0: nah. Cari O-nya itu yang susah Bang Sadam.
2: Iya, suka banget itu. Misalnya ada sesuatu hal yang ganjil ya. Ada sesuatu yang ganjil. Lalu Sadam itu punya minat, akan ku eksperimen lo. Sejauh mana gua mampu mengeksperimen lo.
1: Suka tantangan beliau.
2: Nah gitu lo. Itu Sadam itu berbicara sendiri. Nah kemudian tadi ada menyinggung masalah rokok. Sadam itu kalau merokok itu rasanya enak.
0: Itu dia tuh?
2: Enak berpikir.
0: Nah, kayaknya rileks gitu ya.
2: Tapi anak muda kalau boleh jangan diikutin dong. Tolong jangan diikuti semua anak muda yang mendengar apa dan sebagainya. Gitu ya. Nah karena itu habit yang no way sebenarnya itu. Ya kan. Nah ini jadi kira-kira ini Sadam juga bertanya nih Mbak Rima. Sebenarnya
0: saya menikmati Bang Sadam cerita.
2: Sampai hari ini kok belum tahu jawabannya. Itu tujuannya tadi, intinya kembali ya. Ingin tahu aja akibatnya itu loh. Nah Cuma dari segi psikolognya ini kenapa? Kenapa? Kenapa? Nah, pertanyaan itu sampai hari ini belum terjawab, Mbak Rima. Nah, ini mohon penjelasannya Mbak Rima. Ini Sadam juga mengkaji ini, mengkaji baik. Sebenarnya. Ya, walaupun sudah banyak misalnya pengalaman apa dan sebagainya, tapi Sadam tetap mengkaji kok. Nah, mudah-mudahan tidak ketinggalan paham aja Mbak Rima. Nah, kebanyakan orang mengerti itu mengerti banyak, betul, tapi betul, pahamnya betul. Enggak.
0: Ya, ya,
2: nah,
0: ya.
2: Itu kalau
0: Sadam paham itu kekesadaran
2: itu no way sekolah lagi lu.
1: Iya, ya, siap.
2: Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Buka pola pikir ke arah yang positif dengan catatan harus mengetahui yang negatif, tapi jangan eksperimen. Nah, jangan ngikutin Sadam. Itu attitude-nya Sadam itu. Nah, nanti kalau diikutin, wah gara-gara Sadam ini katanya begitu.
0: Saya sudah dikasih tahu ya.
2: Nah, iya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rima. Atau Tia dulu.
0: Nih,
1: Tia dulu ya.
0: Komentar nih cerita Bang Sadam tadi.
3: Mungkin cerita Bang Sadam tadi ya menurut Mutia sendiri sangat menarik karena bukan yang kayak dimarahin malah jadi down gitu ya, tapi malah makin terpacu begitu ya. Jadi sebenarnya menurut Mutia sendiri kayaknya Bang Sadam ini apa ya? Mungkin beliau punya validasi yang berbeda daripada orang-orang. Kalau misalnya Mutia sendiri misalnya suka dipuji atau misalnya suka dapat achievement, suka dapat mungkin pujian begitu dari orang tua. Nah, mungkin kalau dari kasus Bang Sadam ini sendiri, beliau malah maunya itu selalu ditempa begitu ya. Kalau kami orang muda biasanya itu bilangnya terbentuk gitu. Jadi beliau ini memang kayaknya tingkat kemauannya untuk melakukan suatu tantangan itu sangat tinggi begitu. Nah, mungkin di sisi lain menurut Mutia sendiri ada emosi yang kayaknya tuh belum bisa tersampaikan deh oleh Bang Sadam ini. Jadi kayak kalau misalnya beliau itu Mutia belum tahu ya apakah Bang Sadam ini juga biasanya dipuji oleh orang tua atau sebagainya, tapi Mutia sebenarnya penasaran juga bagaimana kalau misalnya Bang Sadam ini bukan selalu dimarahin, tapi kalau misalnya dipuji sama orang tuanya itu bagaimana? Jadi kayak begitu, kayaknya dari Mutia gitu. Prima.
0: Iya. Setia lagi gimana komennya?
4: Oke. Mungkin mendengar kisah dari Bang Sadam ini cukup membingungkan ya bagi seorang Satya ini karena jujur saja kalau seorang Satya itu sukanya yang dipuji-puji karena mungkin tidak pernah mendapatkan achievement atau apapun dari orang tua ya. Jadi saya mencari achievement itu di luar untuk diri saya sendiri. Tetapi pengen rasanya dimarahin itu kayak menurut saya tuh aneh aja gitu loh.
1: Agak karena anti mainstream ya.
4: Ada anti mainstream kayak apa enggak capek nih Bang Sadam gitu ya, mau betul. Minta dimarahin terus
1: betul,
4: gitu.
1: Betul.
4: Tapi di sisi lain mungkin itu cara Bang Sadam untuk mengeluarkan emosinya gitu.
1: Iya, untuk memuaskan perasaan Bang Sadam.
4: Iya, betul. Jadi puas gitu loh Bang Sadam kalau misalkan tahu nih, oh orang tuanya nih marahnya sampai kayak gini, harus
0: segini,
4: kayak gini.
0: Segini aja
4: iya.
0: Rumahnya. Uji nyali.
4: Tapi nggak apa-apa Bang Sadam, tapi kan itu juga termasuk cara Bang Sadam mengeluarkan emosi Bang Sadam.
1: Iya betul.
4: Gitu.
0: Ya menarik memang. Kalau kita lihat tadi saya mengatakan di pikiran bawah sadar kita itu ada kepribadian kita di sana. Ada kepribadian seseorang itu yang suka dengan ayat-ayat neraka. Ayat neraka ini ya, kayak Bang Sadam ini. Ada yang suka ayat surga yang dipuji, ya dianggap keren dan sebagainya. Yang penyuka ayat neraka ini dia merasa ketika ada menghadapi suatu risiko, tantangan, ancaman, kritikan, ini sebagai suatu hal yang melecut dia sangat kuat untuk bisa berubah. Kalau pakai ayat surga tadi rasanya dia gak terdorong. Tapi kita tidak mengatakan bahwa kepribadian ini buruk, dia memang betul, seperti betul. Itu gitu. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin lebih ekstrovert, dia menyukai memang pujian, penghargaan itu membuat dia bisa terdorong maju. ini tentang menjalankan, ada satu lagi peran mentor, satu coach. Kalau coach itu lebih penyayang, mungkin lebih banyak ngasih jempol. Kalau mentor lebih sering narik gitu kan ya, kayaknya sering ayo ayo gitu, kayak kayak wasit inilah, kayak apa, pelatih Cina. Ya, tapi sebenarnya no problem sebenarnya ya, benar ketemu dia dan Satya bahwa ada emosi tertentu yang Bang Sadam merasakan didapatkan dari kondisi seperti itu. Nah, emosi inilah yang kadang-kadang aneh. Ada seorang anak yang nongkrong merokok gitu, cuma pengen dimarah-marahi orang tua karena dia mengatakan ketika aku berbuat baik nggak dipuji tuh.
3: Iya, benar.
0: Ketika aku ini nilainya bagus dan sebagainya, pokoknya hal-hal positif, dia tidak mendapatkan orang tuanya perhatian. Tapi ketika dia berbuat buruk, orang tua nyariin, orang tuanya sibuk nelpon, orang tuanya nanya dia kemana. Sensasi ini dirasakannya kok asik ya kayaknya. Aku kayaknya dibutuhkan banget, aku kayaknya disayang banget pada kondisi seperti ini. Nah, untuk itulah kadang-kadang kalau kita bicara tadi kata Bang Sadam, judul kita yang akan kita obrolin selama lebih kurang 1 jam ini adalah, kenapa ya kita kok terus berbuat hal yang buruk padahal kita tahu. Karena pada saat kita melakukan hal yang buruk itu, ini menyangkut tentang bagaimana kebiasaan kita, sejarah kita, ya, emosi yang terbentuk dari konstruksi nilai itu, ya, kepribadian kita, dan sifat otak kita yang tidak suka berpindah dari zona nyaman, itu bergabung. Nah, untuk kita menyadarkan diri kita, ini gak baik loh, gak bagus, walaupun kita sudah kasih sederet nih, kalau kamu scroll medsos berapa jam, bagaimana tentang kerusakan otak, barangkali bagaimana terpapar dengan ini ya, layar radiasinya. Kalau kamu nonton konten pornografi seperti apa? Masalahnya adalah itu bekerja di mode otomatis kita. Ya, enak banget, nyaman banget menikmati situasi itu. Tahu-tahu, aduh ya Allah, kenapa ya? 4 jam ini cuman gabut, cuman scroll aja
1: gak
0: seharian.
1: Gak terasa ya.
0: Iya. Ngabisin waktu banget kita seharian. Toto capek aja kepala penuh karena menikmati gosip artis, kita seakan-akan mikirin masalah hidupnya. Komentar netizen gitu kan ya.
1: Baik. Mbak Rima, ini ada yang bergabung melalui WA, kita bacain ya. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat melaksanakan sholat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Banjarmasin. Ini ada dari Asmi di Banjarmasin. Selamat malam Mbak Niar, aku mau tanya sama Mbak Rima dan teman-teman. Teman-teman Mbak Rima.
0: Saya seumuran dengan mereka.
1: Baik, terima kasih ya Mbak Asmi. Iya. Ini pertanyaannya bagus nih Mbak. Kalau hari ini kita tahu bahwa pilihan kita sedang membawa kita menjauh dari diri kita yang sebenarnya, apakah kita masih berani berhenti meskipun harus kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita sayangi?
0: Okay.
1: Kayaknya dalam banget nih
0: pertanyaan. Keputusan ini membuat kehilangan loh. Berat kan ya, coba deh Mutia dan Satya bayangin dulu deh.
3: Kayaknya kalau ulun yang kayak gitu pasti bingung juga sih.
0: Dilematis kan Satya? Coba, kalau keputusan diambil ini, kita sudah sesayang itu, kita gak tahu sesayang ini apa nih makhluknya, boneka kah, binatang kesayangan kan, atau dia yang kita cinta gitu kan ya. Kalau kita ambil keputusan ini, kita kehilangan dia loh. Tapi kalau kita pertahankan dia, dia buruk bagi kita, gimana coba?
4: Kalau menurut saya ya, mungkin dari pengalaman yang saya dapat juga nih.
0: Pernah kayaknya diputus seseorang?
3: Kayaknya ini sakit juga.
4: Bukan diputus seseorang sih, lebih
0: memutuskan.
4: Lebih ke parents aja, lebih ke orang tua. Nah, yang dimana saat itu kalau saya tidak kuliah untuk saat ini, saya akan merasakan habitat atau lingkungan yang sangat tidak nyaman bagi saya. Karena menurut saya rumah saya tidak seperti rumah bagi saya. Karena di rumah itu saya hanya mendapat dan mendengar dan melihat hal-hal yang tidak baik bagi saya. Seperti mungkin, ya mohon maaf ya ini untuk orang-orang di rumah, tapi ini saya emang lagi curhat juga sambil ini
0: lagi, mau kapan lagi Satya bisa jujur ya? Masya Allah.
4: Karena melihat pertengkaran orang tua, terus juga melihat problem yang ada di keluarga itu sangat-sangat tidak enak gitu bagi saya sebagai seorang anak. Karena yang dimana saya harus bertumbuh dengan baik, tapi malah melihat hal-hal yang gimana ya, hal-hal yang
0: menikmati itu yang orang, membuat
4: dan itu membuat saya tidak nyaman sama sekali gitu. Di rumah bahkan saya pun jujur saja jarang untuk pulang ke kampung halaman saya dikarenakan saya tidak mau melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi saya lebih banyak berkegiatan di Banjarmasin dan berusaha menyibukkan diri di
0: sini. Masya Allah, untungnya positif terus ya selama
4: Alhamdulillah,
0: ini ya. Alhamdulillah dilindungi Allah. Ya, Mutia gimana tuh?
3: Balik lagi ke pertanyaan Ibu tadi ya. Kalau dari Mutia sendiri menanggapinya adalah, menurut Mutia, langkah pertama bahwa Ibu tahu bahwa itu adalah salah, itu sudah sangat benar. Nah, kemudian Mutia juga mau bertanya lagi ke Ibu, apakah langkah bahwa kita sudah tahu itu salah saja sudah benar begitu ya, sudah cukup begitu ya. Nah, kalau menurut Mutia pribadi itu belum cukup. Jadi menurut Mutia sendiri, karena Ibu sudah tahu apa masalahnya, kemudian apa penyebabnya, apa konsekuensinya, dan apa yang harus Ibu hilangkan atau Ibu tinggalkan begitu ya dari permasalahan tersebut, maka alangkah baiknya Ibu bersifat rasional lagi. Karena balik lagi ke poin utama yang Mutia sebutkan di awal, bahwa menentukan suatu keputusan itu memang tidak bisa 100% rasional. Pasti ada emosi yang terlibat. Oleh karena itu, kita tinggal pilih aja nih, kira-kira karena Ibu sudah tahu konsekuensinya, maka Mutia rasa Ibu sudah tahu lah sebenarnya jawabannya apa. Tapi memang emosinya aja yang masih belum siap untuk melakukan ya keputusan tersebut, begitu.
0: Masya Allah, ini keren banget jawabannya. Saya cuma tinggal ujungnya aja sih, kalau kayak gini. Kadang-kadang jawabannya dia dapat di kamar mandi pada saat rileks, nyabun-nyabun, otomatis. Iya ya, kalau saya pertanyakan terus kayak gini, sakit saya. Betul. Saya sudah tahu 2 tahun menjalin hubungan dengan dia seret flag itu. Tapi kalau saya tinggalkan dia, dia yang selama ini memuji saya, dia yang siap kalau saya lagi sedih, menaruh bahu, saya bisa berbaring di bahunya. Tapi kalau menjalankan hubungan ini, saya sakit banget. Kayak gitu, apa yang harus saya lakukan ya? Sebenarnya cek ya, kebutuhan Anda menjalin hubungan itu cari apakah dia? Betul. Jangan-jangan Anda hanya sekedar cari sisi malaikatnya yang suka memuji, menyendirkan bahu, yang selama ini tidak dia dapatkan dengan mungkin orang terdekat, dalam hal ini mungkin orang tua Anda. Iya. Anda cari dapatkan dengan dia. Padahal kalau ketika dia lagi rasionalnya jalan, hubungannya toksik banget nih kalau dipertahankan. Aku sudah banyak banget berkorban untuk ini gitu ya. Tapi kalau aku tinggalkan emosiku ini, yang rasanya tidak siap berpisah untuk itu, memang sakit pilihan ini. Kita harus mau amputasi perasaan itu. Kalau nggak siap, inilah Anda perlu profesional kadang-kadang untuk ngobrol, melepaskan rasa sakit itu yang memang sakit gitu. Makanya fenomena KDRT, perempuannya disekap 3 tahun di Bandung, barangkali sudah lama kepengen melapor, tapi gimana? Aku cinta, walaupun dia gebuki aku.
1: Walaupun ini seperti buah si mahakama gitu ya.
0: Gitu kan ya. Nah, iya, tidak siapnya dia melepaskan sisi emosinya yang diisi oleh pelaku itu, ini yang jadi masalah.
1: Rela dia jadi korban.
0: Ikhlas nggak dia melepaskan itu? Melepaskannya emang sakit.
1: Baik, ini ada penanya dua ya di WhatsApp. Dari Lara Purnamasari. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk mereka. Pertanyaan saya di sini adalah, kalau kita terus memilih sesuatu yang kita tahu akan menyakiti diri sendiri, lantas apakah sebenarnya kita sedang mencari kebahagiaan atau justru berusaha menenangkan luka yang tidak pernah kita akui keberadaannya? Okay. Terima kasih sudah dari Lara. Kemudian ini ada juga yang bertanya dari Ivan ya, Ivan. Selamat malam, Mbak. Mengapa ketika sedang marah ya, kita bisa mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita ingin kita katakan gitu. Okay. Lalu setelah semuanya selesai, kita justru menyesal.
0: Kok bisa gitu ya?
1: Sebelum dijawab, kita jeda dulu ya.
3: Okay.
1: Tetap bersama kami di acara yang tentu setiap Sabtu malam hadir membersamai pendengar ya, bersama Ibu Rimalia Karim.
5: Coba lihat, Mat, mereka, Mat.
6: Yang mana?
5: Itu, sedang foto-foto.
6: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
5: Yah, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
6: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
5: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
6: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
7: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
8: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, dan mulai hari ini.

0: Baik, pendengar, kami kembali membersamai Anda di Inspirasi Kehidupan. Ada dua penanya tadi yang belum terjawab, Ivan sama Lara Purnamasari.
1: Ya, yang mana dulu nih? Yang Lara ya? Lara tuh yang tadi ya. Apakah ini luka yang tidak saya akui? Ya gitu ya.
0: Betul.
1: Masalah yang tidak saya akui atau seperti apa? Nah, Satya dan Mutia barangkali punya komen nih.
2: Boleh Mutia duluan?
3: Kok saya duluan ya? Kok saya duluan terus?
1: Karena ini panggungnya mereka, lo cuma ujung-ujung aja.
3: Nah, mungkin kalau Kak Lara tadi lihat dari pertanyaan sebelumnya, menurut Mutia sendiri itu hampir mirip ya Kak ya. Jadi mungkin sebenarnya kakaknya sudah tahu jawabannya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, memang pasti agak berat gitu loh. Ada beberapa keputusan atau pertimbangan-pertimbangan yang Kak Lara pasti tahu lah apa konsekuensinya. So, menurut Mutia sendiri, sebenarnya yang tahu apa sih yang paling terbaik untuk Kak Lara, itu sebenarnya Kak Lara sendiri. Untuk pertanyaan kedua, atau masih?
1: Iya, Ivan.
3: Saya lumayan suka dan lumayan tertarik dengan pertanyaan Kak Ivan ini tadi, terkait penyesalan begitu ya. Kalau misalnya kita tahu ada kalimat, ada quotes gitu ya, kalau penyesalan itu pasti di akhir, kalau di awal itu namanya pendaftaran. Betul. Kenapa menurut Mutia sendiri biasanya ketika kita ada di situasi tertentu, biasanya kita akan punya fokus yang cuman di situ-situ aja, jadi fokus ke goals utama dari situasi tersebut. Nah, karena situasi atau kondisi tersebut, kita jadi lupa nih, ada sisi-sisi lain yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan. Nah, biasanya setelah kita selesai dari situasi tersebut, kita tuh mulai bisa lihat secara luas. Jadi misalnya, dari sisi ini atau dari perspektif ini, akan muncul konsekuensi A, atau misalnya akan muncul konsekuensi B. Jadi sebenarnya ketika kita biasanya ya, untuk pengalaman Mutia sendiri, pasti setelah Mutia selesai dari situasi tersebut, Mutia otomatis tahu, harusnya kayaknya kayak gini deh, harusnya kayak gini deh, karena kita jadi pandangannya itu jauh lebih luas, karena kita tidak hanya fokus ke satu titik goals tertentu saja, jadi perspektif-perspektifnya itu akan tiba-tiba muncul lebih luas gitu loh. Makanya tiba-tiba penyesalan itu ada aja setelah di akhir, setelah kita menyelesaikan situasi tersebut gitu sih menurut Mutia.
1: Nah, Satya lagi nih. Okay. Ya, gimana?
2: Tadi pertanyaan Kak Ipan tadi tentang pengambilan keputusan.
1: Kalau sudah bilang kalimat itu, bisa kebun binatang itu 4 binatang itu keluar. Misal, kok aku bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama orang tuaku ya? Misal, apalah gitu. Nyesal udah habis melakukan tindakan yang kreatif.
2: Ya mungkin kita bereaksi itu secara spontan ya, Kak Ipan ya. Kenapa kita bisa menyesal setelah melakukan hal-hal yang mungkin tidak ingin kita lakukan? Itu karena kita tidak berpikir saat kita ingin melakukan hal tersebut. Ya contohnya tadi misalkan membilangin orang tua kita apa gitu. Itu kita secara spontan karena kita emosi kita seorang anak, seorang anak itu lebih tidak stabil dibandingkan orang tua gitu loh. Kenapa? Karena
1: otak PFC kita belum matang.
2: Iya.
1: Otak pengelola emosi itu.
2: Itu pengelolaan emosi kita karena belum matang. Terus juga untuk tadi Kak Lara ya tadi.
0: Lara Purnamasari.
2: Oke. Okay. Yeah. Buat Kak Lara, pertanyaannya apa tadi Ibu? Lupa.
1: ini akunya yang nggak mau ngakui kalau aku ada masalah atau luka di masa lalu ya. Ketika aku tidak juga kunjung mengambil gitu ya hal-hal yang baik buat aku gitu ya, lebih kurang gitu ya.
2: Mungkin pengalaman Kak Lara ini kurang lebih dengan pengalaman saya ya. Saya sendiri pun masih susah untuk mengakui suatu luka yang emang terpendam lama, dikarenakan mungkin tidak ada masih ruang ikhlas di dalam hati kita buat hal-hal tersebut. Kenapa? Karena mungkin hal itu masih sangat membekas, yang dimana membuat kita susah buat melupakan hal itu. Mungkin boleh Ibu tambahkan?
1: Lara, keberanian kita mengakui bahwa kita punya masalah, itulah sisi pahlawan Anda. Jadi ketika Satya berani ngobrol tadi, maaf ya orangnya di rumah, wah itu keren. Siapa yang berani di ruang seperti ini loh? Ini orang tuanya siap menjewer ini. Uang kos-kosan dikurangi nanti ini gitu kan ya. Ancaman ini. Tapi ketika Satya berani mengatakan seperti ini suatu keberanian yang sangat luar biasa yang dipupuk sudah bertahun-tahun. Aku harus berani mengakui jika aku tidak melakukan semacam akad untuk melakukan itu, kapan lagi aku punya keberanian keluar dari zona seperti ini. Nah, pada saat kita sudah berani melakukan itu, kita ucapkan jempol banget deh kamu. Ya, bahwa ada begitu banyak emosi yang mendorong, yang membuat kita berani mengakui luka itu nyata pada diri kita, bahwa kita memang punya masalah. Sehingga selama ini barangkali kita menyelesaikan masalah itu dengan strategi cepat aja. Karena kalau kita menyelesaikan masalahnya dengan strategi berproses, aku harus temui orang tuaku dulu, aku ngomong kalau aku gak suka digitu. Aduh, lama banget. Daripada aku lama kayak gitu, sedangkan aku gak konsen ngerjakan skripsi. Ah udah, merokok aja deh. Ah udah, ngedugem aja deh. Kan udah tuh tenang, udah tuh nongkrong tenang. Bisa ngerjain skripsi. Tapi memang gak nyelesain masalah. Tapi setidaknya kita merasa aku tertolong. Toh aku bisa menyelesaikan skripsi, aku bisa fokus ya. Tapi ketika kita lagi-lagi punya masalah, kita lari kembali dengan dopamin instan itu. Ya, karena banyak pilihan dopamin yang memang sama baiknya, tapi memang membutuhkan energi mental yang tidak mudah gitu ya. Nah, jadi Lara, kalau seandainya Anda sudah berada di titik Anda mengakui bahwa itu adalah masalah di depan Anda keren. Berarti beberapa langkah lagi Anda sudah siap untuk mencari pertolongan, membuka diri, dan siap berubah.
0: Baik, ya. Ini untuk Lara ya.
1: Ya, Ivan, memang tadi hatta kita mengawin nur hikmah sekalipun gak dapat hikmah kehidupan kalau seandainya kita tidak menyambungkan antara amigdala kita yang meronta-ronta diserang, ya, direndahkan, tidak dihargai itu, disambungkan ke otak PFC, prefrontal cortex, di sana ada remnya untuk mengelola emosi, dan di sana juga ada otak yang memikirkan dampak. Ini buruk enggak atau saya jalankan? Kalau saya lakukan ini, apa yang terjadi? Iya. Nah, Anda bukan orang yang buruk. Siapapun bisa berada dalam kondisi yang seperti dirasakan Ivan. Apalagi sejak kecil, kita tidak terlatih untuk menghubungkan otak kita yang meronta-ronta ke otak untuk berpikir lebih dalam. Kalau anak kecil, anggaplah otak PFC-nya belum matang nih. Tapi kalau kita sudah dewasa, orang enggak mau tahu. Kenapa kamu orang dewasa melakukan itu, hal-hal yang buruk? Ya. Padahal dulunya kita nggak terbiasa menyambungkan. Kenapa? Orang tua kita kalau ngomong nggak ngevalidasi perasaan kita. Orang tua kalau ngomong langsung reaktif. Orang tua kita kalau kita berantem dengan adik kita langsung cepat-cepat suruh ngalah. Nggak ada proses di sana.
0: Baik.
1: Maka yuk, tidak ada salahnya. Mulai sekarang latihan. Anda bukan orang jahat, tapi Anda cuma perlu mengakui Anda punya luka. Dan yuk kita latihan kembali menghubungkan antara otak kita yang merasa nggak nyaman ke otak yang memikirkan dampak itu.
0: Baik, ini saya tertarik sama Ivan nih. Ivan, setiap orang kan pernah melakukan hal yang salah. Bagaimana ya cara berdamai dengan diri sendiri, walaupun di masa lalu kita pernah melakukan sebuah kesalahan?
1: Oke, sambungannya ini gimana tuh Mutia dan Satya?
0: Iya, yeah.
1: Nyesel banget karena kadang kita tuh sulit memaafkan justru diri kita sendiri loh. Kok aku bisa sekonyol itu ya? Okay. Kok aku bisa sejahat itu ya? Coba.
3: Kak Ivan, halo. Kalau menurut Mutia sendiri ya, dari permasalahan yang sudah pernah terjadi di masa lampau itu sebenarnya bisa kita jadikan pembelajaran. Jadi harapannya permasalahan tersebut itu bukan sesuatu yang menghalangi atau menahan emosi Kak Ivan jadi merasa down begitu ya. Tapi harapannya dari sudah pernah merasakan kesalahan ini, harapannya di masa depan Kak Ivan itu tidak akan terjadi atau tidak akan melakukan kesalahan tersebut lagi. Begitu. Menurut Kak Setia sendiri gimana?
2: Oke. Ya mungkin akui saja ya Kak Ivan untuk permasalahan yang sudah terjadi di masa lalu, karena saya pun bisa berada di titik sekarang itu karena saya mengakui hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak bisa diubah. Ya. Kenapa? Karena masa lalu dan masa sekarang itu sudah sangat berbeda Kak Ivan. Mungkin kita yang terjadi di masa lalu kita adalah sisi buruk dari diri kita sendiri. Karena saya dulu ya pernah di SMP dulu saya pernah melakukan kesalahan yang dimana itu berakibat hilangnya mungkin harga diri saya ya sebagai seorang anak di hadapan orang tua saya. Tapi hal itu tidak menjadi suatu penyesalan yang berlarut-larut gitu loh. Kayak saya mau bangkit, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Tapi saya juga harus memaafkan diri saya karena saya sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal itu. Jadi cobalah untuk menerima pelan-pelan Kak Ivan bagaimana kesalahan itu terjadi. Dan jangan menghakimi diri Kak Ivan itu sendiri.
1: Ini sebenarnya sensasi ini sama kayak dirasakan Bang Adam. Kalau udah merasakan sesakit itu, wah sakit ya, kalau gitu aku nggak ngulang lagi deh. Karena ketika aku ngulangi kejadian itu atau masalah itu, sakitnya sedalam ini loh. Aku nggak ditemani orang. Maka ketika kita merasakan konsekuensi yang nggak nyaman kayak gitu, otak kita belajar. Dah, aku tobat. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi, ya memang paling sulit itu kadang-kadang memaafkan diri kita. Apalagi ya kita selama ini sering di dalam posisi direndahkan, tidak berharga, tidak penting dan seterusnya. Rasa bersalah itu bertubi-tubi. Tapi please, kita semua pembelajar.
0: Baik. Ini banyak yang bergabung nih.
1: Wow, Nur, ini dibuat episodenya Azmi. Panjang. Iya.
0: Kita bacain ya. Iya. Nur Azmi Zimah, bagaimana caranya agar saat kehilangan hati menjadi ringan dan tidak takut? Terima kasih jawabannya Ibu Rima dan Mbak Niar. Kemudian Ibin Z51 ya. Kak, hendak betakun, bagaimana tanggapan panelis katanya tentang statement yang namanya manusia tidak luput dari segala kesalahan dan lupa. Okay. Apakah statement itu bisa menjadi argumen untuk membela diri saat salah? Kemudian ada lagi satu nih, assalamualaikum.
1: Berarti satu-satu salam. Menjawabnya, bagi tiga, waktunya cuma 5 menit.
0: Iya, yang masih terpendam hingga saat ini mohon ilmunya ustazah.
1: Nah, oke, okay. Silakan okay. Pilih yang mana?
0: Dari pemuas ini.
3: Mungkin yang mau yang Kak Ibin-Ibin
1: ya, tadi. Ya, Kak Ibin-Ibin. Boleh. Okay.
3: Halo Kak. Jadi tadi
1: lupa deh. Bacakannya Ibin yang mana ya? Jadi
0: ingatkan. Ini apa namanya tentang manusia tidak luput dari
1: segala kesalahan. Oke.
3: Nah, menurut Mutia sendiri statement itu benar ya? Tapi statement tersebut itu tidak boleh membuat kita menormalisasikan bahwa kesalahan seseorang itu terjadi karena dia tidak tahu atau dia merasa semua manusia itu pasti akan salah. Mm-hmm. Contohnya dia tahu bahwa misalnya berjudi itu tidak boleh gitu. Nah, dia bilang bahwa kayaknya gak apa-apa deh, aku lakuin dulu sekarang. Kenapa? Karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Nah, menurut Mutia sendiri hal atau statement tersebut yang sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau misalnya kesalahan yang memang benar-benar kesalahan yang tidak sengaja dia perbuat, ya mungkin bolehlah kita menyebut bahwa manusia itu pasti punya kesalahan. Baik. Dengan catatan orang tersebut itu pasti nanti akan memperbaiki dirinya sendiri atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Begitu sih Kak.
1: Okay. Satya pilih yang mana?
2: Itu yang ketiga tadi apa pertanyaannya?
0: Dari Pamuas, Ibu? Katanya ini yang masih terpendam hingga saat ini mohon ilmunya.
1: Ma, yang masih terpendam tuh mau diapain? Ayo, masih ada nggak terpendam di Satya? Mau diapain tuh? Yang terpendam itu.
2: Mungkin ya buat Bapak siapa tadi?
0: Pamuas
2: tadi, kalau yang masih terpendam itu kita pelan-pelan aja dikeluarkan secara bertahap, tidak perlu kita langsung instan gitu mengeluarkan hal-hal atau perasaan yang terpendam itu, tapi kita bagaimana cara mengelola perasaan itu agar dia bisa berangsur-angsur gitu loh dan bisa menjadikan hal itu damai gitu bagi hati kita sendiri. Nah, mungkin dia bisa ditambahkan oleh Mutia.
3: Apa tadi ya? Mungkin kita harus pahami konsep berdamai dengan diri sendiri, Kak. Jadi bagaimana cara kita menerima kesalahan kita dan tentunya dengan memperbaiki kesalahan kita. Bagaimana cara kita tidak tertekan dengan statement orang-orang atau lingkungan kita, begitu. Jadi berdamai, benar-benar memahami konteks berdamai dengan diri sendiri.
0: Gitu.
3: Nanti harapannya setelah kita bisa atau memulai dengan berdamai diri sendiri, harapannya kesalahan-kesalahan yang mungkin dirasa mengganjal di hati itu akan perlahan hilang gitu.
0: Amin, mudah-mudahan. Okay. Ya. Satu lagi nih
1: yang
0: dari
1: pertama tadi apa?
0: Nura Rizimah. Caranya agar saat kehilangan hati menjadi ringan dan tidak takut.
1: Rasa kehilangan itu tidak perlu Anda lepaskan secara instan. Anda sesanggup apa untuk melepaskan rasa kehilangan? Karena rasa kehilangan itu sangat berat, ya. Kehilangan itu di sensasi tubuh dirasakan seperti dibakar hidup-hidup, Mbak Niar.
0: Sakit banget.
1: Sakit banget. Seperti kita ditekan 10 ekor gajah. Satu ekor gajah berapa ya beratnya ya? Ke dada kita. Berat rasanya banget. Sesek banget ya. Jadi tentang proses kehilangan adalah tentang bagaimana Anda bisa menerima itu. Tapi gak boleh kita cabut secepat itu. Itu membuat Anda bisa jadi tidak sekuat itu. Ini kalau operasi besar, Mbak Niar.
0: Yeah.
1: Gak bisa mencabut gitu aja. Jadi gak apa-apa. Ketika kehilangan itu begitu kuat, Anda rasakan, Anda boleh terima, tapi berproses pelan-pelan, masih terasa sakit. Kemudian kalau Anda masih sesakit itu, berarti memang orang yang keluar dari diri Anda itu adalah orang yang begitu berarti bagi Anda. Anda bisa mengenang bagaimana kebersamaan Anda dengan dia, dan teriring doa-doa buat orang tersebut ya. 1 tahun gak bisa lepas, gak apa-apa juga. 5 tahun oke, baru berjalan, gak apa-apa, no problem sebenarnya. Ini tentang bagaimana orang itu begitu sangat berarti bagi Anda. Dan itulah barangkali kalau kita ingin belajar tentang definisi kesedihan, itulah dia.
0: Perlahan-lahan
1: selama,
0: ya.
1: Selama ini kita selalu diajak untuk sekedar boleh gembira, bahagia, senang, nyaman dan sebagainya. Kita jarang menikmati proses kesedihan. Ketika kita mampu menikmati seperti itu, di sini kita tahu yang rasanya bahagia dan bersyukur itu seperti apa. Lewat dari pelajaran kehilangan dan kesedihan itu.
0: Dahsyat apa, banget.
1: Mbak Azmi, Ismi ya. Gitu ya.
0: Dahsyat banget ini malam ya, mendapat edukasi yang
1: perlu
0: luar biasa.
1: Episode kedua.
0: Harus kayaknya. Baik, waktu kita sudah habis, gak terasa. Kita ucapkan terima kasih untuk adik-adik kita, Mbak Rima.
1: Masya Allah, ini salah satu episode terkeren nih dengan Dota The Genre nih.
3: Amin. Sangat senang sekali punya kesempatan bisa siaran di RRI. Sangat-sangat benar-benar kayak achievement, ada achievement dan juga ada rasa perasaan senang tertentu gitu.
0: Ya,
3: apalagi dengan Ibu Rima dan juga Ibu
2: luar biasa. Dikasih kesempatan nih pertama kali bisa siaran. Iya, jadi kayak
1: nanti lagi ya. Nanti
0: kalian, lagi ya. Kalian keren banget, luar biasa. Baik, kita akhiri ya Mbak Rima ya. Mungkin ada bagian kedua nanti boleh.
1: Iya, boleh-boleh banget.
0: Terima kasih untuk pendengar RRI dan juga pemirsa. Sampai di sini kami temani Anda di acara yang selalu dinanti Inspirasi Kehidupan bersama Ibu Rimalia Karim. Akhirnya seluruh kru yang bertugas kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
6: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
7: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
5: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
8: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
9: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
10: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
11: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
12: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
11: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
5: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
13: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
14: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
13: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
15: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
13: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
5: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
16: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
17: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
16: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
18: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
16: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
19: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
20: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
19: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
21: Oke, saat ini sudah meluas ya?
19: Sudah meluas.
21: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
19: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
20: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu, dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
22: Iya, keluhan ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya kan itu aja. Kalau sudah
23: turun hujan, mungkin ini juga.
24: Jadi tidak mampu ya petugasnya ya.
22: Itu mungkin ada mampu juga.
1: Iya itu carinya hari yang susah.
2: Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
20: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
5: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
3: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
4: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
3: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mentrok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
4: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
24: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia.

0: ribuan kafilah, dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
3: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
4: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
3: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
5: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
3: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
6: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung

0: Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
1: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga akhir musim ini kita juara. Amin.
0: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kok susah ya, dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma tiga: sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini.
6: Mama, ada makan coklat ini boleh?
7: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
6: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
8: Mau dong, abang yang ini ya.
6: Oke abang.
8: Makasih adek.
6: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
8: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
6: Iya bang, terima kasih ya bang.
8: Sama-sama, Dek.
9: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
10: Banjarmasin Malang Ungu. WhatsApp 0811 5111 410.

Selamat malam pendengar yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Bagaimana perasaan Anda di kesempatan hari ini ya, Sabtu malam? Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati dengan bahagia. Dan kami dari RRI Banjarmasin Pro 1 terus membersamai Anda malam hari ini. Jangan lupa masyarakat Banua yang mungkin ini malam ingin kuliner, ingin menikmati makan malam bersama keluarga murah meriah, ayo mampir ke halaman RRI Banjarmasin. Anda bisa menikmati Sabtu malam ini dengan riang, gembira bersama keluarga. Banyak kok ya yang bisa dinikmati di halaman RRI Banjarmasin. Anda penikmat nasi goreng, ada. Sate taichan juga ada. Nasi lalapan juga ada. Yang jelas semuanya bisa dinikmati dengan bahagia bersama keluarga tercinta. Baik, pendengar RRI, empek-empek juga ada ya. Anda yang suka banget dengan empek-empek juga ada. Kembali satu laporan kami hadirkan dari reporter Diki Munadi mengenai tinjau penanganan Wagub Kalsel Hasnuryadi ikut terjun padamkan karhutla. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman tidak hanya meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pengayuan, Kota Banjarbaru. Wagub Kalsel juga ikut turun langsung melakukan penyemprotan untuk membantu petugas memadamkan api yang kembali muncul. Dan Hasnuryadi turun ke lokasi setelah mendapat laporan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Dr. Hewan Suparmi atau Bu Mamik, bahwa titik api kembali muncul sejak pagi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kobaran api berada di kawasan yang berdekatan dengan rumah warga. Didampingi Dr. Hewan Suparmi dan Kabid BPBD Kalsel Dian Ansari, Hasnuryadi langsung melihat kondisi di lapangan sekaligus ikut dalam upaya pemadaman. Dengan menggunakan peralatan pemadaman, Hasnuryadi turut melakukan penyemprotan ke area yang masih mengeluarkan asap dan api. Mari pendengar, kita selamatkan bumi kita dari karhutla. Jangan membakar sampah sembarangan, ataupun juga jangan membuang puntung rokok sembarangan ke semak belukar karena ini bisa memicu karhutla.

0: muda zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Banjiri Ibu Pertiwi, darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: In malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, Kafilah Kalimantan Selatan membawa wajah budaya Banua di tengah kemeriahan pawai ta'aruf musabaqah tilawatil Quran nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sabtu, 12 September 2026, melalui sebuah mobil hias, Kalsel mengangkat tema Cahaya Al-Quran dalam harmoni budaya Banua. Konsep tersebut memadukan simbol-simbol keislaman dengan sejumlah ikon yang lekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Al-Quran menjadi elemen utama dalam desain mobil hias. Kemudian simbol tersebut menggambarkan Al-Quran sebagai sumber penunjuk, ya, sumber petunjuk sekaligus cahaya dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Pesan itu kemudian dipadukan dengan budaya Banua. Ornamen jukung dan pasar terapung ditampilkan untuk menggambarkan kehidupan masyarakat Kalsel yang sejak lama memiliki keterikatan kuat dengan sungai. Juga jukung tidak hanya menjadi simbol kehidupan masyarakat sungai, tetapi juga pendengar menggambarkan ketangguhan dan kearifan lokal. Sementara pasar terapung mempresentasikan interaksi sosial masyarakat Banua yang menjunjung kebersamaan, keramahan, dan kejujuran. Selengkapnya di rri.co.id.

0: terima nikah dan kawinnya Saudara Nurul Fadila putri kandung Bapak dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Yasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar, sesaat lagi ngobras, sesaat lagi drama radio hadir ya bersama Anda, yaitu Makin Kesini Makin Manis. Selamat mendengarkan.

0: segar manis alami, gak pakai pemanis, dijamin bikin romantis.
1: Mel, satu gelas yang manis ya, semanis kamu.
0: Nih mas, semua es tebu aku manis kok. Atau mau aku tambahin manis lagi karena masnya ganteng.
1: Masa sih Mel? Tapi beneran loh Mel, kok rasanya setiap hari makin manis ya?
0: Iya dong, jelas. Tebu aku ini pilihan sendiri loh.
1: Aku gak ngomongin tebunya loh Mel, tapi aku ngomongin kamu. Makin kesini, makin manis. Kayak kamu gula aren campur madu.
2: Sweet, sweet. Mau beli es tebu apa beli gombalan?
0: Daripada kepo, mending beli nih. Mumpung tebunya masih fresh.
2: Yoi, beli dong, Babs. Tapi aku mau yang manisnya pas. Jangan lebay. Nanti kalau kebanyakan manis, takutnya diabetes atau baper.
1: Ganggu aja nih orang. Sepertinya ada yang gak usah minum minuman manis nih. Karena dari dekat aja udah pahit, Mel.
2: Eits, ada yang nyinyir sama gue nih.
3: Assalamualaikum. Ini rame-rame lagi bahas apa sih?
0: Waalaikumsalam, Pak.
3: Iya, saya dari jauh dengar kata makin kesini makin manis. Wah, cocok banget tuh buat saya.
1: Loh, maksudnya gimana Pak RT?
3: Iya, soalnya istri saya tiap bulan gajian makin manis sikapnya. Tapi, begitu uang gaji habis, pahit lagi.
0: Aduh Pak RT, beda konteks itu.
2: Pak RT, mau coba es tebunya Mela ya? Dijamin manisnya konsisten, gak abal-abal Pak.
3: Wah, maulah. BTW, jangan terlalu manis ya. Takutnya yang di rumah nanti cemburu.
1: Kalau gitu, minta yang manisnya cukup aja deh Mel. Kayak hubungan Romeo dan Juliet.
0: Nih Pak RT, minumannya. Rasanya seger, manis, dan gratis.
3: Loh, kok gratis?
0: Anggap aja bonus Pak RT, karena udah bikin kita ketawa hari ini.
3: Wah, bener nih. Makin kesini makin manis. Kayak Mela.
1: Pak RT, itu gombalan saya. Jangan dikopas.
2: Yelah, ternyata yang membutuhkan bukan cuma es tebunya, tapi penjualnya juga. Laris manis, Tanjung Kipul. Dagangan laris, gombalnya ngumpul.
4: Kadang, manis itu gak cuma soal rasa, bisa dari sikap, candaan, atau kebersamaan. Yang penting jangan kebanyakan manis, biar gak bikin yang lain iri. Drama radio Makin Kesini Makin Manis, naskah ditulis Aulia Alhamis, dengan pendukung cerita, Mela diperankan Rahma Hudayanti, Benny diperankan Nandang Supriyadi, Wendy diperankan Azhar Saukani, Pak RT diperankan Yedi Yulistiadi, sutradara Aditya Chandra, produser acara Auliana, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Bayhaki, sampai

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya winning gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Bimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat malam pendengar, bersama kita di Ngobras ini malam. Kami akan bersama-sama menemani Anda di malam hari ini bersama komunitas hobi di Banjarmasin. Siapa ke mereka? Tetap bersama kami.

ini saya akan hadirkan komunitas Kicau Mania, hobi yang menggerakkan ekonomi. Asik kan? Pendengar RRI Banjarmasin, senang sekali saya Niar ditemani Surya menemani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas, ruang untuk mengenal lebih dekat berbagai komunitas, hobi, aktivitas, dan cerita menarik yang tumbuh di tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Pendengar, kalau kita bicara soal hobi, mungkin yang terbayang adalah olahraga, otomotif, fotografi, musik, atau kuliner. Tapi hari ini kita akan membicarakan hobi yang suaranya mungkin sudah sangat akrab di telinga kita, kicau burung. Ya, sebagian orang memelihara burung mungkin terlihat sederhana. Memberi makan, membersihkan sangkar, kemudian menikmati suara kicauannya. Tapi bagi para kicau mania, ceritanya tentu jauh lebih panjang. Ada komunitas, ada pertemanan, ada latihan, ada lomba, ada prestasi, bahkan ada peluang ekonomi yang berputar di dalamnya. Nah, mulai dari burung, pakan, sangkar, aksesoris, perawatan, peternakan, hingga berbagai kegiatan lomba. Artinya, hobi ini ternyata bukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur,

Mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, kita masih di Ngobras ini malam menghadirkan komunitas yang tentu mungkin salah satunya Anda bergabung juga ya, yaitu Kicau Mania, hobi yang menggerakkan ekonomi. Pendengar, kalau kita bicara Kicau Mania, pasti dong setiap orang punya cerita awal yang berbeda. Nah, masih ingatkah kapan pertama kali Anda tertarik dengan dunia burung? Apa yang membuat akhirnya jatuh hati dengan hobi ini, pendengar? Awalnya memang sudah suka burung sejak kecil ya, atau mungkin justru karena diajak teman masuk komunitas. Bagaimana orang awam mungkin muncul pertanyaan, apa sih sebetulnya yang membuat seseorang bisa begitu menikmati mendengarkan suara burung setiap harinya? Nah, berarti dalam hal ini ternyata bukan hanya suara burungnya, ada kepuasan tersendiri ketika pemilik melihat burungnya semakin sehat, semakin aktif, dan kemampuan berkicaunya berimbang. Lalu, kalau seseorang baru ingin mulai menjadi kicau mania, apa yang harus dipersiapkan? Apakah harus punya burung mahal dulu? Nah, ini pastinya menarik untuk diketahui ya, karena seringkali orang berpikir hobi seperti ini membutuhkan biaya besar. Padahal mungkin tidak selalu demikian, pendengar. Sebenarnya untuk pemula, seberapa besar biaya yang harus disiapkan untuk memulai hobi ini? Dan mungkin ada juga orang yang sekarang sedang berpikir, wah, jangan-jangan nanti malah ketagihan beli burung. Karena kalau sudah masuk komunitas, biasanya informasi dan racun hobinya semakin banyak. Mungkin Anda pernah mengalaminya juga, pendengar. Oke, tetap bersama di RRI Banjarmasin bersama dengan Kicau Mania di Ngobras ini malam.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
4: Kita masih bersama dengan Kicau Mania. Pendengar, setelah seseorang mulai menyukai burung, biasanya tidak berhenti di rumah ya. Mulai bertemu sesama penghobi, ikut komunitas, dan akhirnya masuk ke dunia lomba. Sebenarnya, apa yang membuat Kicau Mania senang berkumpul dan membentuk komunitas? Apa yang paling dicari teman, ilmu kah, atau pengalaman, atau kompetisi? Yang mungkin bisa menjawab adalah Anda, ya. Seperti apa biasanya aktivitas komunitas Kicau Mania di Kalimantan Selatan? Apakah rame banget gitu ya? Kalau sudah masuk lomba, apa saja yang sebenarnya dinilai dari seekor burung? Kemudian, berarti untuk menghasilkan burung yang siap lomba, ini memang bukan sesuatu yang instan, artinya perlu dilatih. Ada proses panjang dari perawatan sampai latihan. Seberapa penting perawatan dan latihan untuk membuat burung memiliki performa yang bagus ketika mengikuti lomba? Harus sabar dong ya. Ada tidak cerita lucu atau pengalaman paling berkesan ketika mengikuti lomba burung? Dan ini pasti menarik pendengar ketika kita mengikuti lomba Kicau Mania. Karena kalau kita lihat dari luar, mungkin yang terlihat hanya burung masuk ke arena kemudian dinilai. Padahal tahukah Anda, ternyata ada proses panjang yang dilakukan pemiliknya. Pendengar, hobi yang menggerakkan ekonomi, ya ini di Kicau Mania. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya sangat menarik. Kita sering melihat hobi sebagai aktivitas yang menghabiskan uang. Tapi ternyata di balik sebuah hobi bisa muncul aktivitas ekonomi. Nah, kalau bicara Kicau Mania sebagai seorang ekosistem ya, sebagai sebuah ekosistem begitu, siapa saja yang sebetulnya mendapatkan manfaat ekonomi dari hobi ini? Kemudian selain jual beli burung, bisnis apa saja yang muncul dari dunia Kicau Mania? Berarti dalam hal ini pendengar, satu orang memelihara burung tetapi dampaknya bisa banyak pelaku usaha. Artinya ada yang menjual pakan, sangkar, vitaminnya juga ya, aksesorisnya, jasa perawatannya sampai penyelenggaraan lomba. Nah, menurut pendengar, Menurut pengalaman Anda di lapangan, apakah ada penghobi yang akhirnya menjadikan hobinya sebagai usaha? Banyak dong ya, banyak banget. Jadi kalau kita bicara soal nilai ekonomi, apakah burung yang memiliki kualitas tertentu memang bisa memiliki nilai jual yang tinggi? Kebanyakan iya, apalagi kalau dia beberapa kali menjuarai lomba. Harganya pasti tambah mahal. Ini yang mungkin menarik bagi masyarakat umum pendengar. Karena terkadang orang melihat seekor burung, kemudian dia berpikir, kok harganya bisa semahal itu ya? Nah, itu loh. Padahal bagi penghobi ada kualitas, perawatan, rekam jejak, dan berbagai faktor lain yang pastinya menjadi pertimbangan. Apa yang juga membuat harga seekor burung bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya? Biasanya itu kicauannya, ya. Ada ciri khasnya, terus juga bulunya. Yang jelas banyak memang yang menjadi penilaian sehingga burung itu bernilai tinggi nilai jualnya. Lalu pendengar, setiap hobi itu memang punya tantangan, termasuk kicau mania. Apakah dunia kicau mania pernah dianggap hanya sebagai hobi mahal atau bahkan ajang gengsi? Bagaimana pula komunitas melihat anggapan tersebut? Yang jelas mungkin Anda bolehlah berbagi pengalaman di sini, boleh ya. Silakan bergabung aja. Ini memang sebagai hobi boleh dikata demikian. Hobi mahal? Ya iyalah, kan mahal burung ya. Apalagi burung yang sudah kualitasnya bagus, sudah pernah beberapa kali menjuarai lomba. Lalu bagaimana membedakan antara penghobi yang memang mencintai burung dengan orang yang hanya mengejar nilai ekonomi atau apa ya, disebut orang prestise gitu ya, mengejar nilai ekonomi atau income. Ini beda loh pendengar, kalau dia hobi itu berapapun yang dikeluarkan uang ya gak masalah ya. Lain dengan mengejar nilai ekonomi, beda pastinya. Apa tantangan terbesar kicau mania sekarang? Apakah soal biaya perawatan, pakan ternak, sulitnya mendapatkan burung berkualitas, atau justru regenerasi penghobi? Mungkin Anda punya pengalaman di sini, boleh bersama-sama ya di Ngobras ini malam. Nah, kalau kita bicara soal regenerasi, ini menarik loh pendengar. Karena anak muda sekarang punya hobi begitu banyak ya. Pilihannya juga begitu banyak. Ada yang hobinya games, ada yang hobinya olahraga otomotif, konten digital dan sebagainya. Nah, apakah anak muda di Kalimantan Selatan masih tertarik dengan dunia kicau mania? Ternyata di kicau mania ini kebanyakan orang-orang tua ya. Tapi anak-anak mudanya juga ada, tapi kebanyakan yang udah berumur. Nah, apa yang harus dilakukan komunitas agar hobi ini tidak kehilangan generasi penerus? Yang jelas, ini termasuk hobi yang menyenangkan loh pendengar. Apalagi kalau saban hari kita mendengar kicauan burung yang begitu merdu, ya, terlatih, dan beberapa kali lomba dia menang. Pasti nilai kualitasnya beda banget ya. Nilainya itu sangat tinggi. Nah, pendengar RRI, Anda yang masuk dalam komunitas kicau mania boleh berbagi inspirasi di malam hari ini. Saya tunggu ya di 0811511440 dan 0511325162. Sepertinya ada ya. Boleh kita sapa? Selamat malam.
5: Iya, selamat malam.
4: Iya. Ini Yusuf kah?
5: Iya, Yusuf.
4: Iya, Yusuf suka juga ya memelihara burung ya, Yusuf.
5: Ya, suka, ya.
4: Suka juga. Kalau di Amuntai untuk kicau mania ada nggak komunitasnya?
5: Ada juga.
4: Oh, ada juga. Itu yang menjadikan burung itu mahal menurut Yusuf apa? Kicauannya kah atau pakannya kah, makanannya atau apa begitu, Yusuf?
5: Kicauannya.
4: Kicauannya. Iya, burung apa yang biasanya mahal di lomba-lomba itu Yusuf? Di Amuntai misalnya itu, kalau Yusuf tahu burung apa namanya?
5: Kurang tahu namanya.
4: Nah, kurang tahu. Yang jelas kicauannya itu kadang membuat mahal gitu ya. Oke, sehat kabarnya Yusuf?
5: Iya, sehat kabarnya.
4: Alhamdulillah, terima kasih Yusuf.
5: Ya, Mbak Hendra, terima kasih.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf yang ada di Amuntai. Katanya yang membuat burung itu mahal, salah satunya adalah kicauannya. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus menemani aktivitas Anda.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
3: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
4: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
5: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
6: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Banjarmasin malam ini.
8: Baik, selamat malam pendengar bersama kita di Melodi Memory. Lagu-lagu lama hadir membersamai Anda malam ini. Jadi silakan untuk pendengar yang ingin pilih lagu boleh ya di 0811511410 dan 0511325162. Lagunya juga udah kita share di grup pendengar. Antara lain Rumah Kita, God Bless, Barcelona, Faris RM, Mungkinkah, Stinky, Suci Dalam Debu, Iklim, Heavy Nation, Kalau Boleh Mencintaimu, Becky Tumewu, Aku Bersama Gigi, Sembilu Ella, Perasaan Christine Panjaitan, kemudian Oh Ya, Kelompok Tiga Suara. Boleh bergabung pendengar? Ada yang ingin memilih lagu boleh ya. Kita sapa dulu. Selamat malam. Halo. Lah, terputus. Coba lagi berjuang. Pilih lagu, mungkin salah satu lagu yang Anda pilih ini merupakan lagu kenangan Anda. Boleh, tak sapa dulu. Halo, malam.
9: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam, dari?
9: Bang Hendy.
8: Bang Hendy, apa kabar Bang Hendy?
9: Sehat walafiat.
8: Sehat walafiat, alhamdulillah. Sukanya lagu yang mana nih? Faris RM, Stinky, Iklim, Gigi, Ella,
9: Barcelona.
8: Barcelona. Punya cerita di lagu ini?
9: Lagu kenangan bagus banget nih, Mbak.
8: Tahun berapa ini? Masih ingat nggak?
9: 84-an
8: ya?
9: Iya, Mbak.
8: Oh, gitu. Baik.
9: Banget lagu ini.
8: Mm-mm-mm.
9: Ada suasana lagu, apa ya? Spanyolnya kan?
8: Iya, betul.
9: Asli. Di Catalunya, kalau nggak salah.
8: Mm-mm-mm.
9: Yeah. Di Banjarmasin sudah hujan, Mbak?
8: Belum.
9: Oh, belum ya?
8: Iya, menunggu giliran kayaknya. Kalau di sana gimana?
9: Ada di Lansun Ulin, tapi nggak merata.
8: Oh, nggak merata.
9: Iya, senang sama yang sedikit.
8: Mungkin bergiliran kali ya, nanti ke Banjarmasin.
9: Iya.
8: Iya.
9: Biar apa ya? Biar segar gitu kan?
8: Iyalah, nggak layu. Ini nggak hujan, Banjarmasin tanaman pada layu.
9: Rumput juga kuning iya. Semua, Mbak.
8: Iya, kada orangnya aja rumput aja layu. Iya, loh. Baik, Barcelona siap. Ini Barcelona ini tahun 87 kalau enggak salah ya. Sekitar 80-an. Iya.
9: Paris RM kan?
8: Iya. Ini dari seorang Paris RM itu yang paling disuka apa?
9: Maksudnya orangnya atau sifatnya atau lagu?
8: Ini lagunya gitu ya.
9: Barcelona sama Nada Kasih.
8: Nada Kasih aku suka, tapi malam ini Nada Kasih nggak ada.
9: Sakura.
8: Sakura bagus juga.
9: Iya. Sakukurata.
8: Sakukurata. Ada-ada aja. Baik.
9: Salamnya buat Adik Ojan. Karena kemarin ulang tahun juga Ojan.
8: Ulang tahun keberapa dia?
9: Mungkin yang ke-49, Mbak.
8: Berapa?
9: Mungkin yang ke-49.
8: Walah, tuanya. Maaf ya, Zan. Masa?
9: Angkatan sama Mbak Niar, enggak?
8: Enggak. 40 berapa? 48? 47?
9: Siapa?
8: Oh, Zan.
9: Mungkin 49. Mbak Niar berapa?
8: Aku
9: kurang lebih
8: 47.
9: Kalau Mbak Ica?
8: Kalau Mbak Ica 57 kalau enggak salah.
9: Masa 57?
8: Iya.
9: Hampir pensiun dong.
8: Iya, betul. Dia 69 rasanya.
9: Mbak Rinda?
8: Sama, sama, sama.
9: Mas angkatan?
8: Dia beda bulan aja sih, 69. Mbak Yu sama Mbak Ica.
9: Masuk ke JRRI sama Mbak Ica, Mbak Inia duluan siapa?
8: Duluan dia, tapi dia sempat keluarkan kalau aku terus menerus.
9: Di pro 2 dulu ya?
8: Iya. Pro 3, aku kemarin pro 1, pro 2, pro 3.
9: Sama itu lay masih ya?
8: Lay dia di bagian program, program
9: lah dia. Nggak nyiar lagi ya?
8: Iya, betul.
9: Saya dengar RRI mbak, 88-89.
8: 88, lama juga ya? Aku masuk ke RRI tahun 99.
9: 97?
8: 99.
9: Oh,
8: iya.
9: Saya dari mulai dari sebelum TK dengar RRI.
8: Oh gitu. Ini alumni tahun berapa nih?
9: Mana rahasia?
8: Nanti ketahuan tuanya. Gitu ya.
9: Dengerin dulu Pak Widi itu masih bujangan dulu.
8: Iya, Widi Gunawan kan?
9: Iya, Pak Widi yang sudah senior gitu.
8: Ini berarti seangkatan sama ini ya, sama Mbak Ica ya?
9: Saya. Oh, iya. Lebih muda lagi kan.
8: Lebih muda.
9: Belum TK sudah denger radio gitu. Jadi
8: oh lama. Gitu. Berarti ini tahun 85-an kali ya?
9: Kakaknya Herman sedikit lah.
8: Oh gitu. 87 ya?
9: Oh, diurut semua.
8: Handy. Oke, rahasia ternyata.
9: Iya, salamnya buat Abing Musub, masukan. Ada yang Eja, ada yang Herman.
8: Ya.
9: Ada yang Herman di Pondok Sunyi, Mbak.
8: Kenapa?
9: Ya kan sampai pulangnya.
8: Oh iya, udah berangkat gak dia?
9: Udah semingguan ada.
8: Oh, pantas suaranya jarang terdengar.
9: Ya, di sana sinyal jelek.
8: Sinyalnya timbul tenggelam di sana tuh.
9: Iya, kemarin telepon sama saya pas masuk sama Padli bertiga langsung.
8: Oh, iya.
9: Ayo, masih mana?
8: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa di belakang Mas Hendy. Selamat malam.
1: Malam ke dier.
8: Nah, munculnya. Aduh, angkatan tahun berapa nih, Jan?
1: Rahasia nih.
8: Aduh, rahasia. Sama-sama Hendy rahasia katanya. Apa, RHS.
1: Bang Hendy itu 49 nya atau di mana?
8: Katuhaan lagi.
1: Wah banget.
8: Berarti ini sepantaran aja nih sama si Herman kayaknya lah.
1: Wah, ulun lah, Mbak. Anu, benar.
8: Berarti sekitar 85 ya?
1: Ya kurang lebih sama Adit lah.
8: Oh Adit itu Oh sama Adit kah? Lupa Adit tahun berapa lah?
1: 40-an kan?
8: Berapa?
1: Adit 40-an Adit tuh.
8: Ah bujur 40-an.
1: Nah, kurang lebih.
8: Baru sama Herman kah 40-an juga?
1: Herman tuh di bawah.
8: Oh berarti 35-an kayaknya?
1: Ya sekitar itulah.
8: Oh sekitar itulah.
1: Abangnya di 57 lah.
8: Ampun dah. Jarku 57 kota kajutinya. Kok ada jar?
1: Bercandaan
8: aja. Masih anumnya ya kalau.
1: Jangan diambil hati.
8: Iya benar.
1: Amun masih tahu bersuara kan berarti masih anum kan.
8: Tapi lah Bang Hendy itu kalau tebak-tebak buah manggis sekitar berapa lah? 41-42 kayaknya lah.
1: Belum sahabat lagi.
8: Belum sahabat lagi, bujur banar pian. Lagunya yang mana nih?
1: Lagunya apa ya tadi?
8: Lagunya kalau Hendy tadi Faris RM Barcelona.
1: Empat Barcelona aja nih.
8: Ah, iya dah. Sayang Sakura kededa malam ini. Iya lah.
1: Sakuranya anu lagi di anu di Alfamart.
8: Ada-ada aja. Iya, Yuja. Salam sehat lah.
1: Iya dah buat RRI dan semoga sukses ya.
8: Amin ya rabbal alamin. Ading Mada semalam yang terpilih. Alhamdulillah.
1: Sudah tebakan ulun panera itu.
8: Nah, iya benar ya jarku. Siapa lah jar bagiannya? Mada jarku. Pilihan.
1: Kakaknya kalau yang mana?
8: Uhuy. Yang ini. Ini tim suksesnya jar lah.
1: Kan madam memanggil ulun abang.
8: Oh iya. Ibu jur banar. Iya dah, thank you banar lah.
1: Kita
9: kita bersaudara jalannya semuanya.
8: Iya, bujur. Makasih Lala.
9: Ya, maaf lah, pendengar lah jangan.
8: Penyiarnya
9: juga jangan.
8: Makasih banyak lah Zan lah.
9: Seru-seruan aja di radio. Makasih banyak.
8: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak Sadikin? Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Bang Yadi, Bang Yadi ya?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Bang Yadi di mana Bang? Waalaikumsalam, di mana Pian?
7: Dari Tanjung.
8: Tanjung, apa kabar?
7: Kabar baik nih Mbak Niar.
8: Gih, alhamdulillah. Sehat kabarnya, sehat.
7: Iya sehat, sehat sama Niar juga moga sehat.
8: Gih, lagunya yang mana Bang?
7: Lagunya apa semua di
8: Barcelona.
7: Coba saya dengar dulu.
8: Oh ya, antara lain lagu Barcelona, Faris RM, Rumah Kita, God Bless, Mungkinkah Stinky, Suci Dalam Debu Iklim, Kalau Boleh Mencintaimu, Becky Tumewu, Aku Gigi, Sembilu bersama Ella, Perasaan Christine Panjaitan. Gigi. Oh Gigi aja.
7: Ya.
8: Ya, siap. Ingin menyapa siapa Bang?
7: Salamnya buatnya Bang Ozan tadi, samanya Hendy, Bu Rike juga,
8: Bu Rike,
7: Pak Maimuna, sama siapa lagi ya? Siapa? Nah, buat semuanya aja nah yang lagi dengar Pro 1. Salam sehat semuanya, salam persaudaraan darinya penggemar radio juga ini.
8: Siap.
7: Buat Mbak Niar semoga sehat selalu.
8: Amin, doa yang sama ya. Salam salam silaturahmi, Bang Yadi.
7: Iya, Mbak. Iya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya bisa bersilaturahmi di udara. Untuk pendengar, salam persahabatan selalu ya. Mudah-mudahan ini malam selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan juga. Pak Sadikin, ayo mana ini Pak Sadikin? Ini udah tersambungkah ini Surya? Coba kita cek lagi ya. Ntar, ini tadi udah gabung. Pak Sadikin kalau bisa gabung ya Pak ya, nggih? Boleh kita sapa kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam dari.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
10: Selamat
8: sebentar.
10: Malam.
8: Selamat malam Pak Sadikin sebentar ya Pak Sadikinnya. Ini Mbak Maimunah.
10: Apa kabar?
8: Kabar baik Mbak. Nggih, Kota Baru.

0: Menunggu agak lama ya, mohon maaf Pak.
1: Iya, gak apa-apa, kebiasaan.
0: Di Samarinda, di mana?
1: Di Penjahitan.
0: Penjahitan?
1: Ya.
0: Oh iya, di sana ada hujan gak?
1: Satu kali aja, kemarin.
0: Lama ya hujannya ya?
1: 30 menit,
0: wow,
1: setengah jam.
0: Lumayan, melapai apa ya? Melapai debu jar orang.
1: Iya, betul.
0: Hujan
1: lagunya itu aja.
0: Yang mana?
1: Yang Suci Dalam Debu.
0: Walah, lagunya bagus.
1: Iya. Iya, pas banget, pas banget.
0: Betul. Ya. Salam kenal ya Pak Sadikin ya. Nggih.
1: Iya, salam kenal juga.
0: Mudah-mudahan pian sekeluarga sehat, barokah ya.
1: Amin, ya Allah. Malah doa yang sebaliknya.
0: Nggih, amin. Nanti kalau ke Banjarmasin boleh mampir ke RRI Pak Sadikin.
1: Sudah dulu kan tahun 2026 kan sering sekali ke sana.
0: Oh iya kah? Tapi ya. kada mampir ke Pro 1 kah? Mampirlah pian semalam tuh.
1: Di halamannya aja. Sempat masuk ya, kada masuk ke dalam.
0: Oh, enggak masuk aja lah Pak biar bisa berkenalan.
1: Gak berani.
0: Kenapa enggak berani?
1: Ya, halamannya kan luas kan di sana.
0: Iya, kami senang Pak kalau ada teman-teman yang mau beelang, boleh.
1: Gue berani, soalnya kan sangka orang kan maling tindak.
0: Wah, janganlah.
1: Makasih DP, berani.
0: Sering ini Pak, aja. Sering Pak teman-teman dari berbagai daerah, ada dari Pelaihari, Yusuf juga sering dari Amuntai, Mbak Elang kesini silaturahmi. Aja.
1: Makasih, iya. Pun. Yang salamnya lagi buat yang teman-teman yang di TikTok kan. Buat yang sudah gabung, salam kenal dari Kalimantan
0: Timur.
1: Kaltem.
0: Ya. Nggih, makasih banyak Pak Sadikin.
1: Jangan lupa follow ya di TikTok aku.
0: Siap. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sapa juga teman-teman di TikTok, ini banyak sekali yang bergabung. Salam semuanya ya. Mudah-mudahan sehat, sabarataan. Ulun coba sapa dulu. Ini dari atas dulu. Ini siapakah dia? Mama Disti. Selamat malam. Nur Hasana, Acil Manis. Kemudian Amat ya. Jainal. Kemudian juga Pak Sadikin tadi. Satria Hijau, Desi Wulandari. Brandy Syarif Hidayat, Saiful, Nor Kamilah juga, hey, selamat gabung. Hanum Jaya, Garasi Mainan. Hanum Jaya absen dari Pati. Salam buat Makmur Waluyo, supplier dan grosir kosmetik terlengkap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nggih, makasih ya. Kamrani juga selamat gabung. Sadikin Ponsel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Kamilah, malam Mbak Niar, malam. Ini lama tidak ketemu sama ading yang satu nih, Nur Kamilah, Mamah Madan. Kemudian siapa nih, Bu Fatimah Umar. Assalamualaikum Mamah Madan, katanya ini dapat senggolan nih dari Ibu Fatimah Umar, Mamah Madan ya. Mbak Tia juga, Rama. Kemudian juga Bu Fatimah lagunya God Bless aja. Oke, rumah kita. Siap Bu ya. Marlina Azam, selamat bergabung. Khotimah, kemudian Bang Keren. Bang Sadikin, salam kenal dari Kalimantan Timur, Samarinda. Amah Palam. Kemudian Ude Maju apa ini? Maju Lancar Grup, Solo, Jawa Tengah hadir Mbak. Siap. Bu Fatimah, kabar saya sehat Bu, mudah-mudahan Ibu juga ya, sehat sekeluarga. Malam Mbak, aku baru aja buka, tadi gangguan kadakawa lihat, dari Mbak Amah. Oke, Akbar Rahman juga selamat gabung. Salam sehat semuanya ya, kita akan nikmati lagunya, Barcelona bersama Faris RM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin malam ini.

Kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia, Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, pendengar, selamat bergabung di Melodi Memori ini malam. Mudah-mudahan pendengar semua bisa menikmati lagu-lagu yang sudah disediakan oleh MD kita, antara lain Suci Dalam Debu bersama Iklim, Rumah Kita, God Bless, Mungkinkah Stinky, kemudian Happy Nation, Kalau Boleh Mencintaimu, Becky, Sembilu, Miliknya Ella, Perasaan, Christine Panjaitan. Boleh dipilih ya pendengar ya. Dan kita sapa kembali, selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dari? Dari mana nih? Yusuf kah? Oh Yusuf, ini Yusuf di Amuntai pendengar. Perkenalkan ya, Yusuf dari Amuntai pendengar RRI. Yusuf, mau pilih lagu yang mana? Suci Dalam Debu, Rumah Kita, yang mana? Atau lagu Mungkinkah Stinky?
2: Lagu Mungkinkah.
1: Mungkinkah, boleh boleh. Ingin menyapa siapa Yusuf?
2: Ingin menyapa Mbak Haji Anton.
1: Haji Anton, terus siapa lagi?
2: Bang Sulman.
1: Buat siapa lagi?
2: Buat Mama Manten.
1: Siap, nge.
2: Buat semuanya aja.
1: Semuanya Selamat aja. Nge, siap. Cuacanya apa namanya, agak panas juga ya. Ini kemarau soalnya. Kabarnya sehat Yusuf. Mudah-mudahan Yusuf sehat terus ya.
2: Iya, sehat juga.
1: Alhamdulillah. Nggih. Makasih banyak Yusuf.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf di Amuntai telah bergabung di malam hari ini ya. Baik, Mbak Rike yang ada di Jember, Mamah Madan, ini tak tunggu kembali ya. Baik, Pak Ramli yang bergabung juga, selamat malam. Ini lagunya Sembilu kata Pak Ramli. Gih, kita usahakan lagunya dihadirkan ya. Mbak Amah di Palam, lagunya kita siapin juga ya Mbak Amah ya. Suci Dalam Debu. Baik, terima kasih pendengar RRI. Ini ada Mbak Rike, coba kita sapa. Selamat malam Mbak Rike. Halo.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa tembus ya, Ge?
3: Iya, anu soalnya tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Sinyalnya turun. Iya teman-teman tadi ada yang bilang.
3: Jadi nggak bisa monitor tadi.
1: Iya. Katanya timbul tenggelam Mbak sinyal malam ini katanya. Betul ya Mbak ya? Timbul tenggelam.
3: Betul sekali. Banyak. Iya, timbul tenggelam. Sehat Mbak Nia.
1: Alhamdulillah Mbak. Ya. Yeah. Ini lagu-lagunya bagus loh Mbak. Boleh dipilih.
3: Belum turun hujan.
1: Ya.
3: Lagunya ya.
1: Lagunya Suci Stinky. Dalam Debu, Rumah Kita, Mungkinkah, Sembilu. Yang mana Mbak?
3: Iya. Yang Stinky aja Mungkinkah.
1: Boleh. Mbak, Mungkinkah, ya. Mbak Rike aja yang nyanyi boleh enggak?
3: Jangan.
1: Dari Jember loh pendengar. Ini tetanggaan sama Mas Anang gitu ya, nggih?
3: Mas Anang, dari Persik deket banget, 10 menit aja.
1: Iya, makanya ini kan tetanggaan, deket.
3: Kota. Iya, iya deket banget. Iya, kayak mana ya? Kayak 3,5 ke Palima.
1: Betul. Dekat UIN ya.
3: Iya,
1: dekat banget. Tetanggaan.
3: Iya, dekat. Iya, dekat. Tetanggaan.
1: Iya, di sana ada hujan, Mbak?
3: Itu...
1: Di sana ada hujan enggak?
3: Cuma gerimis aja, Mbak. Oh, 5 hari itu gerimis aja. Rintik-rintik gerimisnya itu, bukan gerimis.
1: Bukan gerimis melanda hati, sedikit. Bukan ya.
3: Iya. Kalau karhutlah sih enggak ada, alhamdulillah.
1: Iya.
3: Salamnya Mbak Niar ya.
1: Boleh nggih.
3: Bapak-bapak semua, abang-abang ya, enggak ada mbak-mbaknya belum ya?
1: Belum, pian yang baru masuk.
3: Oh iya. Salamnya buat yang udah masuk tadi. Bang Ojan ada juga tadi kayaknya yang dari Kalimantan Timur ya. Terus
1: iya, Pak Sadikin.
3: Ya, soalnya kan lagi mencet tadi kan juga.
1: Betul, Mbak.
3: Ibu Bambang, Mbak Ojan. Usin, lama gak gabung Mbak Usin.
1: Ini,
3: Mbak Maimunah, Acil Fatimah.
1: Oh iya, Pian yang juga pertama tadi.
3: Iya Mbak.
1: Mbak ini Mbak, Mbak siapa Mbak Maimunah ada tadi. Bu Fatimah Umar nih menyapa Pian nih.
3: Oh Mbak Maimunah.
1: Mbak Bu Fatimah,
3: ya,
1: Bu Fatimah
3: kasih.
1: Umar.
3: Terus ada Mbak siapa? Mbak Fatimah ya, di Jogja itu Mbak Nia.
1: Iya, di Jogja di mana ya Bu Fatimah
3: ada
1: ya?
3: Ada Bang Ali juga. Jogja.
1: Di mana
3: dia? Jogja.
1: Di mana tepatnya ya?
3: Jogja. Jogjakarta.
1: Iya. Di mana di Jogja di mana dia tinggal?
3: Di Bantulnya apa di Bantul apa di mana Kulon Progo apa Yogyakarta kota?
1: Oh,
3: kurang
1: gitu.
3: Tahu juga.
1: Di mana Bu Fatimah Umar? Boleh kabar-kabari ya Bu Fatimah ya?
3: Nggih. Iya, kasih tahu kabar-kabari. Iya. Terus ada siapa lagi? Semua. Eh, Papi Chow lama enggak?
1: Iya, Papi Chow lagi sibuk
3: Bang
1: kayaknya.
3: Man.
1: Oke.
3: Iya, semuanya aja Mbak Nia, salamnya sehat selalu. Mbak Nia, mudah-mudahan selalu sehat bersama
1: amin,
3: keluarga.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
3: Kantongnya tebel.
1: Amin, doa yang sama ya,
3: Iya, yang sama. Amin, makasih amin. Waktunya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Mbak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Baik, pendengar, sampai di sini kami temani Anda di Melody Memory. Sebenarnya saya ingin lama-lama di sini karena lagu-lagunya bagus-bagus semua ya. Hajah Musliana juga selamat gabung di Melody Memory RRI Banjarmasin. Amang Boy, terima kasih ya Amang Boy ya. Mama Madan juga salam sehat, selalu bahagia. Satu persembahan Sembilu bersama Ella. Dan Melody Memory hadir setiap malam untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami.
1: Nol delapan satu satu lima satu satu satu empat satu nol.

WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan

aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti renungan malam dengan judul Urusan dengan Tuhan.
2: Renungan malam ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja, setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.
0: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511410.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026 dari program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran hari ini ya, Minggu 13 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di Banjarmasin pagi hari ini ya. Edisi weekend kita hari Minggu 13 September 2026. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat di hari ini pendengar ya. Dan juga mudah-mudahan dipenuhi dengan keberkahan di sepanjang hari kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Hari ini pendengar informasinya azan subuh di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya berkumandang di jam 5 lewat 9 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan untuk hari ini cuaca juga sudah lumayan ya, di luar ada berasa kabutnya. Jadi mungkin yang harus berkegiatan di pagi hari ini, jangan lupa untuk menggunakan masker dan selalu berhati-hati di perjalanan Anda ya. Kita awali dulu hari ini dengan mendengarkan pengajian subuh untuk Quran Surah Muhammad ayat 12 dan seterusnya yang dibacakan oleh Ma'rifah.

0: dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar juz 1 halaman 338.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu mau sebegamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi
4: dan inspirasi.
11: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
12: Pro 1,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Prasatu Banjarmasin. Kita senang sekali kembali berjumpa di dialog pagi hari ini ya. Ba'da subuh ada program spesial untuk kita semua, yakni adalah program kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, yang mana insyaallah di hari ini Minggu 13 September 2026 kita akan mengisi dengan topik terkait dengan Rabiul Awal telah pergi, cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersemi. Luar biasa ya. Kita hari ini juga sudah bertepatan di tanggal 2 Rabiul Akhir ya, yang mana seperti judul Rabiul Awal ini telah berlalu. Nah, seperti apa kita kiranya harus memaknai bulan kecintaan kita gitu ya, bulan lahir dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berlalu ya. Hari ini kita akan bergabung bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom meeting ya di subuh hari ini, ada Ustadz Dr. Muhdi MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kaya apa berpian, sehatkah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, menyempatkan untuk berbagi ilmu diskusi di Ba'da Subuh kita hari ini ya. Dan juga Pak Ustadz, kita akan mengundang para pendengar dan juga pemirsa, silahkan untuk bisa bergabung bersama kami di 0511-325-1562 maupun juga di nomor WhatsApp kita 0811-5111-1410, atau juga bisa melalui RRI Digital atau juga di kanal YouTube kita RRI Prosatu Banjarmasin ya. Baik, Pak Ustadz silahkan untuk bisa memulaiakan di pagi hari ini mukadimahnya. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya ilahal alamin wa ya arhamar rahimin. Wa ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qain tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, para pendengar sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dengan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dapat menggelar acara rutinan kerjasama antara LP2M UIN Antasari Banjarmasin dan RRI Pro 1 Banjarmasin. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh host bahwa tema kita kali ini adalah Rabiul Awal telah berlalu, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersemi. Pada bulan Rabiul Awal, sebagaimana tradisi umat Islam ya, di sebagian besar di Indonesia ini, bahkan juga di luar negeri sana, diperingati satu peristiwa besar, yakni lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Banjarmasin, peringatan-peringatan ini hampir dilakukan di masjid-masjid, di musala-musala, yang rangkaian acaranya itu biasanya adalah pembacaan kitab-kitab maulid, apakah itu Simsudzurar, ya, atau Ad-Diba'i, Barjanzi, atau juga Syaraful Anam, yang mana kitab-kitab itu berisi syair-syair dan juga riwayat-riwayat terkait dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuan daripadanya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada orang yang membaca atau mendengarkan apa yang dibaca tersebut. Dan kemudian ini diuraikan lewat tausiah atau mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah yang sengaja diundang untuk memberikan uraian-uraian agama, pesan-pesan agama terkait kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik isinya itu tentang sejarah kehidupan Rasulullah mulai dilahirkan sampai wafat, atau juga isinya itu berupa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya itu berupa nasihat-nasihatnya, bagaimana kita ini berkehidupan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya itu dalam rangka menyuburkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rabiul Awal telah berlalu, kita sekarang sudah memasuki Rabiul Akhir. Ya. Harapannya adalah bagaimana peringatan-peringatan yang sudah kita lakukan itu membuahkan hasil di dalam hati kita, tidak berlalu begitu saja. Artinya apa-apa yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah atau tuan guru di dalam acara-acara peringatan itu tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, akan tetapi mengendap dalam pikiran kita dan kemudian turun ke dalam hati kita, sehingga apa-apa yang beliau-beliau sampaikan itu betul-betul kemudian menjadi patokan dalam kita beramaliah, ya, dalam kita berkehidupan kapanpun itu, ya. Makanya Rabiul Awal telah berlalu, tetapi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW tetap bersemi, ya, di dalam hati kita masing-masing. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena iman yang telah tertanam di dalam dada kita ini, yang kita kembangkan dengan amal saleh, itu adalah peran besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan bisa salat kalau tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah mewajibkan salat. Sallu kama ra'aitumun usalli, kata Rasulullah. Nah, bagaimana salat itu tidak ada di dalam Al-Quran tata caranya? Ini tidak lain dan tidak bukan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tata caranya itu. Mulai takbiratul ihram sampai salat, Rasulullah memberikan contoh kepada para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah ini menjadi contoh bagi generasi berikutnya, generasi tabi'in. Dicontohkan lagi kepada tabi'at tabi'in hingga sampai kepada kita. Sekali lagi, ini adalah peran besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah berjuang dalam rangka menancapkan kalimatullah di bumi, tidak gampang, ya, banyak tantangan-tantangan, rintangan gitu, ya. Tetapi itu semua dilakukan beliau dengan sabar, ya, sehingga risalah Allah Subhanahu wa taala itu dapat tersebar di permukaan bumi ini. Nah, itulah kita tidak ada alasan untuk tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pemirsa sekalian rahimakumullah, selain apa yang tadi saya uraikan, bahwa peran besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh, ya, pelaksanaan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semisal salat tadi. Di samping itu juga peran besar beliau adalah sebagai uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik bagaimana perilaku seseorang itu sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak lekang karena zaman berubah ya. Apa yang diberikan oleh Rasulullah contoh-contoh itu senantiasa dia dapat dipedomani gitu ya, dapat dipedomani walaupun zaman itu berubah. Hanya barangkali penyesuaian-penyesuaian saja terhadap perkembangan zaman tersebut. Ya. Ya, semisal misalnya akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berkehidupan ini, ya. Bagaimana akhlak terhadap orang tua, bagaimana akhlak terhadap yang lebih muda, bagaimana akhlak kita dengan lingkungan, itu diberikan oleh Rasulullah contohnya. Dan itu sangat masih relate dengan kehidupan masa sekarang ini, ya, bahwa kebaktian kita misalnya kepada orang tua itu adalah nilai-nilai yang semestinya harus dibangun, ya, kapanpun itu, karena ini tidak ketinggalan zaman. Ya. Ada satu cerita ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke sebuah pasar. Beliau menemukan ada seorang pengemis tua, seorang perempuan, dan dia beragama Yahudi. Rasulullah kemudian menyuapi perempuan tua yang buta itu, ya, memberikan makan kepada beliau. Sekalipun yang disuapi ini mencerca beliau, menghina beliau, tapi beliau tidak menyurutkan untuk membantu orang ini. Walaupun cercaan itu di hadapan beliau, beliau dengan sabar, dengan penuh rasa cinta menyuapi orang itu. Nah, bagaimana itu kita bayangkan ya, dalam suasana seperti itu, bagaimana terkendalinya emosi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ini adalah satu contoh yang dapat kita kembangkan ya saat ini, di mana kehidupan kita saat ini kan tidak terlepas dari hal-hal, peristiwa-peristiwa yang kadang bisa memancing emosi kita ya. Tapi bagaimana yang diteladankan Rasulullah itu, emosi beliau itu begitu stabil. Oleh karenanya stabilitas emosi ini juga menjadi sesuatu yang harus kita contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk misalnya tantangan hari ini ya, bagaimana situasi lingkungan kita ya, kebakaran hutan gitu ya. Nah, itu ya Rasulullah sudah mencanangkan itu, persoalan-persoalan itu ya, apa yang beliau sampaikan dari kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kerusakan di permukaan bumi ini, di daratan, di lautan itu merupakan tangan dari manusia, ulah dari tangan manusia. Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau peduli dengan lingkungan, kebersihan, gitu ya. Nah, apa yang diteladankan Rasulullah itu, itulah yang sebenarnya harus kita aplikasikan, ya, ajaran seperti itu. Karena ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah itu tidak saja kita melantunkan salawat gitu ya, itu ya jangan kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada saja mulut kita ini melafalkan kalimat-kalimat salawat ya. Di samping itu juga kita mengimplementasikan daripada ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena ada sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, ujar kata ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maksudnya itu adalah mengimplementasikan ajaran-ajaran, tata cara hidup yang diberikan oleh dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita implementasikan, kita hidupkan, kita dakwahkan, maka kata Rasulullah itu berarti ekspresi cinta kepadaku. Waman ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka pasti dia bersamaku di surga. Nah, ini sebuah hadis yang menggugah kita untuk mengimplementasikan, menerapkan tata cara hidup Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kadang terlihat sepele, ya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu penuh dengan ajaran-ajaran Rasulullah, penuh dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya ketika kita sudah mengantuk, begitu ya, kemudian mau memejamkan mata beristirahat di malam hari, maka sunnahnya apa? Kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, dengan namamu ya Allah, engkau hidupkan dan matikan kami. Maksudnya mati di situ adalah tidur, ya. Kemudian sampai waktunya mata kita pun kemudian terbuka, dan segera kita lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak sepele, ya. Tapi ketika ini kita lakukan, maka ia adalah merupakan ekspresi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering hal-hal seperti ini hanya dianggap aktivitas anak-anak gitu ya, di TPA, di TPQ misalnya. Kemudian kita juga mengajarkan kepada anak-anak, anak pada cucu-cucu kita, tapi kita kadang-kadang melewatkannya seolah-olah ini doa anak-anak, ya. Tetapi ini tidak berlaku kepada anak saja, kepada orang tua siapapun dia. Maka ketika dia menyatakan diri mencintai kepada Rasulullah, ya, kita pun juga kemudian mengimplementasikan daripada sunnah tadi, membaca doa sebelum tidur, dan kemudian ketika kita bangun tidur kita bersyukur kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini luar biasa kalau kita resapi maknanya, ya. Kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian, maksudnya mati itu tidur di sini, ya. Walaihin nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Nah, ini luar biasa. Jadi begitu kita bangun lagi, kita mensyukuri kehidupan itu lagi. Maka dari sini kemudian kita beraktivitas, ya. Dan aktivitas selanjutnya itu juga penuh dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memasuki kamar mandi berdoa, ketika kita keluar dari kamar mandi berdoa juga, ya. Ketika kita makan ada doanya juga, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita melaksanakan rangkaian sunnah Rasulullah Sallam itu dalam kehidupan ini, maka itu berarti kita cinta kepada Rasulullah, dan dampaknya itu luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Hati kita damai, ya. Mengekalkan, maksudnya itu adalah membiasakan diri dalam membaca salawat, ya. Sekarang ini salawat itu berbagai nazam, ya. Artinya irama itu juga menyentuh kalbu kita, ya. Misalnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim, itu menyentuh kalbu. sehingga ketika kalbu kita ini tersirami dengan salawat di samping juga zikir, maka dia akan menjadi qalbun mutmainnah, hati yang tentram. Dan hati yang tentram ini adalah modal dasar kita dalam berkehidupan ini, bahwa hidup ini memang tidak luput dari masalah. Berbagai masalah timbul ya, silih berganti, berbagai kepentingan-kepentingan yang kemudian terjadi bentrokan, menimbulkan masalah ya. Ada saja masalah dalam kehidupan ini. Dan ketika masalah itu kita hadapi dengan hati yang tentram, ya, karena kita tadi tidak lepas dari zikir dan bersalawat, maka kita akan menghadapi masalah itu dengan pemikiran yang jernih. Tapi ketika hati kita itu galut, ya, galau, kalut dan sebagainya itu, kenapa? Karena tidak ada zikir dan salawat dalam hati, maka problem yang kecil itu terasa besar. Dan kalau sudah seperti itu, maka seseorang tidak akan bisa keluar dari problem-problem seperti itu. Maka kembali sebenarnya kepada zikir dan salawat dalam rangka kita menenteramkan hati ini. Barangkali itu dulu pengantar untuk diskusi kita pada kesempatan ini. Silahkan.
0: Terima kasih banyak Pak Ustadz ya, luar biasa. Ini sunnah Nabi ya sebenarnya. Kalau digawi ini yang paling beratnya adalah konsistennya Pak Ustadz ya. Mengawalinya mungkin bisa hari ini semangat, besok turun lagi ya. Tapi mudah-mudahan dari semangat bulan Rabiul Awal ini pendengar ya, kita semuanya bisa terus setidaknya bersolawat tuh sehari ada aja terus diucapkan gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, kita terima untuk bagi para pendengar gitu ya, mau bergabung bersama dengan kita di 562 sudah berdering, kita coba angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ozan di Martapura, silakan ada Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Ozan.
2: Apa ya? Tentang baca selawat yang Pak Ustadz.
0: Tinggi, kita temanya di hari ini Rabiul Awal telah pergi, cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersemi.
2: Kada apa, bulan Rajab pulang Pak Ustadz lah. Tentang selawat, mau selawat nih Pak, dasar memang le bahari lah jaru tuan guru yang lainnya lah Pak Ustadz, anu paling bagus sudah. Ya mau apa, jalankan jalan sunnah kan itu memang sudah di apa, sudah diharuskan gitu. Kalau ulun ini kan ada anu lah, kalau ulun pribadi Ustaz teh mulai pelajaran baca selawat ini kan disuruh mulai lagi halus tuh gitu. Suruh bapak lagi, almarhum bapak tuh. Dan sidin abah ulun tuh juga Ustaz teh tiap hari gitu nah, habis sholat maghrib tuh apa, baca maulid gitu nah, tiap malam amal sudah yang melakukan sidin gitu nah. Memang anu bang ya payulah baca selawat nih bos, tapi ibaratnya tuh rezeki gitu nah, pada habis-habis gitu nah.
0: Baik,
2: pelajaran-pelajaran guru yang lain juga kayak itu juga mandai.
0: Iya baiklah kalau begitu ya. Siap, ada lagi yang mau ditambahkan Abang Ozan?
2: Iya kan selawatnya macam-macam anunya, apanya tuh ada yang pendek, ada yang panjang. Ada selawat Maria, selawat Kamilah kan.
0: Iya bujur. Tergantung kita aja lagi makai yang mana ya. Anak yang singkat, yang panjang gitu.
2: Tapi ada selawat yang anu anjir, ujar tuan guru bang lah, tuan guru aja pasut, Pak Ustaz mungkin tahu ada kan selawat pendingin kan lah. Ya, selawat pendingin daripada selawat-selawat yang lain kan. Kalau berbuat Allah Ta'ala itu kan anu istilahnya agak panas sih lah Pak Ustaz. Ada selawat pendingin madai.
0: Iya, enggak.
2: Boleh lah, bacakan lah.
0: Enggak, silakan.
2: Ada itu. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairu anam. Nah itu selawatnya konsepnya.
0: Baik, oke, siap.
2: As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairul anam rahmat.
0: Enggih.
2: Jadi itu ya, Om ada. Makasih
0: Siap,
2: banyak Om
0: terima
2: adalah.
0: kasih banyak,
2: Minta rela,
0: Relaan
2: minta
0: Enggih.
2: minta halal.
0: Enggih,
2: Ustaz,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak Abang Azan di Martapura ya. Kita coba tampung dulu beberapa ya Ustaz ya penelpon yang sudah bergabung juga di nomor WhatsApp. Ada Bapak Muas. Assalamualaikum Pak Muas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mada.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Muas pertanyaannya. Halo, Anda agak putus-putus.
3: Makasih.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin, ulun ini kebanyakan berkumpulan manusia, Bang Ustadz lah paling kada banar 5 kali dalam sebulan, bisa sampai 6 kali itu nah, terutamanya di rumah sakit dan dia yang lainnya. Ya ada pertanyaan gitu nanti sehubungan dengan Rabiul awalnya Ustadz, ulun biasa aja itu kenapa bulannya kelahiran Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi di sana ini kayak apa kita untuk melanjutkan anu sunah-sunah beliau. Jadi ujar ulun, menurut ulun nih Ustaz lah, mohon diluruskan Ustaz lah, mudah aja karena beliau tuh sejak kelahiran beliau diangkat menjadi nabi hingga akhir zaman itu tetap hidup beliau, jadi jangan dianggap mati beliau itu. Di mana tunjukannya? Tunjukannya adalah dengan membaca Al-Quran dan as-sunnah beliau yang as-sunnah as-sahihah, minimal sunnah yang yang mendekati dengan sahih. Nah itu aja dua Ustaz anu guru ulun memberikan masukan kepada ulun. Nah itu aja mohon pencerahan Ustaz. Dua yang berikutnya mohon izin. Kita tuh sebenarnya tiap hari itu minimal tuh 17 kali lah membaca salawat di dalam salat itu nah. Bahkan di situ ditunjukkan salat apa namanya salawat Ibrahimiyah itu nah. Sejak di akhir tahiyat dan tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Nah itu Ustaz mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas di Banjarmasin ya. Baik, satu lagi nih juga ada dari Pak Ida Hamsyah gitu ya. Sidin WhatsApp berupa pesan teks mada bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali memberikan teladan terutama bakti anak-anak kepada orang tua. Cuman saat ini ya Pak Ustadz mulai terlihat pergeseran nilai tersebut yang disebabkan mabuk gadget. Nah, artinya anak-anak dinasihati orang tua lebih percaya pada nasihat Mbah Google, jar Sidin lah. Adapun kasus anak-anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo dan bagaimana ini Ustadz? Mohon pencerahan, sekalian juga mohon doa atas kesembuhan istri Bunda Hajah Asiah yang sudah 5 hari opnam di Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Baik, mohon juga ada cerita di suatu negeri transaksi dengan sholat, apakah ini cerita fiktif atau bagaimana ya. 3 pertanyaan dulu Pak Ustadz, kita tampung untuk di kuliah subuh hari ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ustadz, nanti yang masih mau gabung lagi sama kita juga ditungguin. Kita mau izin break sejenak dulu ya. Pendengar juga pemirsa tetap bersama kami di Prosotu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
0: Terima kasih pendengar juga pemirsa dan masih bersama kami di Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin. Masih bersama kita juga di topik pagi hari ini, Rabiul Awal telah pergi, cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap bersemi, bersama dengan Ustadz Dr. Muhdi MAG. Masih bersama kami Ustadz, kita langsung saja mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi. Ada dari Bang Ozan, Pak Muas, dan juga tadi ada Pak Idham Syah. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Pertama tadi dari Bang Ozan ya, dari Martapura. Ya, Martapura memang boleh dikatakan tempat ya di mana salawat-salawat Nabi itu digaungkan ya. Dan kemudian itu lalu merembes ke berbagai daerah ya, termasuk Kota Banjarmasin. Yeah. Ada beberapa ulama pelopor ya, terutama misalnya Guru Sakumpul ya, Guru Zainul Rani, okay. Itu beliau termasuk orang yang bagaimana bumi Martapura itu penuh dengan salawat, hingga hari ini punya dampak yang luar biasa sekali. Apa yang beliau ungkapkan tadi itu satu ekspresi sebenarnya rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah bersalawat ini tidak tanggung-tanggung daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah sallam. Oleh karena itu ya, wahai orang-orang yang beriman ya, sampaikanlah salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berbeda ya, selawatnya Allah kepada Rasulullah itu dalam tafsir itu dijelaskan bahwa berupa jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada keselamatan dan kesejahteraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dunia dan akhirat. Adapun selawatnya para malaikat itu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diampuni segala dosa kesalahannya. Karena Rasulullah itu kan juga manusia ya, walaupun manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Ada satu syair itu kan, Muhammadun Bashar laisa kal bashari bal huwa kal yakut bainal hajari. Rasulullah SAW itu memang manusia, tapi dia tidak seperti manusia biasa lainnya ya. Melainkan dia seperti permata yakut di antara batu-batu kerikil biasa. Ini satu ungkapan sebenarnya dari penggubah syair ini, betapa memang Rasulullah SAW itu punya makom tersendiri ya, yang berbeda dengan kita orang-orang biasa ini. Nah, itu barangkali penjelasan untuk Bang Ozan tadi. Baik. Ya. Maka marilah tetap kita bersalawat dengan berbagai redaksi, silahkan. Tidak jadi masalah itu, yang penting kita resapi ya, kita resapi itu sehingga mempunyai dampak tersendiri bagi ketenangan hidup kita. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Muas ya.
0: Muas di
1: Jadi
0: Banjarmasin.
1: beliau sering katanya itu berkumpul ya dengan kawan-kawan gitu ya. Dan misi Pemuas ini juga adalah dakwah ya, menyampaikan begitu dalam bentuk diskusi misalnya, itu sangat bagus sekali ya. Daripada misalnya kita ngomongkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu saya kira pilihan yang cerdas ya Pak Muas. Betul kata Pak Muas tadi, penting di sini kita perhatikan daripada hadis Rasulullah SAW itu, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'da in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulullah SAW. Nah, aku tinggalkan dua perkara kata Rasulullah yang apabila engkau berpegang kepadanya maka tidak akan sesat, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Al-Qur'an itu menjadi pegangan kita, dia menjadi pegangan yang pertama gitu ya, dan yang utama, karena Al-Qur'an itu dia menjadi rujukan utama dalam rangka pengembangan hukum misalnya di permukaan bumi ini, begitu pula aspek akidah maupun aspek akhlak. Oleh karenanya semestinya juga kita ini juga membaca Al-Qur'an. Tiap hari punya target. Misalnya apakah satu hari itu ya misalnya 10 ayat kah atau lebih dari itu lebih bagus lagi. Ya, jadi Al-Quran tidak ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula bersalawat, gitu ya. Sehingga dua hal ini menjadi pegangan kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, kemudian juga tadi adalah sunnah Rasul ya. Sebagaimana yang sudah kita uraikan tadi, kita hidupkan tata cara hidup Rasulullah SAW itu dengan berbagai misalnya katakanlah modifikasi ya, karena zaman memang berkembang, tapi substansinya itu tidak akan berubah ya. Kemudian Bapak Idham Syah ya,
0: Idham Syah, betul.
1: Kita doakan mudah-mudahan
0: istri
1: Ibu
0: beliau,
1: Hajah
0: ya.
1: Aisyah ya, yang sedang terbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya,
0: amin, amin, ya
1: rabbal alamin. Disembuhkan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Tadi ada sesuatu yang menarik ya, kata beliau bahwa karena pengaruh GZ ya, banyak
0: mabuk
1: anak
0: gadget
1: itu lebih percaya kepada Mbah Google katanya ya, daripada nasihat-nasihat orang tua ya. Itu memang tantangan bagi kita ya, bahwa teknologi itu dia berkembang pesat ya. Di samping aspek yang positif juga ada yang negatif. Ya, aspek positif itu mari kita ikuti karena dia bisa membuat hidup ini efisien gitu kan. Nah, tetapi tidak melupakan bagaimana kita menghadapi aspek negatifnya ini, dampak negatifnya ini. Maka oleh karenanya Islam dengan ajaran-ajarannya sedemikian rupa itu harus kita fungsikan ya. Bagaimana Islam itu memberikan landasan etis gitu ya, etika di dalam penggunaan gadget itu. Dalam di rumah tangga misalnya ya, kita harus tarik ulur orang tua itu. Dalam artian bahwa silakan dibolehkan mengakses internet ya menggunakan gadget itu, tetapi di situ ada rambu-rambu ya, ada aturan gitu, sehingga anak itu bisa kita tegasi ya, kapan mereka itu tidak dibatasi sedemikian rupa itu. Gadget silakan sholat tetap jalan misalnya kan, gadget silakan kepatuhan dengan orang tua tetap jalan ya, tidak kemudian menjadi luntur gitu ya. Karena terutama tadi akhlak terhadap orang tua itu berlaku sepanjang zaman ya, tidak untuk zaman Nabi saja, tapi sekarang itu lebih lagi. Kenapa? Karena tantangannya berat ya. Tantangannya berat. Tadi kan saya terkesima tadi dengan ketika kita jeda ya, bagaimana tadi disampaikan orang tua adalah azimat sebenarnya. Jadi kalau kita ingin berkah hidup kita ini, ketika orang tua masih ada maka hendaklah dia dilayani dengan baik gitu ya.
0: Jadi
1: dia menjadi sumber keberkahan sebenarnya. Ya, sumber keberkahan. Insyaallah. Apalagi kalau dia sudah tua renta ya. Tidak bisa beraktivitas dengan sendirinya tanpa bantuan kita. Ya siapa lagi kalau tidak kita, anaknya, cucunya yang melayani beliau. Dan ketika kita dengan tulus ikhlas melayani itu, berkah Allah itu luar biasa sampai kepada kita. Tidak saja di akhirat, di dunia Allah nampakkan. Misalnya kita bingung ya, ini kok rezeki melimpah ruah ini. Dari mana-mana kok ada ya?
0: Ada aja gitu.
1: Nah ternyata itu dampak ya daripada pemeliharaan kita kepada orang tua.
0: Alhamdulillah.
1: Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Ini banyak orang melanggar sekarang. Makanya kenapa hidup itu susah, hidup itu banyak masalah, karena dia tidak menjadikan orang tua itu sebagai ladang keberkahan.
0: Iya.
1: Ya. Ayat tadi kan luar biasa itu, apabila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dalam usia renta, maka janganlah sekali-kali kamu berkata kepadanya, uff. Ya, uf itu bahasa Banjaran kena bah pian nih. Nah, mungkin itu bahasa Banjarannya ya. Bah pian nih misalnya ya, sehingga nada suara kita lebih tinggi dari beliau. Kadang-kadang beliau itu menangis tapi beliau tahan tangisan itu. Sehingga ketika anaknya tidak ada, muncullah air mata itu. Masya Allah, ini luar biasa ini. Kalau sudah seperti itu, ya kata apa namanya, salah seorang sahabat, air mata yang mengucur dari mata ibumu karena ulah perbuatanmu itu samalah dengan peluru yang menembus di dadamu. Dan luar biasa itu,
0: luar biasa
1: ya. Jadi orang yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, membuat kita sukses misalnya sampai kuliah selesai, siapa lagi kalau bukan mereka yang membiayai. Ketika kita sudah menjadi orang, balasannya sedemikian rupa itu, menyia-nyiakan misalnya, maka tidak akan mencium bau surga orang seperti ini. Maka tidak ada apa namanya aktivitas yang lebih berharga daripada kita membahagiakan beliau ya di saat beliau masih hidup. Itu sangat luar biasa. Dan ketika kita melakukan itu, saat kita sudah tua renta, maka Allah akan balas dengan cara apa? Dengan cara bakti anak-anak kita kepada kita. Makanya orang sekarang ini misalnya, kenapa dia tua renta tidak begitu di kada diheranilah ya, tidak dihiraukan oleh orang anak-anaknya. Barangkali dia bisa mengingat bagaimana ketika orang tuanya dulu masih hidup, barangkali perlakuannya tidak juga tidak sama saja dengan seperti itu. Maka bahasa hukum karma ini bisa berlaku. Maka kita waspada. Ketika kita tua nanti, kita ingin diperlakukan anak kita dengan baik, maka perlakukanlah orang tua kita kalau mereka sekarang masih hidup gitu ya. Bagaimana kalau yang sudah meninggal dunia? Ya kita doakan ya. Karena doa anak kepada orang tua itu, itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapang kubur mereka ya, mudah nanti mereka di dalam menjalani hisab ya di hari kiamat itu. Begitu. Nah, jadi intinya itu, jadikanlah orang tua itu sebagai ladang amal.
0: Insyaallah.
1: Ladang keberkahan hidup kita.
0: Baik ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Idham Syah dan juga pendengar-pendengar yang lainnya gitu ya. Ini ada catatan yang sangat penting dikatakan oleh Ustadz tadi terkait dengan bagaimana kita harusnya memuliakan kedua orang tua kita. Apalagi kalau masih hidup ya Pak Ustadz ya. Ini ibaratnya ya, kalau Allah tuh bilang masih ada waktunya, masih diberi kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka gitu ya. Baik, Pak Ustadz, ini ada juga pertanyaan.
1: Maaf sedikit, sedikit menambahkan ya. Tadi ada yang panti jompo tadi ya.
0: Oh ya, betul. Inge.
1: Ya, itu panti jompo. Jadi lantaran dia misalnya anaknya tidak mau repot kalau orang tuanya ditaruh di panti jompo. Sudah ditaruh di sana, tidak pernah ditengok lagi.
0: Nah,
1: Ya Allah. Wah, ini luar biasa ya. Cuman di luar negeri katanya loh ya, saya pernah ada diceritakan kawan itu di Australia itu ada panti jompo itu yang dikelola secara profesional. Ya, jadi si anak itu membayar dengan bayaran yang tidak sedikit itu mahal ya. Dan mereka juga ada semacam kayak koordinasi, seminggu sekali mereka wajib untuk datang ke sana, bahkan bermalam gitu ya. Nah, itu dikondisikan seperti itu. Barangkali kalau kada tak urus kuitannya di rumah gitu ya, kada tak urus, maka mereka meletakkan ke panti yang profesional itu. Nah, itu barangkali berbeda ya. Berbeda karena kesibukan mereka. Yang sekarang ini kan orang meletakkan ke panti jompo itu karena tidak mau repot. Nah, itu yang jadi persoalan sebenarnya.
0: Ada anggapan-anggapan seperti itu gitu ya. Baik, tapi kalau misalnya tambahan lagi deh Pak Idham tadi ya, tapi singkat nih Pak Ustadz ya. Mohon juga, ada cerita di suatu negeri transaksi dengan sholat Pak Ustadz. Apakah ini cerita fiktif atau bagaimana kata Pak Idham? Gimana tuh Pak Ustadz?
1: Bisa diulang, saya kurang tadi.
0: Enggak, jadi pertanyaan beliau, mohon juga ada cerita di suatu negeri transaksi dengan sholat. Apakah ini cerita fiktif atau bagaimana? Mungkin pernahkah Pak Ustadz mendengar cerita tersebut atau seperti apa?
1: Transaksi
0: dengan
1: transaksi
0: sholat.
1: Dengan sholat katanya begitu ya. Ya, saya kira ini cerita apa ya, cerita dibuat-buat lah begitu. Dan saya tidak begitu mendalaminya juga. Begitu ya.
0: Oke. Oh, transaksi dengan sholawat maksud Pak Idham gitu ya, transaksi dengan sholawat. Baik, seperti apa itu Pak Bapak Ustadz?
1: Transaksi dengan sholawat.
0: Enggih.
1: Mungkin jual beli kah misalnya ya. Kemudian anunya apa, alat bayarnya sholawat gitu ya.
0: Apakah seperti itu mungkin ya?
1: Apa seperti itu ya?
0: Enggih. Saya mohon maaf. Boleh tidak, nanti diperjelas lagi Pak Idham juga. Ya, betul. Enggih, nanti kita coba kalau misalnya masih ada waktunya coba gabung di telepon ya. Baik, ini sudah ada yang menunggu lagi Pak Ustadz di belakang sana, ada Pak Haji Apul di Kapuas. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya, Enggih, silakan pertanyaannya singkat Pak Haji Apul, silakan.
7: Halo Pak Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untuk ponakan ini Pak Ustaz, lah masalah anak nih Pak Ustaz. Ada mau mengizinkan orang tuanya kawin lagi gitu nih Pak Ustaz. Misalnya bini Sidin sudah meninggal. Sidin kan kada bisa hidup sorangan, harus ada yang membantu. Dan ini dilarang oleh anaknya Pak Ustaz. Demikian juga bini bebinian yang meninggal lakinya kada dibolehkan lagi oleh anaknya.
0: Okay, baik.
7: Kawin lagi karena hartanya banyak itu nah Pak Ustaz.
0: Baik, siap.
7: Sampai

0: Itu kadang-kadang juga dari kalangan keluarga masih, ya. Nah, ini saya kira perilaku perilaku baik, gitu ya. Perilaku baik sehingga orang tua itu tetap terjamin, misalnya kan kehidupannya baik secara material maupun secara batiniahnya itu, ya. Nah, adapun yang tadi melarang, ya, tidak mengizinkan, gitu ya. Sebenarnya dalam agama itu seseorang orang tua itu misalnya kalau mau menikah lagi itu tidak disyaratkan ada izin anaknya gitu ya. Oleh karenanya ini perlu bantuan pihak ketiga gitu. Pihak ketiga bagaimana bisa mendamaikan itu ya. Inilah peran tuan guru ya. Peran ustadz ustazah itu dengan pendekatan-pendekatan tertentu maka saya kira beliau bisa meluluhkan apa namanya hati daripada anak-anak mereka itu yang melarang orang tuanya untuk apa namanya menikah lagi gitu kan. Karena memang apa ya pelayanan-pelayanan seperti itu kayak penyiapan makannya misalnya lah dan lain sebagainya itu sangat ideal memang kalau dia punya pasangan lagi gitu ya. Tapi tadi anaknya dengan pertimbangan harta ya, kalau pindah apa namanya ya warisnya berpindah ya, yaitu anak tuh tetap tetap punya hak waris ya, walaupun orang tuanya ini kawin lagi ya, tidak tidak menghilangkan hak warisnya itu ya. Atau bisa juga misalnya sebelum beliau menikah maka warisnya diwujudkan dulu. Ya, misalnya sang ayah meninggal dunia, ya meninggal dunia, kemudian istri yang ditinggalkan ini misalnya ada keinginan berumah tangga lagi karena mungkin masih muda dan sebagainya itu. Maka silahkan dibagi dulu hartanya. Ya, harta untuk anak-anaknya itu. Nah, sehingga apa namanya? Itu lalu menjadi damai gitu ya, menjadi damai. Nah, yang jadi masalah itu mungkin karena harta itu belum dibagi ya, sehingga takut anak ini kalau pindah berpindah kepada abah sambung gitu ya, seperti itu. Nah, saya kira jadi intinya tadi peran orang ketiga itu sangat perlu dalam persoalan ini dan terutama adalah tuan guru ya atau ustadz ustazah misalnya yang berpengaruh terhadap anak-anak yang tidak mengizinkan tadi,
1: Baik ya.
0: atau keluarga yang berpengaruh
1: Berarti harus
0: terhadap
1: ada
0: anak-anak yang
1: penengahnya
0: tidak
1: nih ya Pak Ustadz
0: mengizinkan.
1: ya.
0: Iya,
1: Baik.
0: seperti itu.
1: Mudah-mudahan Pak Japul bisa terjawab pertanyaannya ya. Dan mungkin satu lagi Pak Ustadz ya, ada dari YouTube nih kita coba rangkumkan juga dari Pak Rustam Effendi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pertanyaan menyimpang dari tema Pak Ustadz mengenai kode sholat wajib yang tertinggal saat kita masih muda itu bagaimana cara mengerjakannya? Terima kasih. Bagaimana Ustadz Muhdi ini cara mengerjakannya? Silahkan.
0: Ya, baik. Qadha ya terhadap salat-salat yang ketinggalan gitu ya. Terutama masa kita remaja gitu kan. Masa kita masih nakal gitu ya. Seperti itu sehingga kenakalan kita itu termasuk tidak melaksanakan salat ya. Sebenarnya ini ada dua versi apa namanya ya. Yang pertama itu ya mengqadha sesuai dengan apa namanya kalau misalnya kita sholat zuhur gitu ya maka kita sholat zuhur dulu yang reguler yang biasa itu selesai itu kemudian kita berdiri lagi untuk sholat zuhur dengan niat mengqadha. Nah, itu petunjuk dari sebagian ulama seperti itu. Adapun yang kedua ini berbeda petunjuknya. Tidak seperti itu katanya. Kenapa? Karena kita itu kan ibaratnya terhutang ya, terhutang. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sholat tadi. Nah, tapi kita tidak tahu hutangnya berapa. Tidak tahu hutangnya berapa. Ya, jangan-jangan nanti qadha yang kita lakukan itu berlebihan dari yang kita tinggalkan. Nah, sehingga menurut ulama versi yang kedua ini,

0: tidak perlu diqadha, tetapi perbanyak sholat sunat dan beristighfar atas ketinggalan-ketinggalan kewajiban yang pernah kita lakukan itu. Nah, itu pendapat kelompok ulama yang kedua ini. Sehingga silahkan yang mana yang membuat kita yakin ya, silahkan sambil barangkali berkonsultasi secara langsung ya dengan guru-guru yang ada di sekitar Pak Rustam tadi. Ya, tapi kalau memang kita itu ingat betul bahwa suatu ketika kita misalnya kada sempat melaksanakan. Nah, itu memang karena kita ingat itu, maka itu hendaklah diqadha ya. Kemudian satu hal yang penting sekali ini. Orang misalnya pergi kemana ya? Dari Banjarmasin ini misalnya kemana? Ke Amuntai kah misalnya lah. Lalu dia tidak sholat karena katanya nanti aja diqadha gitu ya. Setelah pulang misalnya. Nah, ini satu keputusan yang sebenarnya tidak benar. Kita hendaklah melakukan sholat jama' dan bisa juga mengkasar gitu. Jadi misalnya dari sini jam 11 misalnya kan sampai Martapura misalnya atau sampai manalah itu azan zuhur. Nah, kita bisa menjama' takdim sholat zuhur misalnya sekalian di kasar 2 rakaat salam, kita berdiri lalu qamat, lalu kemudian melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Seperti itu yang lebih aman daripada berniat mengqadha. Karena qadha itu jangan diniatkan ya. Mari kita selesaikan dengan tata cara yang sudah ada petunjuknya, yaitu sholat jama' dan qasar seperti itu. Baik, ya. Itu barangkali komentarnya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita bersama ya. Nah, ini ya, sisanya mungkin lebih ke komentar ya di komen YouTube ini. Terima kasih banyak untuk Buat Tabaru namanya ya. Baiklah kalau begitu Pak Ustadz ya, kita di penghujung sesi juga di kuliah subuh kita hari ini. Minta tolong Pak Ustadz kesimpulannya dan juga pesan untuk para pendengar dan juga untuk kita semua. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih para pendengar sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Di bulan Rabiul Awal tadi kita banyak mendengarkan lantunan salawat ya. Kemudian juga banyak mendengarkan tausiah daripada guru-guru kita, tuan guru kita. Nah, mari kita itu kita endapkan di dalam pikiran dan kemudian kita turunkan dalam hati untuk meneruskan ya apa-apa yang sudah kita dengar, kita resapi di bulan Rabiul Awal tadi untuk kita amalkan pada bulan-bulan selanjutnya. Insya Allah ini akan membangun keberkahan hidup kita, keberkahan hidup di dunia yang nanti menghantarkan kepada kehidupan akhirat kita.
1: Amin.
0: Mari tetap bersalawat, mengamalkan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, cara hidup beliau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan begitulah kita berarti mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali kesimpulan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi, ilmu dan juga waktu pian. Mudah-mudahan jadi amal jariah segan Ustadz Muhdi ya. Saya selalu Pak Ustadz, sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan juga pendengar pemirsa, terima kasih banyak atas kehadiran Anda juga ya, mendengarkan dari awal sampai dengan akhir untuk kuliah subuh kita di hari ini. Sampai bertemu di kuliah subuh berikutnya. Mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa di Banjarmasin pagi hari ini bersama dengan Mada, tentunya menemani Anda sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah pastinya ya. Dan bagaimana kabar Anda juga di pagi hari ini ya, ini udah di jam 7 kurang 15 menit atau 6.45 ya. Semoga yang mau beraktivitas pagi hari ini di luar rumah, yang mungkin di kawasannya terdampak dari kabut asap gitu ya, karena Mada aja keluar ruangan udah mulai berasa gitu ya, walaupun gak setebal yang hari kemarin gitu ya, tapi asapnya masih ada bau rasanya gitu ya. Jadi berhati-hati yang mau keluar rumah, saran Mada sih pakai masker gitu ya, apalagi olahraga-olahraga yang harus di luar rumah, hati-hati. Tapi kalau misalnya bisa di rumah aja dulu ya, gak apa-apa juga. Yang penting kita nikmati dulu hari ya, minggunya dengan keadaan yang bahagia ya. Hari ini kita beri juga Anda semua dengan beragam informasi tentunya dari rri.co.id, dan jangan lupa buat dengerin di 97,6 MHz maupun juga streaming di RRI Digital ya. Mengawali informasi pagi hari ini, yang mana PS Barito Putra pendengar berhasil meraih 3 poin usai mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 3-2 pada pertandingan Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin hari ya, Sabtu malam tadi ya. Ada yang nonton gak? Kalau ada sih enggak ya, tapi banyak juga kayaknya penonton yang langsung hadir di lapangan Stadion 17 Mei ya. Bahkan sejak awal pertandingan, kedua tim tampil menekan dan saling menciptakan peluang ya. Persipura mengawali serangan cepat setelah peluit babak pertama ditiup wasit, namun serangan belum mampu menghasilkan gol. Barito Putra lebih dulu membuka keunggulan di menit ke-19 pendengar melalui Bayu Pradana. Berawal dari tendangan bebas Kodai yang kemudian diteruskan Murilo, dan bola selanjutnya diberikan kepada Bayu Pradana yang berhasil menyelesaikan dengan gol, membawa Barito Putra unggul 1-0. Kemudian di menit ke-22 Barito Putra juga kembali menambah keunggulan 2-0 pendengar melalui Cornelis Hoey yang menerima umpan dari rekannya Cornelis, melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti yang tidak mampu dihalang penjaga gawang Persipura. Dan ya, Persipura berupaya memperkecil ketertinggalan gitu ya melalui sejumlah peluang, namun belum mampu menghasilkan gol hingga babak pertama berakhir. Barito Putra masih unggul 2-0 atas Persipura ya. Dan informasi ini lengkapnya pendengar, silahkan Anda baca langsung di portal media resmi kami di rri.co.id. Yeah.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
0: Banjarmasin.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Anda masih bersama kami di RRI Pro Soto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kali ini informasi terkait masih dengan kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang masih jadi perhatian di Kabupaten Banjar ya. Bahkan hingga Sabtu sore kemarin pendengar, setidaknya tuh ada sedikitnya 104 titik hotspot terpantau di sejumlah wilayah. Di saat bersamaan petugas gabungan juga masih melakukan penanganan kebakaran di beberapa lokasi yang kondisi lapangan juga tidak sepenuhnya mudah ya tentunya pendengar ya, terutama karena sebagian sumber air dikatakan itu sulit dijangkau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Dr. Andes Wasis Nugraha SIP melaporkan sejumlah kejadian karhutlah terjadi hari Jumat ya 11 September kemarin, diantaranya di Jalan Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, serta juga di Jalan Gubernur Syarkawi, kawasan Gambut. Pada lokasi di Jalan Pematang Panjang tercatat ada dua kejadian kebakaran lahan yang masing-masing lahan terbakar ini pendengar diperkirakan sekitar 1,5 hektar dan 1,32 hektar. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, PMI, BPK, relawan serta unsur lainnya melakukan pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Namun pendengar, situasi berbeda terjadi di sejumlah titik di Desa Tungkaran dan Jalan Gubernur Syarkawi ya. Meski sebagian lahan telah dipadamkan, api masih terlihat gitu ya. Asap maksud madah masih terlihat di bagian tengah lokasi. Pada kompleks Syihab Persada Desa Tungkaran sekitar 1,5 hektar lahan ya terbakar dan sekitar 1 hektar berhasil dipadamkan. Nah, sementara di belakang Pondok Pesantren Al Jauhar, luas lahan terbakar mencapai sekitar 3 hektar dengan 2 hektar yang telah berhasil ditangani ya. Memang kata beliau, kata Wasis gitu ya, kendali lapangan sumber atau titik air yang sulit dijangkau. Ya, dari sekitar 10 hektar lahan yang terbakar pendengar ya di Jalan Gubernur Syarkawi, petugas telah memadamkan sekitar 6 hektar di hari kemarin itu ya, asap juga masih terlihat sehingga pemantauan dan penanganan kelanjutan tetap dilakukan ya. Dan mudah-mudahan pendengar, kita doakan bersama para relawan di selalu yang membantu gitu maupun juga petugas ini disehatkan selalu ya, diberikan semangat untuk membantu memadamkan api juga ya. Dan pendengar, di jelang pagi hari ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita segera hadirkan di ruang dengar Anda rangkuman berita sepekan ya, edisi hari ini Minggu 13 September 2026 yang akan disampaikan oleh Aulia Rahman.

0: pendengar, kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Kalimantan Selatan untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan. Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih menghantui kota Banjarmasin dan sekitarnya. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Ali Rahman. Kasus infeksi saluran pernapasan akut di Banjarmasin terus meningkat. Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 6.432 kasus pada bulan Juni yang kemudian meningkat menjadi 6.800 kasus pada bulan Juli dan bertambah 409 kasus dalam satu bulan saja. Peningkatan kasus tersebut terjadi di tengah kondisi asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Namun Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Yanuar Diansa mengatakan kenaikan kasus ISPA tidak dapat langsung dikaitkan seluruhnya dengan paparan kabut asap akibat karhutla.
1: Spot api yang ada di wilayah daerah tetangga kita. Nah, apakah itu dari Kabupaten Banjar, Banjarbaru, atau Batola? Ya. Apabila titik spot apinya banyak, tentunya, dan situasi arah anginnya mengarah ke kota Banjarmasin, tentunya akan berdampak pada tingginya partikel asap di kota Banjarmasin. Ya. Nah, ini dapat berdampak terhadap kejadian kasus ISPA yang disebabkan oleh asap.
0: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, menggelar sosialisasi peraturan daerah Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan di Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat desa mengenai hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sosialisasi yang dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga itu menekankan pentingnya pemerataan akses kesehatan hingga ke pelosok daerah.
2: Bisa Rantau Bujur Hulu satu titik, nanti bisa Rantau Bujur Tengah satu titik. Dalam rangka sosialisasi benda
3: kesehatan.
2: Pak, kesehatan ini mengenai menyangkut masalah COVID. Ini ada dampaknya juga di sini. Jadi kami khususnya untuk melakukan pada masyarakat bangun pagi memakai masker, kalau bisa anak-anak sekolah bisa diundur jamnya.
0: Guna mengurangi dampak kemarau, TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinor mendistribusikan bantuan air bersih untuk masyarakat Banjarbaru yang wilayahnya sedang kesulitan air bersih. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Hilman LP Ambarita, mengatakan bantuan itu adalah wujud kepedulian pemerintah dan Mabes TNI kepada masyarakat. Yang mengungkapkan TNI Angkatan Udara khususnya akan terus memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita melihat bahwa TNI Angkatan Udara melalui Lanut Samsudinor yang dibantu oleh Satuan Radar yang ada di Banjarbaru atas perintah dari pemerintah melalui Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara, kami di Kalimantan Selatan ini akan membantu masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Banjarbaru untuk membantu penyaluran air bersih akibat pengaruh dari El Nino yang kemarau panjang serta dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Banjarbaru dan sekitar.
0: Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan 3 melakukan normalisasi sungai di sejumlah titik di Banjarmasin. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan kembali fungsi sungai dalam mencegah dan mengurangi potensi genangan banjir. Normalisasi tidak hanya dilakukan di kawasan Petran, tetapi juga Sungai Kelayan dan Sungai Pekapuran. Pelaksana tugas Kepala BWS Kalimantan 3, Sandi Arianto, mengatakan normalisasi di sejumlah titik diproyeksikan dapat mengurangi luas genangan banjir sekitar 44,32% dari kondisi existing.
5: Jadi kita membaikkan fungsi daripada sungai itu sendiri. Tapi yang mohon dari masyarakat sudah menjaga lingkungannya, jangan buang sampah juga, jangan sembarangan di sungai-sungai kita, tentunya merambat dari alur sungai yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Kita tetap berupaya mulai dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah, ya. Balai yang bergerak ke sana untuk membantu masyarakat dalam hal pengendalian sedimen di wilayah Jakarta.
0: Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, sebanyak 3.710 penerima bantuan sosial di Banjarmasin terindikasi aktif bermain judi online. Angka itu menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Eka Rahayu mengatakan, keterlibatan penerima bansos dalam praktik perjudian dapat berujung pada penghentian bantuan. Mekanisme itu dilakukan melalui sistem terintegrasi yang dibangun Kementerian Sosial.
3: Tidak mengharamkan untuk judi ini sendiri. Jadi memang untuk kasus judi ini kan banyak terselubung dengan game online, dengan yang lain-lain gitu. Padahal itu adalah tujuannya untuk berjudi. Jadi memang yang pada saat ini yang masih terdapat di dalam kartu keluarganya untuk masyarakat tidak melakukan perjudian secara online. Jadi karena kalau secara offline ditangkapi melakukannya secara online maka akan diputus secara langsung.
0: Dampak kemarau panjang masih memicu tingginya tingkat intrusi air laut di sejumlah wilayah di Banjarmasin. Kondisi ini membuat kualitas distribusi air bersih yang diterima warga mulai terasa payau hingga asin. Sebelumnya kadar garam yang tinggi pada sumber air baku menyebabkan penurunan distribusi air secara signifikan di area pelayanan. Standar kelayakan air bersih menetapkan kadar garam maksimal berada di kisaran 300 mg per liter. Salah seorang warga kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, Budi Ansari mengeluhkan perubahan rasa air yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari.
6: Ini kadang kerupang, kadang banyak, kadang bersih benar. Tahun rasanya itu enak, kadang nyaman lagi.
7: Nyata rasa ulang.
6: Biasanya kadang asin benar lah. Yang orangnya kita bahasa
8: ini. Hantar jauh Banjar. Hantar
6: jauh orang Banjar tuh.
8: Bahasa berlemak-lemak tuh. Nah.
0: Kalimantan Selatan bersama TNI, BPBD, dan unsur terkait dalam Satgas Karhutla memfokuskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Baru menuju Bandara Internasional Samsudinur, Banjarbaru. Kawasan itu menjadi prioritas karena kembali ditemukan sejumlah titik api yang berada di dekat jalur penerbangan. Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, tim memaksimalkan penggunaan drone thermal untuk mendeteksi titik panas yang tidak terlihat secara kasat mata. Setelah titik panas teridentifikasi, pemadaman dilakukan menggunakan air yang dicampur cairan surfaktan, termasuk melalui metode injeksi ke dalam lahan gambut.
9: Baru di sini, kita bersama-sama dari perusahaan Dunia Indubara, dari TNI, kita berusaha mematikan dan memadamkan yang ada di sini dengan menggunakan cairan surfaktan yang kita miliki. Alhamdulillah ini cukup efektif untuk pemadamannya, cuman memang karena di sini panasnya, tadi kita lihat dari drone thermal sampai dengan 400 derajat lebih, sehingga memang memerlukan air yang cukup banyak. Tapi kita lihat di sini, ini sudah mulai, udaranya juga sudah mulai sejuk.
0: Musim kemarau turut menjadi perhatian serius Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sedikitnya ada 88 kejadian kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin. Tingginya potensi kebakaran membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan alat pemadam ringan atau APAR. Kepala Damkar Banjarmasin Hendro mengatakan, keberadaan APAR penting sebagai langkah penanganan awal sebelum api membesar dan sulit dikendalikan. Menurutnya, 3 menit pertama setelah api muncul menjadi waktu krusial untuk melakukan pemadaman. Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Perhatian itu disampaikan Wapres saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar. Wapres Gibran menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang berisiko terpapar udara akibat asap karhutla.
10: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Kalimantan karena kondisi udara belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak Wagub.
0: Kejaksaan Negeri Barito Kuala melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola keuangan PDAM Barito Kuala periode 2014-2025. Langkah itu dilakukan untuk menelusuri aset dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Tim penyidik pidana khusus Kejari Barito Kuala menyita sejumlah aset milik tersangka berinisial N. Penyitaan dilakukan setelah tim menggeledah 8 lokasi selama 7 jam pada Rabu lalu. Asipitus Kejari Barito Kuala, Yogi Saputra mengatakan, penyidik awalnya merencanakan penggeledahan di 7 lokasi. Namun berdasarkan perkembangan di lapangan, jumlah lokasi penggeledahan bertambah menjadi 8 tempat.
7: Itu yang kita masih indikasikan atau kita masih curigai. Jadi kita amankan dulu, nanti sambil kita teliti lebih lanjutnya. Untuk sementara, ya nanti pasti akan ada. Karena kan ini aliran dana ini kan dia terlalu banyak nih cabangnya. Jadi kita telusuri satu-satu gitu. Jadi ini nih bisa dibilang mungkin salah satu dari kegiatan yang kami lakukan. Dan nanti mungkin juga kita tidak menutup kemungkinan kalau memang ada pengembangan atau ada temuan baru, kita jadikan tersangka baru.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya, Gelora Asmara pendengar. Dari Groove Bandit menemani Anda di Banjarmasin pagi hari ini ya, yang mana Gelora Asmara sendiri nih dari Groove Bandit ini pertama kali dirilis sekitar di awal tahun 2000-an ya pendengar ya, kalau Anda masih ingat gitu ya. Dan ini ya sebagai salah satu karya hits juga dari grup yang dimotori oleh Igor dan Musi Nainggolan. Kemudian akhirnya populer juga gitu ya, kalau kita ingat-ingat di soundtrack sinetron Cewek Penakluk tahun 2007, yang mana sebelum akhirnya dirilis ulang oleh duo Derby di tahun 2008. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat Anda pagi hari ini pendengar, dan saatnya saya ajak Anda untuk mendengarkan pantauan-pantauan situasi lalu lintas di Banjarmasin pagi hari ini dari pantauan CCTV dalam kota ya. Yang paling dekat dulu sama Mada di pagi hari ini ada Jalan Ayani kilometer 3 ya, depan PDAM pendengar. Ini terpantau situasi Banjarmasin pagi cukup lengang sekali ya, banyak pengendara motor roda 2 yang didominasi, terus juga roda 4 masih ada, dan sudah mulai terlihat juga ya banyak yang masuk dari luar kota maupun juga dari yang dalam mau keluar. Hati-hati di jalan ya pendengar, pagi-pagi mau kemana nih? Kalau mau ke suatu tempat yang penting tuh di jalan hati-hati selalu. Itu aja sih pesannya gitu ya. Kemudian di arah jembatan Sungai Andai pendengar, nah kali ini juga di sana terpantau kalau cuaca belum terlalu terik ya pagi hari ini ya, masih mau muncul ya, kita doakan segera bersinar memanasi bumi hari ini mataharinya ya. Dan kalau di daerah sana ini ya cukup lengang juga, masih didominasi oleh pengendara roda 2 ya di sekitaran jembatan Sungai Andai. Kemudian di mana lagi ya, kita ke Simpang Kamboja deh. Nah kalau di Simpang Kamboja pendengar, alhamdulillah ini cukup rapi, tertib ya, pengendara roda 2 maupun roda 4 yang berada di sekitaran lampu merah di sana, yang mana ini kalau bisa dibilang simpang 5 ya kalau di Kamboja ini ya. Hati-hati ya, sudah mulai juga terlihat orang yang berlari-lari pagi hari ini. Semangat bang, semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Begitupun juga di simpang 4 Pasar Lama pendengar, ini terpantau cukup ramai tapi lancar ya, yang mana sudah banyak sekali aktivitas di pagi hari ini untuk di daerah kawasan Banjarmasin dan juga sekitarnya ya. Pendengar jangan lupa kalau mau keluar rumah bawa juga surat-surat berkendara Anda, pastikan SIM, STNK dan lain-lainnya sudah aman di tangan gitu ya, biar tidak kenapa-kenapa. Pastiin juga untuk menggunakan seat belt bagi para pengendara roda 4 dan juga diklik helmnya bagi pengendara roda 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini, dan juga kita simak pantauan perakiraan cuaca di hari Minggu 13 September 2026 dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin bersama rekan saya ada prakirawan Rimelda. Selamat pagi Rimelda.
2: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya Rimelda.
2: Ya baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Saya awali berdasarkan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca secara umum terpantau cerah dan cerah berawan, dan untuk di wilayah Bandara Samsudinur juga terpantau cerah. Namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Untuk arah angin dominan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara 37 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah kota dan kabupaten, di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan hari ini diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi jarak pandang menurunnya jarak pandang akibat kabut asap pada dini hari nanti. Untuk informasi perakiraan gelombang, di wilayah perairan Tanah Laut Banjarmasin, Tanah Bumbu dan juga Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu harap waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut Banjarmasin, Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami cuaca.bmkg.go.id atau juga bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rimelda, prakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Masih bersama di FM 97,6 MHz di Banjarmasin pagi ini, RRI Pro 1 ya. Dan kali ini juga Mada ajak Anda untuk menyimak kembali berbagai pantauan ya di CCTV Kota Banjarbaru. Kali ini kita mengarah ke Bundaran Trikora Masjid Al Munawarah. Pendengar, di sana juga sudah terlihat ya banyak pengendara roda 4 maupun juga roda 2 yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Tapi untuk keadaannya cukup lengang ya, tidak terlalu padat di pagi ini, dan cuaca juga cukup cerah untuk di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya ya. Kemudian untuk di Trikora Cempaka arah Banjarbaru, nah ini juga terpantau lengang ya, hanya beberapa kendaraan dan juga yang terlihat ya untuk menunggu lampu merah di sana ya. Kemudian di sampingnya di Kabupaten Banjar, pendengar, tepatnya di Ayani lampu merah simpang 4 ya. Hari ini Kabupaten Banjar juga sudah mulai panas kayaknya, terik, sudah mulai bersinar matahari di sana ya. Sementara untuk pengendara roda 2 maupun juga roda 4 sudah di memadati gitu ya jalan raya ya. Cukup ramai lancar pagi hari ini untuk sekitaran simpang 4 lampu merah Kabupaten Banjar. Kemudian di Ayani Darussalam, pendengar, nah kalau di daerah sini terpantaunya sih cukup lengang pagi hari ini ya. Hanya ada beberapa kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas di sekitaran jalan tersebut ya. Mungkin itu tadi beberapa informasi di pagi hari ini bagi Anda yang harus bepergian keluar daerah ya, keluar kota. Hati-hati selalu di jalan ya, utamakan keselamatan dibanding kecepatan Anda, dan kita doakan bersama mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Banjarmasin pagi hari ini kita akan hadirkan juga di jam 8 waktu Indonesia Tengah Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.